0: Sahabat MG, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu kembali menyentuh satu isu penting, yaitu ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ambang batas parlemen merupakan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk diikut sertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dan dalam perkembangan terbaru, angka 5% ini mulai muncul sebagai salah satu angka yang dibicarakan dalam pembahasan RUU Pemilu. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami akan hadirkan perbincangan seputar ambang batas parlemen 5%. Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik ini, Sahabat MK. Apa yang akan terjadi jika ambang batas parlemen naik dari 4 hingga 5% menurut Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, kita juga akan dibersamai reporter MK FM pagi hari ini, sudah ada Sahabat Linda Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sahabat Linda, ini menjadi sorotan juga di masyarakat ya, kaitan dengan kembali hangat isu seputar rancangan undang-undang pemilu ya, yang kembali menyentuh satu isu penting, yaitu seputar ambang batas parlemen ya, atau parliamentary threshold ini, yang disampaikan angka 5% ini mulai muncul sebagai salah satu bahasan ya, Sahabat Linda.
1: Ya, Sahabat MK. Kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa menyebutkan angka 5% sebagai salah satu angka yang dinilai ideal dalam pembahasan ambang batas parlemen. Karena sebelumnya sejumlah pimpinan partai politik juga dikabarkan telah membahas RUU Pemilu termasuk soal besaran ambang batas parlemen. Namun Sahabat MK, pembahasan RUU Pemilu ini masih berada dalam proses, artinya angka 5% belum menjadi angka yang benar-benar baku. Tetapi ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu ini ditetapkan angka paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dan ketentuan tersebut, Sahabat MK, tercantum dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
0: Dan Mahkamah Konstitusi kemudian juga memberikan arah baru melalui putusan nomor 116 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan ambang batas 4% konstitusional ini untuk pemilu DPR 2024. Namun konstitusional bersyarat untuk pemilu 2029 mendatang dan juga pemilu berikutnya. MK memerintahkan agar norma dan besaran ambang batas parlemen diubah dengan berpedoman pada sejumlah persyaratan. Nah, diantaranya perubahan tersebut harus memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, proporsionalitas sistem pemilu, dan juga meminimalkan jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR. MK juga menilai penentuan besaran ambang batas selama ini belum didukung metode

0: ketika partai politik yang ingin mendapatkan kursi di DPR harus memiliki dukungan pemilih yang cukup signifikan. Dengan begitu, sahabat MK diharapkan jumlah partai di parlemen tidak terlalu terfragmentasi, yang artinya parlemen juga diharapkan dapat bekerja dengan lebih efektif. Karena ketika ambang batas dinaikkan, adanya kemungkinan semakin banyak partai yang tidak memenuhi batas minimal tersebut. Dan ketika partai tersebut tidak diikutkan dalam penentuan kursi DPR, maka suara yang diberikan pemilih kepada partai tersebut juga tidak terkonversi menjadi kursi DPR. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian dalam perdebatan ambang batas parlemen.
1: Dan menurut Anda, sahabat MK, Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik yang dibahas ini. Apa yang akan terjadi jika ambang batas parlemen naik dari 4 menjadi 5%, sahabat MK? Silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027. Di termini yang kedua nanti, sahabat MK juga sahabat Linda, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya, bersama dengan narasumber kita, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Mas Iqbal Khalidin. Sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan terlebih dahulu jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255-372-900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

13 menit lepas dari jam 7, sahabat MK menyambung kembali perbincangan kita masih dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Di termini yang kedua, kita nanti akan coba gali informasi lebih lengkap ya untuk berbincang seputar tema yang dibahas pagi hari ini. Dan kami masih nantikan juga atensi dari Anda ya untuk bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik yang sedang dibahas, wacana kenaikan ambang batas parlemen ini. Sahabat MK, menurut Anda apa yang akan terjadi jika ambang batas tadi naik, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811 224 1027. Sahabat MK juga sahabat

0: Linda ya, di termin yang kedua ini kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mas Iqbal Khalidin, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal.
1: Halo, waalaikumsalam Mas, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Iqbal, terima kasih sebelumnya sudah berkenan mengudara di MGFM pagi hari ini ngobrol. Kabar baik, sehat ya Mas pagi hari ini?
1: Alhamdulillah Mas, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Linda, Mas Iqbal, izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang kami bahas, bahwa ada wacana ini kenaikan seputar ambang batas parlemen ya. Kalau di awal mungkin bagaimana kemudian Perludem ya dalam hal ini melihat wacana ambang batas parlemen ini dan pembahasan RUU Pemilu saat ini seperti apa? Apa yang paling krusial sebetulnya yang perlu diperhatikan, Mas Iqbal?
1: Baik, halo Mas Erlan, halo Mbak Linda dan teman-teman pendengar semua begitu ya. Ya tentu kami ketika mendengar kabar ini agak cukup kaget begitu Mas dan agak khawatir begitu ya kira-kira. Karena kemudian kalau kita melihat bagaimana usulan menaikkan ambang batas begitu ya ke 5% itu tidak hanya sekadar kenaikan angka 1%. Tapi sebetulnya ini mencerminkan bagaimana potensi daripada akan bertambahnya suara pemilih yang terbuang. Kita tahu sendiri begitu ya, ketika pemilu 2024 dengan kemudian ambang batas 4% aja, itu sudah ada sekitar 17,3 juta suara begitu ya, yang terbuang dari hampir sekitar 10 partai yang gagal masuk DPR pada waktu itu. Dan kalau kita runut dari pemilu sebelumnya, di 2019 misalkan, itu ada sekitar 13,6 juta suara. Artinya kalau misalkan di angka 4% saja, seperti yang berlaku di pemilu 2024, ada belasan juta suara yang hangus. Bayangkan kemudian kalau misalkan ada angka ambang batas 5%. Nah, ini kan berpengaruh nih terhadap bagaimana kemudian representasi begitu ya, bagaimana kemudian seberharga itu suara pemilih yang akhirnya malah justru terbuang ketika tidak berhasil dikonversi. Artinya ini ya nantinya DPR nggak lagi nih sesuai dengan kemudian dukungan yang sebetulnya ada di masyarakat begitu ya. Dan kami pikir kalau kita uji dengan apa yang kemudian biasa kami pakai di Perludem tentang efektivitas partai politik di parlemen, itu juga tidak masuk begitu ya alasan yang mengemuka bagaimana kenapa kenaikan 5% itu dimunculkan. Jadi ini kami pikir tidak lebih daripada lobby-lobby politik semata begitu yang kemudian muncul angka 5% tersebut.
2: Baik, kemudian sejauh mana angka 5% ini justru memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari data pemilu dan juga desain sistem kepartaian di Indonesia, Mas?
1: Ya, nah ini yang kami juga lagi sedang kami sedang tinjau begitu ya. Apakah 5% ini adalah angka yang pas? Kami pikir sebetulnya enggak, Mbak. Jadi kan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian berkenaan dengan ambang batas gitu ya, ketika kami waktu itu menggugat ambang batas parlemen 4% ke MK di putusan MK di putusan 116 tahun 2023, yang kami persoalkan waktu itu kan adalah bagaimana angka yang muncul yaitu 4% pada saat itu dipatok tanpa dasar yang jelas gitu ya. Hasil dari putusan tersebut kan berpendapat bahwa kemudian ada perintah untuk menghitung ulang bagaimana besaran ambang batas parlemen begitu ya sebelum 2029 dengan perhitungan yang terukur dan kemudian tetap menjaga aspek proporsionalitas sekaligus menekan suara terbuang dan bukan menambahnya. Dan ya ini juga waktu itu MK memerintahkan untuk kemudian prosesnya itu diminta melibatkan publik serta partai-partai yang tidak punya kursi DPR. Nah, apa yang terjadi kemarin kan itu baru kesepakatan dialog begitu ya, tertutup oleh beberapa ketua partai politik di parlemen begitu ya. Artinya ini belum sesuai dengan amanat MK tersebut, sehingga 5% tidak bisa serta-merta langsung dipatok sebagai ukuran yang kemudian mau diangkat. Itu satu. Yang kedua, angka 5% ini ya seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ketika 2024 4% saja itu sudah cukup membuang belasan juta suara begitu ya, apalagi kemudian 5%. saya pikir bisa saja melonjak kalau kita lihat data 2024, bisa saja sampai 20 juta suara mungkin yang bisa terbuang begitu ataupun lebih. Nah, ini yang kami pikir tidak sesuai nih dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 116 tadi. Yang kemudian dulu kami menghitungnya ambang batas melalui rumus ambang batas efektif begitu ya, kita bisa mendapatkan justru di angka sebetulnya efektif dan pas untuk di Indonesia itu di angka 1%, atau bahkan kita tidak kemudian menatok angka yang tinggi seperti misalkan kita bisa taruh saja 0% misalkan. Karena kalau misalkan dibilang untuk bagaimana cara menyederhanakan partai-partai secara efektif, sebetulnya ada variabel sistem pemilu lain yang bisa dipakai. Salah satunya misalkan mengatur bagaimana besaran daerah pemilihan dan jumlah kursi per daerah pemilihan. Saya pikir itu bisa lebih pas dipakai daripada setiap revisi ataupun masa-masa evaluasi pemilu selalu yang muncul adalah menaikkan besaran ambang batas parlemen yang terbukti bahwa itu justru membuang jutaan suara dari apa yang harusnya terhitung.
0: Baik. Nah, wacana ini kan kemudian ada salah satu argumennya untuk ambang batas yang lebih tinggi untuk menyederhanakan jumlah partai tadi di parlemen. Nah, sejauh mana argumen ini didukung data juga dan pengalaman pemilu sebelumnya, Mas Iqbal?
1: Ya, Mas. Kalau misalkan kita lihat dari data 6 pemilu sebelumnya begitu ya, kami melihat bahwa memang menaikkan ambang batas nggak terbukti begitu ya untuk menurunkan angka parpol yang kemudian ada di dalamnya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan yang kita biasa pakai, kita sering mengujinya dengan apa yang disebut dengan NPP, Mas. Itu adalah effective number of parliamentary parties atau jumlah partai efektif di parlemen. Jadi kita menghitung banyaknya partai dengan menimbang besar kecilnya kursi di masing-masing partai politik, sehingga dia bisa menggambarkan seberapa kemudian fragmentasi kekuatan kursi di DPR gitu. Jadi tidak hanya menghitung sekadar jumlah partai. Nah, ini yang perlu kita luruskan di publik bahwa partai politik yang sederhana itu tidak serta-merta jumlahnya sedikit di parlemen.
0: Baik.
1: Jadi yang dihitung adalah bagaimana efektivitas kekuatan kursi si partai politik tersebut di parlemen untuk menentukan atau mengambil keputusan. Jadi misalnya partai politiknya 8 yang ada di parlemen secara jumlah, dia belum tentu efektif gitu. Nah, itu yang kita ukur, Mas. Jadi ketika 2014, ketika waktu itu ambang batas 2,5% di 2009, kemudian ambang batas 6 di 2014 dengan 35%, justru ada angka efektif number parties yang naik gitu ya di angka 8. Dan di 2019 dengan 4% itu ada di angka 7,5. Dan kalau dilihat di 2024 itu juga masih di angka yang sama. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian pengalaman pemilu 1999 gitu ya, waktu itu tidak memakai ambang batas parlemen, justru ya dia mencatat efektif number party parlemennya yang paling rendah di angka 4,7. Artinya konsentrasi kursi yang waktu itu terjadi gitu ya, itu tidak kemudian se-fragmented itu, tidak kemudian seterpecah itu. Dia masih cukup mudah untuk kemudian membuat keputusan publik, keputusan politik yang ada, sehingga tidak diukur hanya berdasarkan bagaimana jumlah partai politik yang ada di parlemen saja, tapi bagaimana kemudian kemampuan partai politik di dalamnya dengan kursi-kursi yang mereka punya untuk menciptakan satu keputusan politik. Nah, ini yang kami tinjau dengan bagaimana pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya. Menaikkan ambang batas ke 5%, kemungkinan besar itu tidak akan kemudian banyak mengubah jumlah partai efektif yang menentukan dinamika pembahasan DPR itu sendiri. Tapi dia justru menimbulkan ongkos yang lebih tinggi, yaitu bagaimana jutaan suara pemilih itu bisa terbuang. Dan kalau kita mau tujuannya membuat legislasi itu lebih ringkas lewat fraksi yang lebih sedikit, kami pikir ambang batas itu bukan alat yang pas yang bisa dipakai oleh DPR itu sendiri.
2: Ya, baik, Mas. Melihat dari berbagai kasus pemilu-pemilu sebelumnya, kemudian bagaimana sebenarnya caranya menyeimbangkan kebutuhan parlemen yang efektif dengan hak pemilih agar suara mereka ini tetap terwakilkan, Mas?
1: Nah, kalau misalnya di pilihan ataupun variabel sistem pemilu begitu, Mbak, itu kan ada sekitar 7 variabel yang bisa dipilih begitu ya, untuk kemudian mendorong bagaimana pemilu yang tetap proporsional, tapi kemudian dia serta-merta juga bisa mendorong bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, dari 7 variabel sistem pemilu, memang ambang batas itu masuk di salah satunya. Tapi ada yang kemudian bisa kita pakai begitu. Daripada membatas, yaitu mengatur bagaimana district magnitude atau kemudian besaran daerah pemilihan begitu ya. Jadi kan selama ini kalau misalkan di DPR RI kita mengetahui bahwa jumlah kursi minimumnya adalah 3 dan maksimumnya adalah 12 begitu ya. Nah, ini yang kita perlu atur. Jadi tidak menjadi kemudian serta-merta seperti sekarang begitu, tapi kita bisa membuatnya lebih kecil begitu ya, menjadi 3 sampai 8 kursi saja. Kenapa kemudian ini akan berpengaruh? Karena nantinya muncul kondisi semakin kursi itu sedikit diperebutkan di satu dapil, maka sebetulnya yang muncul adalah ambang batas alamiah untuk bisa meraih si kursi. Sehingga jumlah partai itu akan mengerucut dengan sendirinya akibat kompetisi yang berjalan lewat daerah pemilihan. Bukan pada kemudian ketika semua suaranya sudah dibawa begitu ya dari level daerah ke level pusat, lalu kemudian disortir dan akhirnya malah jutaan suara yang hilang seperti dengan memakai mekanisme ambang batas parlemen. Jadi kita mendorong sebetulnya pengecilan kursi per daerah pemilihan, yang sebelumnya 3-10 menjadi 3-8 misalkan. Ini yang kami sudah simulasikan juga sebetulnya, dan memang ini masih cenderung lebih bisa sebagai jalan tengah begitu ya, karena dia tidak kemudian membuang jutaan suara seperti ketika menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5% atau waktu itu usulannya Nasdem di angka 7%, tapi dia bisa kemudian membuat bagaimana persaingan yang wajar tingkat dapil begitu ya, dan tidak kemudian justru memangkas hasil di tingkat nasional lalu membuang jutaan suara sendiri. Sehingga dengan cara ini kami pikir partai bisa tetap disederhanakan, sementara aspek proporsionalitas dan suara pemilih tetap terjaga.
0: Baik, Mas Iqbal. Di akhir, Mas Iqbal, apa saja kemudian yang perlu dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu ya dalam hal ini, dan juga partai politik jika memang terjadi perubahan ambang batas ini menjelang pemilu 2029 mendatang, Mas Iqbal?
1: Ya, tentu ini akan merubah peta politik yang ada juga begitu, Mas. Bahkan sangat mungkin begitu ya, 8 partai politik yang hari ini sudah ada di parlemen bisa saja berkurang begitu. Ya. Karena kita bisa lihat sendiri juga tentu menaikkan ambang batas parlemen itu akan sangat berpengaruh begitu ya. Termasuk akan mempersempit ruang-ruang kompetisi yang setara. Jadi kan dalam aspek pemilu proporsional ada dua hal yang kemudian penting untuk dijaga secara prinsip. Salah satunya adalah bagaimana kemudian ada kesetaraan kompetisi yang muncul daripada pemilu itu sendiri. Nah, kalau dari awal kemudian ambang batas itu dinaikkan, bahkan ada wacana bahwa setiap, kalau sekarang kan ambang batas parlemen itu cuma ada di nasional ya, di daerah itu nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Nanti juga katanya kemudian muncul isu yang mau dinaikkan bahwa ambang batas juga ingin berlaku di daerah. Artinya akan sangat, satu pemilih akan punya sedikit sekali pilihan. Ya, dan kemudian akan sedikit sekali yang kemudian merasa terwakili. Kenapa? Karena kemudian banyak partai politik yang akhirnya sebelumnya mereka pilih akhirnya gugur begitu ya, karena tidak kemudian dihitung suaranya. Ini kan yang selama ini sering terjadi begitu ya. Bahkan kalau kita lihat seperti kemarin misalnya P3 hanya kurang sangat sedikit sekali persentase suara, tapi mereka akhirnya membuang jutaan suara, akhirnya terpilih pemilih yang memilih P3 kan akhirnya tidak merasa diwakili begitu ya, karena partainya benar-benar tidak masuk parlemen. Nah, ini akan kemudian akan lebih banyak nanti ke depan. Kalau misalkan penyelenggara pemilu KPU, saya pikir mereka hanya mengikuti bagaimana undang-undang muncul begitu ya. Tapi ini yang jadi sorotan bagaimana kerja-kerja DPR begitu ya, khususnya Komisi 2. Apakah mereka akan kemudian melakukan keputusan nantinya, membuat kebijakan nantinya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena seperti kita tahu bahwa itu final and binding, dan dia final dan mengikat, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk bagaimana bisa menurunkan jutaan suara yang terbuang. Artinya kalau misalkan dia justru melakukan kesepakatan di angka 5% dengan kemudian hanya keputusan ketua partai politik saja, itu sama saja kemudian tidak memenuhi amanat dari Mahkamah Konstitusi sendiri secara putusan. Itu yang kami pikir akan cukup berkonsekuensi dan memungkinkan untuk adanya uji terhadap undang-undang baru itu sendiri kalau misalkan dia mengangkat di angka 5%.
0: Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mas Iqbal pagi hari ini sudah menyampaikan informasi manfaat ya seputar tema yang sedang dibahas. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa ngobrol lagi, silaturahim lagi Mas Iqbal. Selamat kembali ya, melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu, ya, assalamualaikum. Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja sahabat MK ya, kita berbincang bersama dengan narasumber kita, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mas Iqbal Kholidin, tadi yang menyoroti beberapa hal juga kaitan dengan topik yang dibahas ya sahabat Linda, bahwa ada kemudian angka 5% ini belum dapat ditelusuri apa urgensinya. Disinyalir ini hanya lobby-lobby politik saja tadi ya sahabat Linda ya.
2: Dan angka tersebut ternyata banyak sekali akan membuang suara-suara politik yang justru akan terbuang yang juga tidak terwakilkan dari partai-partai tersebut.
0: Jadi penyederhanaan partai seperti yang tadi diargumenkan ini sebetulnya bisa menggunakan variabel pemilihan yang lain ya, sehingga tidak kemudian tadi membuang jutaan pemilih yang kalau 5% ini di implementasikan sekitar 20 juta suara tadi ya yang akan hilang sahabat Linda. Terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Namun sebelumnya terima kasih juga sahabat Linda sudah membersamai pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di kamar berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari WhatsApp MK FM kami sapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Pengurangan jumlah partai di parlemen ini tadi berpotensi hanya diisi oleh 5 hingga 7 partai politik saja menurut sahabat Mahadi. Terima kasih sudah menyampaikan pandangannya ya. Terus kami sapa juga ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya di pagi hari ini, Ibu Dewi dari Cimahi. Apapun yang dipatok dengan dasar yang tidak jelas hanya berupa lobby-lobby politik, ini tidak memberi kemanfaatan yang efektif katanya. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi ya sudah menyampaikan pandangannya juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK, kita akan menyambung ke segmen berikutnya. Di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli pagi hari ini, kita akan kembali menajamkan pengetahuan kita, ilmu kita seputar ekonomi syariah sahabat MK. Hari ini kita akan bincangkan topik dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah seputar rezeki berkah di era digital. Cerdas mencari dan bijak juga membelanjakannya sahabat MK. Bersama dengan narasumber kita, dosen dan ketua LPPM STAI Darut Tauhid, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH. Sesaat lagi selengkapnya perbincangannya hadir untuk Anda. Selepas kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen Bincang Ekonomi Syariah pagi hari ini akan membersamai hingga 1 jam ke depan ya sahabat MK, dengan topik yang akan kita bincangkan, rezeki berkah di era digital. Cerdas mencari, bijak membelanjakan. Bersama dengan narasumber kita, dosen STAI Darut Tauhid, juga ketua LPPM STAI Darut Tauhid, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong ya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ustadz, bagaimana kabar
1: dia sehat? Ceria begini nih kan, waduh, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa, senang sekali bisa silaturahim lagi Ustadz pagi hari ini. Dan dengan sahabat MK juga yang selalu siap menyimak dan siap nanti menyampaikan juga atensi seputar topik kita, rezeki berkah di era digital, cerdas mencarinya dan harus bijak juga membelanjakannya. Di awal Ustaz, sembari menyapa sahabat MK, kita awali perbincangan kita seputar tema pagi hari ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Kang atas kesempatannya. Sehat selalu ya kru MKFM. Selamanya mudah-mudahan ada dalam keberkahan ya.
0: Amin
1: ya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah di kesempatan ini sahabat MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama ya dalam acara Bincang Syariah yang tadi sudah di ini sama Kang Hanif ya, sama Kang Hetan Hanif itu bahwa tema yang akan dibawakan pada saat ini yaitu rezeki berkah di era digital. Dan bagaimana kita cerdas mencarinya serta bijak ya dalam melaksanakan apa membelanjakannya. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, dalam tema ini kita akan melihat dari bukan sekedar banyaknya, tetapi halal, cukup dan berkah yang harus kita cari ya, harus kita gali dari rezeki ini. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di zaman yang luar biasa ya, dengan kemudahan-kemudahan. Apakah kemudahan mencari uang ataupun kemudahan membelanjakan mungkin mudah ya dengan era digital ini. Dulu barangkali yang sudah sebaya dengan saya ini atau ya taman tahun 2000 kesana ya, bahwa kita kalau misalkan mau belanja itu harus datang ke warung ya Kang. Kalau ya, kita betul. Belanja harus datang ke toko, kita harus bersilaturahmi dengan penjaga tokonya, dengan pemilik warungnya atau ke pasar. Tapi kan sekarang tidak ya. Sekarang itu dimanapun kita berada bisa kita melakukan suatu transaksi atau tasarruf di dalamnya. Ya, bahkan di kamar mandi pun kita bisa gitu melaksanakan transaksi seperti itu. Nah ini dengan adanya seperti ini yang sangat luar biasa, dan tentunya ini tidak bisa kita pungkiri ya bahwa hal ini memang harus kita ikuti, harus kita laksanakan juga hal-hal seperti ini, karena tidak mungkin kita akan kembali mempertahankan sesuatu yang sudah berlalu gitu ya. Jadi kita ikuti apa yang terjadi pada saat ini sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisinya dan keadaannya. Nah, di zaman ini juga kita kan bisa dengan satu alat yang sangat mudah itu bisa mencari sesuatu dengan mudah juga gitu ya.
0: Betul.
1: Ibaratnya dunia ini ada dalam tangan kita, dunia ini ada dalam jempol kita gitu seperti ini ya. Jadi begitu mudahnya teknologi yang sangat luar biasa. Yang tentunya juga kita harus mengikuti teknologi ini. Mau enggak mau, gitu, suka enggak suka, teknologi ini harus kita ikuti gitu ya. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang sangat penting di dalam apa kita mencari rezeki ya dalam hal ini, sesuai dengan tadi dikatakan bahwa kita rezeki berkah di era digital. Artinya kita dalam zamannya sekarang ini, dalam apa di zaman digital ini, kita pun dalam walaupun seakan mudah mencari penghasilan gitu ya, mencari uang dan juga mudah membelanjakannya, tetapi kita tetap harus memiliki prinsip bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan syariah. Tidak boleh lepas dari syariah. Kenapa ya? Karena kita sebagai orang muslim gitu ya, yang pasti dipertanggungjawabkan bahwa segala kegiatan kita dalam 24 jam ini harus bernilai ibadah gitu ya. Apalagi Rasulullah SAW sudah mengatakan, sudah menjelaskannya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, gitu, bahwa kita diciptakan ini hanya untuk beribadah. Maka dalam hal ini kita harus cerdas juga di dalam mengisi waktu selama 24 jam. Ya. Semuanya 24 jam ya, Kang ya. Akan 24 jam, saya 24 sama. Jam, tidak ada yang lebih ya, atau kurang ya, dalam kesehariannya. Nah, bagaimana dalam 24 jam ini kita memanfaatkannya sehingga semuanya bernilai ibadah, kan gitu. Baiklah, kita berbicara tentang rezeki. Tadi kita mencari rezeki yang berkah. Banyak orang yang beranggapan bahwa rezeki ini adalah kita memiliki uang, kita memiliki harta gitu ya. Jadi artinya rezeki sama dengan uang gitu ya. Yeah. Nah, kan tidak seperti itu. Kadang kan kita kalau misalkan mendapat uang ya yang besar mah apalagi itu, kasih juga kita alhamdulillah kita dapat rezeki. Kan selalu begitu gitu ya. Jadi selalu dinilai dengan uang rezeki ini. Padahal kan rezeki ini tidak hanya uang ya, tidak sama dengan uang gitu maksudnya. Tidak selalu identik dengan uang, tapi uang ini bagian daripada rezeki yang kita dapatkan. Nah, rezeki ini sangat luas ya. Kalau kita berbicara dari perspektif Islam gitu ya, bahwa rezeki ini sangat luas. Kesehatan itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Sahabat MK pada saat ini bisa beraktivitas, bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan apapun yang dikehendaki pada saat ini bisa dilakukannya insya Allah ya, atas izin Allah gitu ya. Dari mulai tadi bangun tidur, kemudian kita beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Tidak sedikit ya orang-orang yang pada saat ini sedang diuji dengan kesehatan. Mereka banyak yang berbaring di rumah sakit, banyak berbaring di tempat-tempat tidur, tidak bisa menikmati kesehatan ini. Nah, ini kan rezeki yang luar biasa sebenarnya kesehatan ini, tapi kita jarang tuh istilahnya mengatakan bahwa sehat ini adalah rezeki. Kemudian juga waktu, Kang. Waktu ini kan rezeki yang luar biasa ya. Walaupun sama-sama 24 jam gitu, tidak kita yeah. tidak bisa menambah waktu gitu ya. Saya pengen menambah waktu 36 jam dalam sehari, enggak bisa. Semuanya 24 jam. Tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu itu gitu sehingga menjadi rezeki gitu kan ya, menjadi rezeki yang kita. Coba kan tidak sedikit orang yang begitu disibukkan gitu, dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi begitu sibuk gitu ya. Begitu wah, hampir tidak ada memikirkan dirinya, hampir tidak juga memikirkan keluarganya, tapi mereka kesibukan apa berjibaku dengan kesibukannya. Nah, padahal waktu ini yang sudah Allah atur itu begitu luar biasa. Kita tahu juga ya bahwa waktu dibagi tiga pada saat ini ya, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk beribadah, dan juga waktu untuk kita beraktivitas. Itu kan waktu saat ini kita diberikan keluasan waktu sehingga kita bisa mendengarkan ilmu gitu ya, bisa mendengarkan MKFM ini gitu ya, dengan kajian-kajian ilmu yang sangat luar biasa. Ini kan rezeki yang luar biasa gitu. Kita mendapatkan ilmu yang tadinya tahu tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu samar-samar oh menjadi jelas gitu, atau yang tadinya tahu juga ya itulah sebagai apa dari apa gitu, ngader terus lah istilahnya gitu ya, untuk terus selain tahu itu kita harus juga paham dan bisa terus mujahadah ya, memanfaatkan daripada ilmu yang sudah kita ketahui tersebut. Kemudian juga keluarga yang sakinah, wah ini rezeki yang luar biasa, sehingga orang yang menikah itu kan selalu didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, wahdah, dan penuh dengan rahmah gitu ya. Itu kan rezeki itu sebenarnya. Kita mendapatkan jodoh adalah rezeki. Kemudian kita mendapat menjadikan keluarga yang sakinah juga adalah sebuah rezeki. Nah, tapi terkadang kita sering menafikan hal seperti itu. Dan menjadikannya bahwa rezeki ini adalah kaitannya, selalu kaitannya dengan materi. Apakah itu berupa uang atau berupa harta yang lain. Bahkan ketenangan hati yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang luar biasa ya Kang ya.
0: Iya betul.
1: Waduh.
0: Insyaallah.
1: Kita kita tidak galau gitu ya. Kita tidak gelisah gitu. Ah ini kan sangat luar biasa, ini rezeki yang luar biasa. Tapi ini kita jarang mencegah seperti itu. Nah, makanya kita dalam hal ini mari kita sama-sama meluruskan perspektif rezeki itu seperti apa gitu. Bahwa rezeki itu tidak hanya identik dengan uang. Tidak banyak sekali orang yang memiliki uang berlimpah, uang yang begitu luar biasa, tapi tidak berkah, dia tidak dapat bisa memanfaatkannya. Itu bukan berarti rezeki itu mah hanya sekedar nama saja ya, apa hanya sekedar angka saja bahwa dia memiliki uang sekian triliun misalkan, tapi nggak bisa menikmatinya. Ya karena sehat, ya apa? Karena kita tidak sehat misalkan, ya. Artinya kita tidak bisa menikmati rezeki itu. Ya, jadi dengan ketenangan hati, jadi kita tidak gelisah, kita tidak galau, keluarga tidak berantakan gitu ya. Dan juga badan kita tidak sakit, walaupun kita sakit, kita senantiasa kembali kepada syukur bahwa Allah sedang menguji kita dengan sakit ini. Karena dengan syukur, insya Allah, ini akan menjadi kebaikan. Karena dengan apapun juga yang Allah berikan kepada kita selama kita mau menerimanya dan mensyukurinya dan sabar gitu. Insya Allah ini semua menjadi ibadah. Insya Allah ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Nah, itu dari konsep rezeki. Ya. Kemudian juga kita berbicara, tadi kita harus mencari rezeki itu yang berkah. Artinya, bahwa berkah ini kalau kita mengartikan dari sisi bahasa, bahwa berkah ini adalah ziyadatul khair. Bahwa berkah ini semakin bertambah kebaikannya, semakin terus bertambah dan bertambah kebaikannya. Nah, rezeki yang berkah artinya yang rezeki walaupun sedikit tapi cukup gitu ya. Saya ingat nih dulu waktu almarhum ibu gitu ya, ada istilah gitu orang Sunda itu, rezeki itu tikmahi loba nyesa gitu. Kalau bahasa Sunda begitu ya. Yeah. Jadi walaupun sedikit cukup gitu, yeah. Banyak punya sisa gitu, jadi untuk bisa disedekahkan, bisa ke hal-hal yang lain ya gitu. Itu konsep itu sangat luar biasa gitu ya. Saya masih teringat terus dari almarhum ibu dah ya. Yang mudah-mudahan ada dalam keberkahan di alam kuburnya, insya Allah. Nah itu ya, jadi berkah itu tidak berarti banyak uang, tapi uang yang sedikit pun itu kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, membawa manfaat yang luar biasa. Dan yang paling penting dengan konsep berkah ini, apapun yang kita dapatkan sedikit, walaupun sedikit ya kalau kita dari sisi konsep rezekinya kita dapatkan, tapi yang paling penting dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya, jadi rezeki sebesar apapun, sebejibun apapun gitu ya, sebanyak apapun, kalau menjauhkan kita dari Allah, ah itu bencana, bukan sebagai keberkahan. Kita tahu ya pada saat ini bagaimana saudara-saudara kita yang terlibat di dalam keserakahan gitu, karena keserakahannya, ketamakannya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Hartanya begitu luar biasa tercatatnya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Dan lucunya lagi gitu, harta yang dia miliki dia umpetin gitu, dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat apalagi manfaatkannya. Nah ini kan sesuatu yang makna rezekinya yang tidak sampai bagi mereka dan juga tidak ada keberkahan. Itu barangkali Kang ya sebagai pengantarnya ya untuk saat ini, mungkin ada hal yang disampaikan dari FKM, silakan.
0: Baik, Ustaz, alhamdulillah dikaitkan dengan konsep rezeki itu luas ya Ustaz ya. Tidak hanya kemudian rezeki itu identiknya uang, tapi Masya Allah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada tubuh kita, diri kita, itu juga rezeki yang tidak terbatas, sahabat MK ya.
1: Betul, Bang. Aduh, di dalam tubuh kita ini luar biasa, ini kita bisa berkedip, kita bisa bernapas, kita bisa bergerak. Wah, ini rezeki yang sangat luar biasa ini. Banyak orang yang pada saat ini susah untuk bernapas, dia membelanjakan mencari oksigen gitu dengan nilai sekian. Nah, tapi sekarang ini kita begitu bebasnya menghirup udara, tapi kita jarang sekali mensyukurinya, jarang sekali menikmatinya, gitu kan?
0: Baik, Masya Allah. Nah, kita nanti coba akan sambung berbincangannya di termin yang kedua, Ustaz ya, karena topik kita juga seputar bagaimana mengupayakan rezeki yang berkah itu di era digital gitu ya. Dan kalau kita melihat juga di era digital saat ini Ustaz, peluang mencari penghasilan kan jadi semakin terbuka ya. Dan tadi kalau kata Ustaz, kalau kita kalau zaman dulu harus belanja itu pergi ke warung, sekarang hanya di genggaman kita sudah bisa belanja. Nah, bagaimana kemudian Islam melihat perkembangan digital yang kemudian membawa banyak perubahan tadi, ada berbagai profesi baru atau model bisnis digital baru hari ini seperti apa? Nanti kita akan bincangkan di termin yang kedua, Ustaz ya. Sebelumnya kita jeda terlebih dahulu saja. Sambil menantikan juga sahabat MK di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk menyampaikan berbaginya atau pertanyaan juga boleh, silahkan langsung, nanti kita akan bahas bersama dengan Ustadz Asep Dadang Hidayat di pagi hari ini. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya Jumat 25 September 2026, jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7, Kaca Piring, Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Informasi lebih lanjut, hubungi 0857-1288-8469. 0857-1288-8469.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 58 menit lepas dari jam 7 sahabat MK. Kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua. Masih dibersamai oleh narasumber kita Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen STAI Darut Tauhid, juga ketua LPPM STAI Darut Tauhid. Rezeki berkah di era digital, cerdas mencari dan bijak membelanjakan, ini jadi topik perbincangan kita pagi hari ini. Nah, untuk sahabat MK yang baru saja bergabung menyimak, boleh juga menyampaikan atensi, pertanyaan ya, silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp MK FM ke 0811-224-1027. Silakan bisa bertanya seputar hal yang mungkin sahabat MK sedang alami saat ini, atau berbagi pengalaman juga boleh ya, silakan dikirimkan. Untuk yang sedang menyimak di YouTube, Instagram, TikTok, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar langsung pertanyaannya sahabat MK. Jangan lupa bagikan juga live-nya di pagi hari ini agar semakin banyak juga yang dapat menyimak siaran kita di pagi hari ini. Kita menyambung kembali Ustadz di termin yang kedua. Sebelum kita lengkapkan pembahasan kita ya seputar tema yang sedang dibincangkan, kita menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan Ustadz ya melalui WhatsApp MK FM. Ini sudah ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Pertanyaannya Ustadz, sahabat kita ini saat ini sedang mencoba-coba menjadi afiliator katanya Ustadz, jadi affiliate produk. Nah kadang sahabat kita ini mempromosikan produk hanya karena memang melihat dari komisinya saja Ustadz, padahal sahabat kita ini belum pernah menggunakan produknya. Nah seperti apa hukumnya Ustadz jika kita melakukan hal demikian, jadi affiliate mengambil keuntungan dari promosi seperti itu, tapi kita juga sebenarnya belum pernah menggunakan produknya Ustadz?
1: Baik-baik. Ya sekarang ini dengan era digital seperti ini ya, luar biasa, kita ada istilah affiliate marketing gitu ya, baik itu di TikTok misalkan atau mungkin di Shopee ya dan sebagainya ya. Nah itu kalau kita berbicara tentang affiliate marketing atau marketing afiliasi, itu secara hukum boleh gitu ya. Jadi boleh sebagai kita membeli apa mempromosikan terkait dengan barang-barang yang akan kita jual. Tapi nih dengan catatan, kalau kita mempromosikan apapun produk-produk yang kita ingin jual, itu harus betul-betul disampaikannya dengan pertama dengan jujur. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi ya. Jadi semuanya harus transparan, semuanya harus terbuka. Apa yang kita ketahui, apa yang kita promosikan itu betul-betul sesuai dengan barang yang akan kita jual. Itu ya, jadi perlu adanya kejujuran. Jadi perlu juga adanya keterbukaan. Tidak boleh ada kebohongan di sana. Nah, sekarang tadi dikatakan tadi bahwa saya itu menjual, tapi selama ini saya belum pernah mungkin membelinya atau merasakannya atau mendapatkannya atau memiliki barang tersebut. Nah, sebaiknya kita kalau misalkan mau menjual itu, kita tahu dulu tentang barang itu sendiri. Ya, kita tidak mungkin kita bisa mempromosikan sesuatu yang hanya berdasarkan informasi yang bisa jadi informasi itu tidak valid. Ya kan kita kalau istilah ya, bahwa segala sesuatu informasi harus benar, akurat, lengkap. Benar apa yang kita promosikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kita jual itu benar adanya. Kemudian akurat, apa yang diinformasikan itu sesuai dengan produknya, sesuai dengan barangnya, dan lengkap, tidak ada yang disembunyikan. Apalagi nih kalau misalkan kita menjual barang-barang yang second gitu ya. Nah itu yang second jangan ada yang ditutupi. Jadi harus betul-betul transparan. Apapun yang terjadi dalam barang itu ya kita informasikan. Kita jangan takut bahwa kita tidak akan laku barang kita. Ya justru dengan keterbukaan ini orang akan lebih respect, bahwa kita orang itu akan tahu bahwa barang tersebut kondisinya seperti apa. Jangan kita bicara ini kondisinya masih 95% atau 99%, padahal kondisinya yang sebenarnya tidak tahu seperti apa. Nah jadi kita harus terlepas daripada ketidakpastian, dari horor. Kita harus terlepas juga dari riba gitu ya. Tidak ada hal yang sifatnya riba. Kemudian juga yang paling penting juga tidak adanya tadlis, tidak adanya unsur penipuan di dalamnya. Jadi berharap kalau misalkan kita mau menjual itu, ya kita mau menjadi afiliasi gitu, ya kita paham dulu tentang barang apa yang akan kita jual. Kan kita tidak enak ya, kalau misalkan kita mempromosikan barang, kemudian ada yang tanya, gimana Kang, menurut Akang barang tersebut, apakah Akang sudah pakai belum? Apa gimana, enak enggak gitu, hati enak. Sementara kita bilang, aduh saya belum tahu nih, belum beli, belum nyoba, yeah. Kan gak lucu juga kalau seperti ini.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi baiknya ya kita pahami dulu tentang barang tersebut, kita rasakan dulu tentang barang tersebut, baru kita jual. Itu akan lebih akurat, lebih bal gitu kalau Al bilang. Jadi intinya bahwa afiliasi itu tidak jadi masalah ya. Jadi ada kita mempromosikan, kemudian kita mendapatkan fee-nya, mendapatkan keuntungannya yang kita kenal kalau di dalam hukum syariah itu ada yang disebut dengan akad jualah atau samsarah gitu ya. Jadi dengan akad jualah itu artinya kita mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, sebabnya kita kerjakan hasilnya itu ya, jadi hasil dari yang sudah kita kerjakan baru kita mendapatkan. Kita menjual ini mempromosikan, kalau kita misalkan jualan kita berhasil terjual baru kita mendapatkan fee nya itu yang disebut dengan jualan. Itu boleh ya kan, seperti itu. Seperti itu kan.
0: Baik, alhamdulillah ya, itu salah satu fenomena digital juga Ustaz ya. Banyak betul, juga kemudian betul. Tadi berbagai profesi atau model bisnis yang baru ya saat ini. Nah kalau kita perlu mempersiapkan atau perlu berhati-hati ya dalam hal ini Ustadz, apa saja sebetulnya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar setiap transaksi ataupun kemudian setiap ikhtiar yang kita lakukan menjemput rezeki dari Allah dengan melalui digital ini tetap sesuai dengan syariah Ustadz?
1: Baikkan sedikit ya, saya ini dulu. Kalau kita yang namanya menjemput rezeki itu berarti kan kita tidak diam. Ya, artinya betul. Kita harus ada usaha yang kita lakukan, gitu ya. Nah, sebagaimana usaha kita total, kemudian semuanya berserah diri kepada Allah terkait dengan hasilnya. Allah itu yang melihat prosesnya ya, hasilnya mah tergantung Allah, kumaha Allah lah gitu ya. Sebagaimana dalam surat At-Talaq kita ayat 2 dan 3 di sana dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan gitu. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbi. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, arah yang tidak disangka-sangka. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi itu yang penting ya. Jadi kita berusaha saja terkait dengan menjemput rezeki ini, mencari rezeki ini. Nah, tapi kita punya batasan-batasan seperti yang dikatakan Kang Hanif ini. Apa sih dalam syariah itu, bagaimana kita untuk jualan itu agar halal gitu, agar berkah gitu. Nah, jadi harus kita pegang dulu nih tiga kunci ya. Yang pertama adalah halal. Jadi halal di sini halal cara memperolehnya. Artinya kalau halal cara memperolehnya itu, halal itu bersih dari riba, bersih dari gharar, ketidakpastian, tidak ada ya di sana. Juga bersih dari penipuan. Dan barang yang kita jual maupun caranya kita menjual barang itu harus terhindar dari hal-hal yang bersifat haram. Barangnya harus halal, tidak boleh kita menjual barang yang halal walaupun caranya halal. Dan sebaliknya, walaupun cara apa tuh barangnya itu halal tapi cara kita menjualnya tidak halal, atau ada unsur-unsur gorornya misalkan, ada unsur-unsur penipuan, maka itu menjadi tidak. Nah, jadi pertama kita konsep halal harus pegang dulu ya. Jadi dalam mencari hak, dalam menjemput rezeki ini jangan asal mendapatkan gitu. Yang penting banyak, yang penting kita dapat. Tidak tahu cara halal dan haramnya seperti apa. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga harus memahami tentang dengan konsep cukup. Ya, seperti sering gurunda kita bilang bahwa rezeki yang kita dapatkan itu bukan banyaknya, bukan dinilai dari secara nominalnya, tapi cukup. Artinya apapun yang kita butuhkan cukup gitu ya. Kita mau pergi kemana cukup, kita mau belanja apa cukup, kita perlu apa cukup. Nah, kecukupan ini itu adalah sesuatu yang sifatnya dalam Arab itu, dalam bahasa Arabnya qanaah gitu ya. Jadi merasa cukup ini kita tidak akan tamak, tidak akan serakah, dan juga di dalam kita mencari rezekinya itu kita tidak akan stres gitu ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang membagikan rezeki. Tapi kita mah hanya berusaha saja. Kan ada rezeki yang dijamin ya sama Allah. Ada yang sudah jelas dijamin, tapi juga ada rezeki yang harus kita usahakan.

0: tidak serakah. Makanya dengan tidak serakah, dengan tidak tamak, tidak serakah, kita tidak akan stres. Ya, kita menjalani saja ya dalam dalam apa mencari rezeki ini, dalam menjemput rezeki ini. Karena kita harus yakin bahwa rezeki sudah Allah atur. Maka dalam hal ini, sebelum kita bergerak untuk mencari rezeki, sebelum kita bergerak untuk menjemput rezeki, maka sepatutnya kita berdoa kepada Allah, sepatutnya kita memohon kepada Allah, meminta petunjuknya, ya Allah, kemana nih saya pergi, seperti apa gitu, mohon Allah melindunginya, mohon Allah menunjukkannya gitu, kepada jalan-jalan rezeki yang halal ini. Itu ya. Kemudian yang ketiga yang kita pegang itu adalah konsep berkah. Jadi kalau konsep berkah itu hasilnya itu insya Allah akan membawa kebaikan. Kebaikan bukan hanya pada saat ini saja, tapi kebaikan jangka panjang. Ya, kebaikan yang sifatnya berkelanjutan. Ya, kenapa? Karena rezeki yang kita dapatkan itu kita pergunakan untuk ibadah. Maka rezeki yang kita pergunakan untuk ibadah, insya Allah itu adalah suatu adalah rezeki yang berkah. Dengan cara kita bersedekah, gitu ya. Dengan kita menggunakan pakaian yang baik ya untuk beribadah kepada Allah, ya tentunya ibadah mahdhah, tentunya pada saat kita menghadap Allah ya dengan rezeki yang halal, kemudian untuk mencapai keberkahannya itu, maka kita menggunakan pakaian atau mendatangi Allah itu dengan pakaian yang sebaik-baiknya, insya Allah ini akan menjadi satu keberkahan daripada rezeki yang kita dapat ya. Kemudian juga dengan berkah ini kita bisa menafkahi keluarga dengan enak, dengan tenang, dengan nyaman gitu ya. Karena kalau seandainya kita mendapatkan rezeki, menjabat rezeki dari sesuatu yang tidak baik, tentunya kita pada saat menafkahkannya kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada istri, anak atau siapapun, itu pasti di dalam hati tidak akan ada ketenangan. Tuh, ini rezeki sebenarnya sih kurang baik gitu ya. Rezeki ini sebenarnya ada subhatnya, barangkali kalau subhat gitu ya. Atau bahkan haram gitu rezeki ini. Pada saat kita memberikannya, menafkahi orang tua, menafkahi anak, istri, itu ada ketidaktenangan, ada ketidaknyamanan. Maka konsep berkah ini harus kita pegang. Nah, dengan kita tahu kita mencari sesuatu yang halal, kemudian kita tidak serakah, tapi cukup saja yang kita dapatkan, ya cukup di sini kan dalam tanda kutip ya. Cukup ini mempunyai arti yang sangat luas gitu ya.
1: Betul.
0: Bukan ada tapi cukup, bukan banyak tapi cukup. Walaupun banyak, kalau tidak cukup kan tetap saja nggak serta aja kan nggak cukup ya Kang ya. Nah, jadi dalam hal ini kita dalam mencari rezeki juga sekarang dalam zaman-zamannya digital seperti ini, kita harus betul-betul bisa mewaspadai kondisi-kondisi atau mencari rezeki yang tidak halal ini. Yang pertama, yang jelas-jelas ya, walaupun keuntungannya merasa untung banyak, kita harus menghindari mencari rezeki dengan cara berjudi. Kita kan banyak sekarang ini ya, ada judi online gitu. Di Darut Tauhid ini, aduh, sangat dijaga sekali ini, jangan sampai santri karya yang ada di Darut Tauhid ini terjebak di dalam judi online ya, ataupun mungkin pinjaman online gitu ya. Jadi kita harus bisa menghindari hal itu. Judi online sekarang ini kan sudah dikemas luar biasa ya, dengan adanya game gitu ya, berbentuk game, atau misalkan adanya slot-slot yang lain, sepertinya kita itu bukan judi gitu, seperti kan seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana mereka mengemas hal seperti itu. Nah, ini harus kita hindari seperti ini. Kemudian juga pinjaman-pinjaman online juga, walaupun itu kita sangat mendesak gitu kebutuhannya, tapi diupayakanlah kita berusaha untuk tidak meminjam pinjaman online, karena ini pasti berbasisnya adalah berbasis bunga. Nah, kalau berbasis bunga ini pasti berbasisnya hukumnya itu adalah haram gitu ya, karena termasuk pada riba. Bunga ini adalah termasuk pada riba. Riba ini hukumnya haram, sehingga kita harus betul-betul bisa menghindari. Apalagi kita sering banyak ya teman-teman sahabat MK, orang-orang yang stres karena pinjaman online, sampai dia bunuh diri, sampai dia membunuh anak-anaknya, sampai melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak patut.

0: apa, karena ya tadi dari pinjaman online ini, sesuatu yang haram itu akan mendatangkan masalah-masalah besar bagi kita semua. Ya, kemudian juga kita coba kita hindari terkait dengan investasi bodong. Ya, kalau kita mencari itu, kita waspada tuh dengan investasi bodong. Atau kita kenal juga dengan istilah apa ya, ada namanya robot trading seperti itu. Nah, investasi bodong kita hindari. Kita juga di dalam era digital ini harus mampu menghindari yang disebut dengan money game. Ya, money game itu yang kita banyak ya sekarang, money game yang apa di ya mereka kemas seperti apa berkedok ada kedok itu apa apa namanya itu member get member gitu ya.
1: Oh.
0: Yang skema piramida gitu ya. Jadi kita mencari mangsa ini ya, untuk ikut bergabung ke sana.
1: Yeah,
0: nah, itu
1: yeah.
0: kan disebut dengan money game. Ya itu kan harus kita hindari. Seperti apa ya LMM ya? LM
1: MLM.
0: MLM maaf. Multi level marketing kan begitu ya, mulai piramida dari mulai yang pertama terus kedua terus gitu. Nah money game ini kan dia tidak punya produk, tidak punya barang, bukan juga dia tidak punya jasa. Dia hanya menggunakan memanfaatkan uang yang didapat dari member baru kemudian dibayarkan kepada member-member yang di atasnya. Gitu ya. Jadi terus berulang seperti itu. Itu kan juga harus kita hindari. Kita harus paham ya dengan adanya money game. Kemudian juga nih teman-teman sering juga kita ada yang namanya apa content creator ya, content creator yang mengendorse atau mempromosikan produk-produk yang misalkan produk kesehatan tanpa izin atau makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya seperti itu. Hati-hati juga ya kalau kita untuk mengendorse seperti itu atau mempromosikan barang-barang seperti itu. Seperti tadi pertanyaan tadi, kalau misalkan mempromosikan, menjual boleh-boleh saja, tapi kita harus pahami dulu bahwa barang-barang tersebut yang kita jual itu betul-betul barangnya itu halal gitu ya. Nah, jadi itu sekali lagi nih hati-hati. Kemudian juga kita harus menghindari nih ada tidak sedikit ya mungkin di TikTok atau di mana di tempat lain ya di market yang lain itu ada yang disebut dengan live shopping ya yang tampilannya itu tidak pantas gitu. Yang tampilannya vulgar gitu ya. Walaupun yang dia jual itu barang-barangnya halal, tapi dengan cara seperti itu kan itu tidak baik juga gitu ya. Itu dia mengumbar aurat, membuka auratnya untuk menarik peminat-peminat gitu ya. Jadi mereka membeli kadang melihat daripada yang menjualnya seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan hanya untuk menaikkan rating kemudian dia melakukan suatu kegiatan yang tidak baik. Nah itu teman-teman harus dihindari. Kemudian yang peluang digital yang memungkinkan bisa kita jalankan kalau misalkan sesuai dengan syariah, yaitu misalkan teman-teman ada yang sudah jualan online gitu ya, apa menjadi dropship gitu atau apa reseller gitu, itu boleh ya selama halal barangnya, jelas barangnya ya, dengan prinsip yang tadi ya, adanya kehalalan ya, terhindar daripada apa terhindar dari maisir, riba, goror gitu ya. Dengan seperti itu perbolehkan. Itu pasti insya Allah dapat mendapatkan rezeki yang halal kalau kita seperti itu. Baik, juga ada affiliate marketing ya, affiliate marketing itu juga diperbolehkan selama memang sesuai dengan syariah. Maka kita penting nih untuk mempelajari bagaimana akad-akad itu dibangun di dalam kita berbisnis. Di dalam membangun akad ini banyak kan akad-akad itu ya, dalam muamalah itu banyak sekali. Pada intinya ada dua jenis akad, yaitu akad tabarru dan akad tijari. Akad tabarru itu akad yang tidak berorientasi kepada keuntungan material gitu ya, tapi kalau yang akad tijari itu yang berorientasi kepada keuntungan materi seperti tadi jualan barang gitu ya, atau kita menyewakan tempat atau menjadi afiliasi marketing atau menjadi freelance gitu ya, atau jasa digital sebagainya. Nah itu bisa memungkinkan untuk menjadi bagian yang kita lakukan di dalam era digital ini. Ya, sekarang kita banyak desa-desa digital ya, banyak desa kita mendesain, menulis, edit video, misalkan. Kalau kita punya kemampuan seperti itu kan diperbolehkan, selama yang kita desainnya itu baik, halal, gitu ya, tidak tidak memperlihatkan sesuatu yang apa, sesuatu yang haram atau yang syubhat, gitu ya, atau yang menjadikan sesuatu yang menimbulkan ketidakbaikan, kejahatan, itu kan diperbolehkan. Kita juga menulis, apakah menulisnya itu misalkan ada sekarang ada menulis jasa, menulis skripsi, menulis buku, menulis apa, tesis, disertasi, itu diperbolehkan selama itu memang menjadi apa yang kita lakukan itulah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak, yang terhindar dari hal-hal yang sifatnya tercela atau dilarang oleh syariat. Seperti edit video juga kan diperbolehkan, tapi kita tidak membolehkan tuh ngedit video-video yang vulgar dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada konten edukasi atau dakwah gitu ya, kan ada yang dakwah-dakwah ya. Mereka itu melakukan suatu dakwah, kemudian banyak banyak yang subscribe gitu. Itu menjadi satu bagian daripada keuntungan. Itu diperbolehkan selama memang tidak ada hal-hal yang bisa merugikan orang lain dan juga bisa menimbulkan kemadharatan ke depannya. Seperti baik. Itu mungkin Kang ya, yang jadi yang harus kita perhatikan dalam hal seperti ini.
1: Baik, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz ini jadi pegangan ya untuk kita sahabat MK, bagaimana dalam berdigital untuk melaksanakan aktivitas kita dalam menjemput rezeki tadi atau membelanjakan rezeki juga, ini senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sambung kembali Ustaz, masih ada satu termin kebersamaan kita di termin yang terakhir. Kita perlu jeda kembali sejenak sembari kita undang kembali sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan langsung dapat sampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 26 menit lepas dari jam 8, sahabat MK menyambung kembali bincang kita di termini yang terakhir ya. Masih bersama dengan Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen STAIDT dan ketua LPPM STAIDT. Rezeki berkah di era digital, cerdas mencari, bijak membelanjakan. Ini jadi topik perbincangan yang di dua termin awal tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz bagaimana hal-hal penting yang perlu kita perhatikan sahabat MK ya, agar bisa menggapai keberkahan rezeki di era digital ini. Di termin yang terakhir kami nantikan atensi dari Anda, silahkan Anda bisa sampaikan pertanyaan seputar tema yang dibahas ke 0811-224-1027. Ustadz menyambung kembali di termin yang terakhir, sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali melalui WhatsApp MKFM. Kali ini ada dari sahabat Hamidah bertanya, Ustadz, di salah satu kedai mie yang cabangnya ini tersebar di Indonesia juga, kalau kita menukarkan receh yang kita punya sebanyak kalau tidak salah 150.000, maka akan diberikan mie dan es teh secara free. Nah, apakah free-an itu halal atau ini masuk ke dalam riba, Ustadz?
1: Baik. Jadi maksudnya menukar receh itu kita punya receh atau kita punya uang besar kemudian ditukar menjadi receh, seperti apa nih?
0: Sepertinya kita yang punya recehnya, Ustadz ya. Jadi kita yang menukar receh ya, kemudian kita dapat free gitu ya, mie dan es teh.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Mereka karena punya kepentingan ya, mungkin untuk kembalian
0: mungkin ya. Ya.
1: Baik, selama ini kalau misalkan hal itu memang bukan bagian daripada, tidak termasuk pada kategori riba gitu ya. Dalam artian kalau misalkan dia memberikan itu, kemudian memberikan hadiah gitu ya di luar itu, di luar ya terkait dengan apa tuh keuntungan yang dia dapat dari menukar receh itu, ya itu dia sebagai hadiah saja. Tujuan daripada hadiah itu mungkin juga dia sebagai bagian daripada promosinya. Promosi terkait dengan produk yang dia jual, walaupun tidak ada sambungannya sebenarnya ya. Tapi yang dia produk jual itu tadi yang seperti mie itu, tapi dengan adanya suatu dia produk yang lain tadi dengan penukaran, dan penukarannya yang penting begini penukarannya. Kalau memang kita menukarkan 100.000, ya dengan 100.000 tidak ada potongan di sana ya. Kalau misalkan kita punya uang 150.000 tadi minimalnya misalkan, kita mendapatkan 150.000 lagi. Jadi 150.000 recehan dari kita dan kita mendapatkan 150.000 juga dari sana utuh, tidak ada potongan. Nah, kalau misalkan kita 150.000 receh kemudian di sana ditukar dengan menjadi uang 140.000 misalkan, itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau misalkan kita uang apa itu menukarkan uang itu ya harus sama ya. Jadi boleh dibilang sebagai kategori jual beli uang, asof gitu ya, dengan asof yang uang yang sama. Jadi uang yang receh di dengan uang yang utuh yang besar. Seperti halnya kita di bulan-bulan Ramadan menjelang Lebaran kan banyak orang yang berjualan ya, berjualan uang gitu, menukar uang misalkan di daerah tertentu lah, hanya menukar uang. Dia menukarkannya 150.000 yang 100.000 utuh, tapi ditukar dengan 2.000-an menjadi 95.000 misalkan. Nah itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ditukarkan harus sama. Nanti kalau misalkan ada nilai lebihnya, ada kelebihannya, itu di luar hal seperti itu. Jadi juga sama tadi juga, kalau dia memberikan ada gratis seperti tadi, ada minum atau minum, itu diperbolehkan. Selama tidak melanggar aturan yang utamanya, kalau kita misalkan jual beli atau tukar menukar itu, menukar uang itu, ya harus sama. Seperti itu Kang ya.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi itu bentuknya barangkali hadiah tadi ya? Tidak termasuk kredit saja.
1: Diperbolehkan halal seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ustadz di pagi hari ini, karena waktu kita juga masya Allah sudah berada di penghujung kebersamaan, ada dari sahabat kita tidak menyampaikan namanya, hamba Allah ini bertanya. Sahabat kita ini bertanya seputar ini Ustadz. Pertanyaannya itu adalah seputar sebentar. Nah, ketika kita membeli barang dari salah seorang penjual dan sahabat kita ini mengetahui bahwa penjual ini sebetulnya melakukan kesalahan harga sehingga barang yang dijual itu jauh lebih murah dari seharusnya. Nah, apakah kita boleh langsung memanfaatkan kesempatan itu atau kita sebetulnya perlu memberitahu Ustaz, dan bagaimana statusnya, status jual beli jika keadaannya seperti itu katanya Ustaz?
1: Baik. Ya, yang namanya jualan itu kan bisa pada dasarnya bahwa kita berjualan itu untuk mendapatkan untung ya, untuk mendapatkan untuk nilai lebih. Itu kan kita bertasawur bisa jual beli, kita membelinya di harga 100, jual kita harga 110, 120. Kita mendapatkan keuntungan. Kan pada produk umumnya seperti itu. Ya, tapi jarang kalau misalkan kita membeli 100 dijual 80. Nah, ini hal ini bisa saja terjadi, Kang. Jadi dalam artian begini, itu merupakan kita bisa menjual dengan harga sesuai dengan harga yang kita beli, atau kita bisa menjual kepada harga yang di bawah harga kita beli gitu ya. Itu diperbolehkan selama memang hal itu tidak ada unsur-unsur atau tidak ada sesuatu yang kita inginkan atau kita tujuannya itu adalah untuk menjatuhkan orang lain. Misalkan begini, di pasar gitu ya, ada pada keumumannya harga barang A itu, harga barang itu pada keumumannya adalah 100.000. Di semua itu karena memang harganya seperti itu gitu ya, harga keumumannya. Nah, kemudian kita menjual harga di bawah itu dengan tujuan untuk menarik banyak orang, untuk menarik banyak orang agar membeli ke sana. Nah, ini kan tidak diperbolehkan kalau seperti itu. Karena apa? Karena bisa merugikan pihak yang lain. Tujuannya mereka menjual seperti itu adalah untuk menarik banyak pembeli, kemudian dia bisa menjual barang-barang lainnya. Mereka tujuannya adalah subsidi ya. Mereka merugikan dengan barang tersebut, walaupun biasa terbatas ya, biar stok terbatas gitu. Nah, itu untuk menarik saja. Nah, tapi mereka bisa menjual dengan barang-barang yang lain. Keuntungan subsidi itu. Tapi dengan tujuan seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau mereka menjual barang tadi dikatakan di bawah harga karena ketidaktahuan harga pasar, tetapi selama harga tersebut tidak merugikan atau tidak penjualnya tidak rugi, itu tidak jadi masalah gitu ya. Perbedaannya kalau misalkan di harga pasarnya 100.000, tapi dia menjualnya 80.000, tapi dia menjualnya di tempat lain dan dia juga belanjanya di tempat lain, dan sebenarnya dia dijual 80 itu udah ada keuntungan, itu kan nggak ada masalah gitu, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menjual di bawah harga pasar juga tidak menjadi masalah selama dia berjualan di tempat yang jauh berbeda daripada di luar pasar, dan juga tidak ada unsur untuk merugikan pihak-pihak lain. Tapi dia menjual itu memang karena dia juga sudah mendapat keuntungan sebenarnya. Nah, kecuali kalau memang dia tidak tahu dan dia itu masa rugi, itu boleh sih dikasih tahu juga seperti itu ya. Kang, kalau misalnya di pasar mah harganya sekian, tapi kenapa akan menjualnya segini? Nah, itu kita bisa tahu. Oh, ternyata saya menjual itu karena juga saya sudah dapat untung dan saya membelinya dari grosir misalnya, atau dari pengrajin langsung, sehingga saya mendapatkan murah. Nah, itu kan diperbolehkan seperti itu kan, selama tidak ada unsur-unsur untuk merugikan orang lain. Seperti itu Kang, wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah. Ini satu pertanyaan yang baru saja masuk kembali Ustaz, yang mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Masya Allah, ada Ibu Dewi dari Cimahi bertanya Ustaz. Ini seputar Ibu Dewi ini pernah sering mendengar kalau dalam transaksi atau akad yang dilakukan dengan lembaga keuangan ada istilah margin dan ada juga istilah bunga. Nah, ini perbedaannya seperti apa katanya Ustaz, dan yang riba itu seperti apa begitu Ustaz?
1: Terima kasih ya. Jadi pertama kita harus pahami dulu bahwa namanya lembaga keuangan itu ada yang disebut dengan lembaga keuangan konvensional dan juga ada yang disebut dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional diantaranya misalkan bank ya, bank konvensional. Tapi kalau lembaga keuangan syariah ya ada juga bank syariah. Ya kalau saya menyebutkan contohnya misalkan apa saja sih yang bank konvensional ya, sekarang misalkan ada BCA, Bank Sentral Asia, ada Bank Mandiri, ada BNI dan sebagainya, itu kan bank-bank yang tidak ada tulisannya syariah di sana. Nah, itu berarti bank-bank konvensional. Tapi ada bank-bank syariah, LKS ini ya, ada, kita tahu kan bank syariah, ada BSI misalkan, ada Bank Muamalat gitu ya. Ada bank-bank yang lainnya. Jadi ya BCA, sekarang BCA juga ada BCA Syariah. Nah, itu kita pahami. Kalau bank konvensional, biasanya dia itu untuk mendapatkan keuntungan dengan polanya itu bunga. Ya, karena biasanya kalau konvensional itu bukan melakukan pembiayaan, tapi dia itu melakukan pinjaman. Pinjaman yang berbasis bunga. Nah, bunga ini mengambil dari pokok, Kang. Misalkan gini, satu lembaga keuangan konvensional ini, ada orang yang pinjam nih, pinjam uang 10 juta. Nah, kemudian dia bilang, bunganya 10%, misalnya itu 20% per tahun. Ya, kalau misalkan 20% per tahun, artinya dari 10 juta itu berarti 2 juta ya. Bunganya itu 2 juta ini yang akan dipret sama dia, dibagi dalam rentang waktu misalkan 10 bulan cicilannya. Berarti dibagi antara pokok dengan plus bunganya. Jadi kalau bunga itu mengambilnya dari pokok, 10% dari pokok, 20% dari pokok, atau berapa persen lah dari pokok, itu bunga. Nah, bunga ini masuk pada kategori riba. Riba ini tergolong pada haram. Itu ya prinsip pertama. Yang kedua, di syariah ada yang disebut dengan margin. Kalau margin ini, dia itu bagi hasil, Kang. Bagi hasil, yang namanya bagi hasil itu, dia membagi antara nasabah dengan pengusaha atau dengan banknya itu, yang dibagikan itu adalah hasilnya. Misalkan, biasanya di bank-bank syariah itu jarang ada yang namanya akad pinjaman ya, Kang ya, pinjaman besar. Karena kalau kita di dalam syariah itu sudah dipastikan bahwa namanya pinjaman itu termasuk pada akad tabarru yang tidak boleh ada kelebihan atau tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Maka biasanya ada proses pembiayaan. Kalau misalkan nih ibu perlu mobil misalkan, pada saat ibu perlu mobil, ibu itu ada akad yang disebut dengan akad murabahah atau mungkin akad ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT misalkan, yang seperti itu. Katakanlah murabahah. Jadi pada saat murabahah ibu memerlukan mobil, biasanya lembaga keuangan syariah itu pasti akan menanyakan, dan ibu juga pasti mengatakan, misalkan siapapun lah ya nasabah, itu dia saya belum mobil apa, mereknya jelas, segala sesuatu jelas. Kalau sudah disetujui oleh pihak bank, biasanya bank itu akan menyediakan mobil tersebut. Nah, dari mana dia bisa menyediakan? Kan bank itu bukan produksi mobil ya, tapi bank ini bekerjasama dengan pihak apa namanya, penjual mobil itu apa, dengan penjual, dengan toko, dengan showroom gitu. Nah itu, pada saat dia sudah setuju, si bank ini mengatakan yang sebenarnya, harga yang sebenarnya berapa. Harga sebenarnya itu misalkan harga pembeliannya itu 500 juta. Maka dikatakan, ini mobil harganya 500 juta, ditambah dengan biaya-biaya administrasi 20 juta. Maka harga pokoknya itu adalah 520 juta. Nah, bagaimana dengan marginnya? Kan si bank itu punya keuntungan dari margin. Maka marginnya mengatakan, marginnya ini saya akan mengambil misalkan 100 juta dari 520 juta ini saya akan mengambil keuntungan sebesar 100 juta, sehingga saya akan jual senilai 620 juta yang nanti bisa dicicil selama setahun misalkan atau 2 tahun. Jadi begitu. Jadi margin itu dia keuntungan yang didapatkan, ini selisih gitu ya, selisih dari nilai pembelian dan penjualan. Itu margin ya, seperti itu. Atau mungkin tadi bagi hasil, ada mugharabah, ada musyarakah. Pada saat dia mendapatkan keuntungan, hasilnya yang dibagi. Berapa persen nih hasilnya? Ya misalkan pembagiannya bisa 70-30 misalkan, atau 50-50 misalkan. Kalau 50-50 saya mendapatkan keuntungan 1 juta, maka dibagi itu margin-nya itu 50% untuk nasabah, 50% untuk bank. Atau tergantung lah berapa persen ya. Tidak di pembagian bagiannya tidak dalam bentuk nominal. Bukan dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk prosentase yang diambil dari keuntungan yang didapat. Ya, jadi akan berubah terus, Kang. Kalau misalkan keuntungannya banyak, kita mendapatkan keuntungan banyak. Kalau misalkan keuntungannya sedikit, kita mendapatkan keuntungan sedikit. Tidak dipatok, kamu mendapatkan keuntungan misalkan 1 juta sebulan, tidak seperti itu. Itu kan ya, jadi bedanya antara margin dengan bunga. Kalau margin diperbolehkan, margin memang itu yang dilakukan oleh pihak bank-bank syariah. mudah-mudahan tidak puas ya, mangga bisa dilanjutkan nanti di berikutnya.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, Masya Allah Ustadz, waktu kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat ilmu yang juga bisa menyampaikan atau menjadi jariah ya untuk Ustadz yang menyampaikan di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, terima kasih para pendengar NKFM yang dibagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baru saja sahabat MK kita berbincang ya bersama dengan narasumber kita Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen STAI Darut Tauhid, juga ketua LPPM STAI Darut Tauhid, tentang rezeki berkah di era digital, cerdas mencari dan bijak membelanjakan. Ini jadi tema yang lekat sekali, relate sekali dengan kehidupan kita sahabat MK. Nah, maka mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ini benar-benar dimudahkan juga oleh Allah kita ya dalam mengimplementasikannya, dalam mengamalkannya, sehingga Allah sampaikan rezeki yang berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini. Masih ada satu termin kebersamaan kita di termin yang terakhir nanti di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan Detik Peduli kali ini. Segmen MKpedia akan hadir menyiapkan sahabat MK 3 pilihan untuk Anda pagi hari ini yang memuat informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda. Apa saja pilihan MKpedianya? Sesaat lagi selengkapnya dalam MKpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Kita masuki segmen MKpedia, sahabat MK, waktunya kita kembali memilih ya. Salah satu di antara tiga pilihan MKpedia yang pagi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda. Apa saja pilihannya? Langsung saja kami tawarkan ya untuk Anda di pilihan MKpedia yang pertama. Ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Ya, kebiasaan-kebiasaan ini perlu dihindarkan oleh kita ya sahabat MK, karena gigi yang kemudian rusak ini jadi membuat kita pasti terkena berbagai masalah ya sahabat MK, karena gigi ini fungsinya juga sangat vital dalam kehidupan kita sahabat MK, dan kita gunakan setiap hari ya sahabat MK gigi ini. Nah, bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat gigi ini jadi cepat rusak dan perlu kita hindari? Kita terlebih dahulu ketahui ya sahabat MK apa saja kebiasaan buruknya dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Beralih ke pilihan MKpedia nomor 2, ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Ya, cocok sekali ya sahabat MK, saat ini matahari sinarnya sedang hangat. Kalau sahabat MK pergi ke teras rumah yang memang mataharinya sampai, ini bisa juga ya sahabat MK dimanfaatkan untuk menyinari tubuh kita, karena ada banyak manfaat sinar matahari untuk tubuh ternyata sahabat MK. Nah, ingin tahu apa saja manfaatnya? Silakan pilih di pilihan MKpedia nomor 2 pagi hari ini. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, plastik sahabat MK ini jadi salah satu material yang sulit sekali terurai ya sahabat MK, dan ini menjadi satu bahan paling utama yang merusak ekosistem lingkungan. Sehingga perlu kita terus ikhtiarkan untuk mengurangi pemakaiannya sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada tipsnya untuk Anda untuk bisa mengurangi pemakaian plastik. Informasi lengkapnya ada di pilihan MKpedia terakhir nomor 3.

0: Silakan sahabat MK, Anda bisa memilih ya salah satu di antara tiga pilihan MKpedia-nya. Langsung pilihannya dapat Anda kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda, tidak lupa ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di pilihan yang pertama, ada kebiasaan buruk yang harus dihindari yang bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Kemudian di pilihan nomor 2, ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan terakhir, ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MK selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MQI, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 54 menit lepas dari jam 9 sahabat MK, kita sudah berada di penghujung segmen sekali ya dalam segmen MKpedia. Dan kami masih nantikan sahabat MK yang ingin memilih pilihan MKpedia. Langsung saja pilih, sampaikan pilihannya ya. Di antara 3 tadi 1 di antaranya bisa Anda pilih. Pilihannya langsung kirimkan disertakan nama, usia, juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Pilihannya yang pertama ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Pilihan nomor 2 ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan pilih salah satunya dari 3 pilihan MKpedia tersebut. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini melalui WhatsApp. Sudah ada sahabat kita, Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah memilih pilihan MKpedianya di nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Parilah. Ibu Rusmiati di Cibatu Garut memilih pilihannya nomor 2. Terima kasih juga Ibu Rus. Ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih nomor 2 juga. Terima kasih Ibu Nani. Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan nomor 1. Terima kasih. Kemudian juga ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan juga di pagi hari ini di pilihan nomor 3 ya. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian ada Ibu Heruwati dari Cimahi memilih pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Heruwati sudah menyampaikan pilihannya di pagi hari ini. Dan di pilihan yang paling banyak hari ini sahabat MK yang Anda pilih untuk MKpedianya, ini ada di pilihan MKpedia di nomor 3 ya sahabat MK. Kita akan ketahui informasi lengkap seputar beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bahwa plastik merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan? Sahabat MK, setiap hari tanpa sadar kita seringkali menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kantong belanja, kemasan makanan, sampai botol minum sekali pakai. Seperti yang kita tahu, bahwa plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai mengurangi pemakaian plastik dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Berikut ini beberapa tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membawa tas belanja sendiri. Gunakan kantong kain atau tas belanja yang bisa dipakai berulang kali saat berbelanja. Kedua, gunakan botol minum dan tempat makan sendiri. Dengan membawa tumbler untuk mengurangi penggunaan botol plastik, serta tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah kemasan plastik. Ketiga, hindari produk dengan kemasan berlebihan. Saat berbelanja, pilih produk yang menggunakan bahan daur ulang. Dengan memilih produk yang ramah lingkungan, kita dapat mengurangi limbah plastik. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari.

0: itu dia ya sahabat MK yang bisa kita lakukan tipsnya untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai membiasakan membawa tumbler sahabat MK minuman ke tempat-tempat yang akan Anda tuju ya, sehingga kita jadi tidak perlu membeli air mineral yang biasanya dikemas oleh plastik ya sahabat MK. Kita bisa menggunakan juga sumpit yang berbahan besi ya, tidak kemudian yang dari plastik atau sedotan maksudnya sahabat MK juga, ini banyak juga ya yang kemudian sekarang kita ketemui, jumpai sedotan berbahan stainless steel ya, yang bisa digunakan berkali-kali. Nah, itu juga bisa jadi opsi untuk kita bisa mencoba untuk mengurangi pemakaian plastik dalam aktivitas kita di keseharian. Mudah-mudahan informasinya manfaat sahabat MK, dan informasi yang baru saja kita simak bersama dalam MKpedia ini jadi informasi penutup kebersamaan kita. Nah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK, sudah dari jam 6 membersamai program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli, dan hari ini dan saat ini sudah jelang jam 9 ya sahabat MK. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Semoga sahabat MI segala ikhtiar, segala aktivitas yang sedang kita laksanakan hari ini adalah ikhtiar yang senantiasa kita awali dengan doa ya. Sehingga mudah-mudahan apapun aktivitas yang kita awali dengan doa, kita awali dengan basmalah sahabat MK, ini menjadi wasilah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Karena satu perkara yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka terputuslah keberkahannya. Nah, mari kita sahabat MK senantiasa mengawali segala aktivitas dengan melafazkan basmalah, sehingga mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan juga senantiasa ada dalam pertolongan Allah. Dan hasilnya sahabat MK, setiap ikhtiar yang dilakukan, hasilnya bisa manfaat untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Aktivitas Anda di jelang siang hari ini kembali kami bersamai ya sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi yang hari ini kembali hadir mengudara untuk Anda di hari ke-11. Kita sudah masuki di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan hari ke-11.

kebahagiaan dalam Islam ya sahabat MK di setiap hari Rabu. Dan hari ini topik yang lebih spesifik akan kita bincangkan bersama adalah seputar bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam sahabat MK. Nah kalau kita melihat hari ini hampir semua orang sebenarnya sudah bersentuhan ya dengan dunia digital, dengan bisnis digital sahabat MK. Kita mengetahui kalau kita coba lihat saja ya kepada kehidupan sehari-hari, mau beli makanan bisa dengan membuka aplikasi sahabat MK ya. Beli pakaian kita bisa membuka aplikasi juga, menjual barang juga tidak harus punya toko ya, menawarkan jasa juga cukup bisa membuat konten juga yang kita bisa sebarkan di sosial media sahabat MK. Bahkan banyak juga dari kita barangkali hari ini yang alhamdulillah Allah sampaikan rezekinya melalui konten yang kita buat juga sahabat MK. Kalau dulu kita bicara bisnis yang terbayang mungkin toko, pasar ya, ruko, gudang begitu ya, pegawai. Nah sekarang bentuknya boleh jadi sedikit berubah sahabat MK. Kadang tokonya ada di marketplace, kantornya ada di rumah, promosinya ada di sosial media sahabat MK, dan transaksinya terjadi hanya melalui handphone yang kita genggam sahabat MK. Tapi kemudian muncul satu pertanyaan penting, kalau bisnisnya berubah, apakah prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis juga ikut berubah? Nah jawabannya, teknologinya boleh berubah, platformnya boleh berubah sahabat MK, cara promosinya juga boleh berubah, tetapi prinsip muamalah tetap harus dijaga. Jadi ini kalimat kunci ya sahabat MK, bahwa digital boleh modern tetapi akhlak harus tetap islami, ataupun juga dalam prinsip-prinsip muamalah harus tetap sesuai dengan syariah-syariah Islam sahabat MK. Nah kalau kita mengenali, karena topik perbincangan pagi hari ini adalah bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam, kita coba gali sahabat MK ya, makna dari apa itu bisnis digital. Bisnis digital ini bukan sekadar jualan online ya kalau kita lihat saat ini sahabat MK. Bisnis digital ini kalau kita bisa melihat mencakup banyak hal ya. Bisa jual beli melalui marketplace, ada dropshipping, ada affiliate marketing, ada content creator, jasa desain, editing, ada juga kursus online, ada produk digital juga banyak ya sahabat MK. Aplikasi, monetisasi konten juga ya, monetisasi konten, hingga berbagai bentuk jasa yang menggunakan teknologi digital. Jadi kalau kita memahami bahwa digital ini apa, digital ini sebuah sarana ya sahabat MK. Jadi kalau kemudian kita juga banyak membahas kaitan dengan bagaimana hukum digital begitu dalam Islam, karena pembahasan ini teknologi ini merupakan sarana begitu ya, maka penentuan hukum antara halal atau haramnya itu berkenaan dengan aktivitas yang dilakukannya sahabat MK. Apa yang dijualnya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana akadnya, kemudian promosinya bagaimana, dari mana uangnya. Nah ini yang kemudian lebih lanjut dapat menetapkan ya hukum dari digital sarana yang kita pergunakan, apakah ini halal atau kemudian haram sahabat MK. Nah kalau kita melihat juga mengapa kemudian bisnis digital saat ini jadi peluang yang besar sahabat MK ya. Karena ada beberapa hal yang kalau kita lihat ini lebih memudahkan ya sahabat MK, dari sisi modal bisa jadi lebih ringan ya. Tidak semua bisnis mungkin saat ini tidak membutuhkan toko fisik ya. Jadi seseorang bisa mulai dari kemampuan yang dimiliki, handphone yang dimiliki sahabat MK, internet, jaringan, dan kreativitas. Ini sudah bisa kemudian kita melakukan sebuah aktivitas bisnis. Pasarnya juga lebih luas sahabat MK. Dulu mungkin hanya menjual kepada tetangga, sekarang kalau kita coba melihat ya, ada salah satu konten saja bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang sahabat MK. Sehingga ini yang kemudian membuat digital ini jadi peluang yang besar. Ada juga fleksibilitas, jadi bisnis digital ini memungkinkan seseorang bekerja dari berbagai tempat dan waktu, tergantung model bisnisnya juga.

gitu ya sahabat MK, sehingga sangat fleksibel. Banyak kebutuhan yang baru juga saat ini sahabat MK, seperti munculnya juga pekerjaan-pekerjaan yang dulu mungkin tidak pernah terpikirkan bakal ada ya sahabat MK, seperti tadi ada admin media sosial mungkin ya, kemudian juga ada konten kreator ya, ada afiliator, ada digital marketer, ada copywriter ya, ada tutor online. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di era digital yang semakin berkembang ini terus bermunculan sahabat MK. Jadi ada peluang dakwah sekaligus juga ada peluang ekonominya. Jadi ini menarik sahabat MK, kalau berbicara tentang konten, kita bisa mengedukasi orang, membangun kepercayaan, sekaligus bisa mengenalkan produk juga pada saat tertentu, jadi bisa menghasilkan pendapatan juga sahabat MK. Tapi tentu Islam tidak hanya bertanya berapa ataupun keuntungan yang bisa diperoleh sahabat MK, tetapi harus kemudian lebih jauh daripada itu, aktivitas yang dilakukan ini niatnya seperti apa begitu ya, aktivitas yang dilakukan ini sesuai dengan syariat atau tidak, hukumnya halal atau tidak. Dan itu yang kemudian harus senantiasa dihadirkan pertanyaan dalam diri kita, bermanfaat atau tidak begitu ya, ada yang dirugikan atau tidak, jujur atau tidak. Nah ini jadi prinsip-prinsip yang harus senantiasa kita pegang teguh ya sahabat MK, sebagai seorang muslim yang melakukan bisnis di era digital ini sahabat MK, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan saat ini. Nah itu dia sahabat MK ya, kalau kita sudah kemudian dapat memahami sedikit tentang bisnis digital dalam perspektif Islam, kami nantikan juga atensi dari Anda ya untuk meluaskan obrolan kita sahabat MK dengan pengalaman-pengalaman yang sahabat MK dapat bagikan juga di pagi hari ini. Nah, kalau sahabat MK bisa berbagi pengalaman juga ya, apakah tertarik untuk memulai bisnis digital dan sosial media, atau saat ini justru sudah terjun sahabat MK ke dalamnya. Jadi silakan bagikan pengalamannya yang membuat Anda tertarik untuk berkecimpung dalam dunia bisnis digital ini apa, atau di sosial media apa. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah, sambil menantikan atensi dari Anda, kita juga nanti akan sambung kembali pembahasannya sahabat MK seputar topik yang dibahas pagi hari ini, bagaimana bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam. Selepas kita akan jeda sejenak sahabat MK dengan informasi bermanfaat berikut ini, tetap di Ruang Inspirasi MKFM.

0: Sahabat MQI, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun wargi Kayaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. mudahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
12: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
12: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
12: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
12: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
12: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
12: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

28 menit lepas dari jam 9, menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya sahabat MK dalam ruang inspirasi. Bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam, ini jadi topik bincang kita pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga untuk bisa berbagi ya. Sahabat MK, apakah Anda saat ini tengah berkecimpung juga melakukan bisnis di dunia digital begitu ya sahabat MK, atau melalui media sosial? Dan apa yang membuat Anda tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital atau sosial media ini? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027, atau Anda bisa langsung juga memilih polling ya di grup sahabat MK. Kita sambung kembali sahabat MK ya, kalau tadi kita sudah mengenali bahwa prinsip-prinsip dasar dalam muamalah dalam Islam yang perlu senantiasa kita pegang teguh, ini tidak bertentangan dengan syariat ya sahabat MK. Prinsip kejujuran gitu ya, kemudian prinsip yang perlu sangat diwaspadai, terhindarkan dari unsur-unsur yang haram ya, seperti riba, goror, maisir, penipuan atau manipulasi, ini juga harus sangat benar-benar dijaga ya sahabat MK. Terlebih kalau seputar prinsip kejujuran, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh teladan terbaik untuk kita semua ya sahabat MK. Bagaimana beliau dikenal sosok yang jujur terpercaya dalam perihal juga perniagaan yang beliau lakukan sahabat MK. Nah, kalau dalam praktiknya sahabat MK, kalau konsep dari atau contoh sederhana dari prinsip kejujuran ini, kita perlu benar-benar memastikan begitu ya. Ya, menggambarkan produk yang misalkan kita akan jual atau kita sedang tawarkan, perlu sejujur mungkin. Ini bagian daripada amanah juga begitu ya sahabat MK. Dan hal yang tadi kaitan dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan begitu ya dalam syariat dan perlu kita waspadai, yakni tentu yang pertama adalah riba tadi ya. Jadi jangan sampai kemudahan transaksi digital yang hadir saat ini membuat kita jadi tidak memerhatikan unsur riba dalam pembiayaan atau transaksi yang kita lakukan. Misalkan uang yang bertambah ini karena transaksi bisnis yang jelas atau ada mekanisme yang mengandung riba. Nah, kita bisa kembali mengecek ya setiap aliran dana yang kita lakukan dalam bisnis atau perniagaan saat ini sahabat MG. Berikutnya adalah goror, yang secara sederhana ini kaitannya dengan ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Contohnya misal barangnya tidak jelas, harganya tidak jelas, spesifikasinya tidak jelas, atau siapa yang bertanggung jawabnya juga tidak jelas. Nah, dalam bisnis online tantangannya jadi lebih besar ya, karena pembeli boleh jadi dalam kasus-kasus tertentu atau seringnya sahabat MG ya tidak melihat barang secara langsung, sehingga prinsip ataupun goror ini perlu sangat-sangat hati-hati kita jaga sahabat MK agar tidak melakukannya. Berikutnya adalah maisir, ini jangan sampai model bisnis juga berubah menjadi sesuatu yang menyerupai perjudian atau spekulasi yang tidak sehat ya sahabat MK, ini haram juga hukumnya dalam Islam. Dan hal yang perlu benar-benar kita jaga adalah ada unsur-unsur seputar manipulasi atau penipuan bahkan sahabat MK. Misalnya ada testimoni palsu atau akun palsu ya, review palsu, foto yang menipu, ini juga harus sangat diperhatikan sahabat MK, karena risiko dari testimoni palsu atau tadi review palsu ini bisa menyesatkan sahabat MK. Sehingga kita perlu berhati-hati, jangan sampai ada praktik-praktik seperti ini yang dilakukan dalam aktivitas perniagaan yang kita lakukan secara digital ini sahabat MK. Nah, silakan bisa berbagi juga sambil kami nantikan Anda di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk menyampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027 ya.
untuk berbagi juga. Apakah Anda saat ini tengah juga berkecimpung dalam dunia bisnis digital dan sosial media, dan Anda bisa sampaikan juga apa yang membuat sahabat MK ini tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital dan sosial media. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi, kita sapa terlebih dahulu ya. Sahabat kita dari Banjaran ya, Pak Sandi. Pak Sandi menyampaikan yang membuat tertarik katanya berkecimpung di dunia bisnis digital dan sosial media adalah sepertinya terlihat mudah dilakukan. Kemudian bisa dikerjakannya kapan saja, jadi waktunya fleksibel. Dan punya potensi pendapatan yang besar juga menurut Pak Sandi. Wah, ini jadi alasan tadi ya Pak Sandi tertarik berkecimpung di dunia bisnis digital dan sosial media gitu ya. Terima kasih Pak Sandi sudah berbagi atensinya. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita dari Bandung Barat ya, Pak Ali Tarna. Apakah bisnis affiliate toko online itu halal? Ini tergantung tadi beberapa kondisinya ya Pak Alit. Dan tadi juga dalam program sebelumnya kita bahas bersama dengan Ustadz Dadang dari STAI Darut Tauhid. Tergantung hukum halal atau haram itu tidak kemudian serta-merta dapat diterapkan pada bisnis yang dilakukan secara affiliate toko online. Tetapi lebih jauh ini kaitannya dengan barang yang dijualnya, kemudian skemanya seperti apa, akadnya seperti apa, sehingga penetapan hukumnya akan sangat beragam begitu ya sahabat MK, akan sangat kemudian terpaku pada aktivitas yang dilakukannya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya Pak Alit dari Bandung Barat ya. Sahabat Nidiar Fitriani, terima kasih juga sudah berbagi atensinya. Alhamdulillah menyimak katanya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat Nidiar, boleh juga berbagi pengalamannya. Apakah sahabat Nidiar saat ini tengah berkecimpung juga berbisnis melalui digital atau sosial media? Dan apa yang membuat sahabat Nidiar ini tertarik untuk berkecimpung bisnis digital atau sosial media? Sahabat MK juga bisa berbagi ya ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Silakan dapat dibagikan sahabat MK oleh Anda pagi hari ini.

0: Di termin yang kedua ini kita coba akan lebih mengenali ya sahabat MQ sosial media yang ini jadi salah satu ruang juga yang bisa kita manfaatkan untuk berniaga ya, melakukan bisnis sahabat MQ. Nah, kalau kita melihat juga sosial media ini ada beberapa hal yang sering kali kita juga dapati beberapa istilah ya sahabat MQ yang ada pada sosial media, seperti halnya tadi ada monetisasi konten. Nah, ini menurut pembahasan majelis tarjih dari salah satu organisasi Islam ya di Indonesia, penilaiannya ini tidak cukup hanya dengan melihat ada uang masuk atau tidak, tapi perlu dilihat tadi niat, kemudian kandungan atau proses yang halalnya ini dilakukan atau tidak pada saat melakukan atau membuat konten begitu ya, dan dampak yang ditimbulkannya seperti apa. Jadi konten dibuatnya ini untuk apa? Untuk edukasi kah? Untuk hiburan kah? Untuk dakwah kah? Untuk bisnis atau mencari penghasilan saja? Jadi tidak kemudian bisa otomatis salah begitu ya sahabat MQ. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai uang ini menjadi satu-satunya orientasi juga ya, sehingga segala cara dilakukan bahkan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sahabat MQ, sehingga perlu tentu memerhatikan ya proses kehalalan ini, apakah tadi mengandung penipuan atau membuka aib orang, mengumbar privasi semisal, atau mempromosikan hal-hal yang haram begitu ya, mempromosikan sesuatu yang haram ini, atau mengandung juga informasi palsu ya, hoax, dan menyesatkan orang. Ini penting sahabat MQ untuk kita perhatikan konten ini, seperti tadi ya, ada terhindar juga dari unsur-unsur yang tidak boleh ada dalam Islam, ada goror, maisir, riba, penipuan gitu ya. Dan kalau kita melihat sosial media ini pemanfaatannya seperti apa, kita lihat tempat jualan atau tempat kemudian membangun kepercayaan. Nah, media sosial ini sering dianggap juga hanya tempat promosi ya, padahal sebenarnya media sosial adalah ruang juga untuk bisa membangun reputasi sahabat MQ. Karena biasanya orang terdorong untuk membeli sebuah produk, itu ada beberapa alasannya sahabat MQ ya. Biasanya karena sudah percaya, mengenal penjualnya, melihat konsistensinya, melihat pelayanan juga, dan melihat bagaimana penjual menghadapi komplain. Nah, ini jadi salah beberapa pertimbangan ya yang biasanya dipikirkan oleh konsumen untuk membeli sebuah produk yang mereka dapatkan informasinya. Nah, konten adalah bagian dari wajah bisnis yang kita lakukan sahabat MQ. Jadi kalau setiap hari kita membuat konten yang jujur, edukatif, dan bermanfaat, lama-lama orang akan mengenal karakter bisnis kita sesuai dengan konten yang kita lakukan, begitu ya sahabat MQ. Nah, ada juga istilah-istilah yang kita kenal di sosial media adalah viral ya. Dan ini bukan satu-satunya ukuran juga sahabat MQ. Jadi kalau kita bisa coba reflektif begitu ya sahabat MQ, di dunia digital ini mengejar ada beberapa data yang biasanya dikemukakan begitu ya sahabat MQ. Ada view, ada likes, engagement begitu ya, followers. Ini boleh jadi indikator bisnis, tetapi bagi muslim ada indikator lain juga sahabat MQ yang perlu harus dijaga. Apakah bisnis ini membawa keberkahan gitu ya? Misal konten A 1 juta viewersnya, tetapi di dalamnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sementara konten B misalkan view-nya hanya 10.000, tetapi memberi manfaat besar kepada orang yang membutuhkan. Ini tentu kita bisa melihat begitu ya sahabat MQ perbandingannya kaitan dengan pembuatan konten yang kita lakukan, juga harus senantiasa memerhatikan sahabat MQ dampak-dampak yang bisa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas yang kita lakukan di dunia digital maupun juga sosial media sahabat MQ. Jadi kalau kita melihat sahabat MQ, bisnis digital dan sosial media ini kita dapat pandang juga sebagai ladang amal ya. Karena Islam tentu tidak boleh dikotomi, memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga bisnis ini juga bagian daripada ibadah yang kita lakukan. Jadi bisa menjadi ibadah tentu dengan syarat-syarat tertentu ya sahabat MQ. Niatnya harus benar, caranya benar, objeknya juga halal, transaksinya jelas, tidak merugikan, serta bisa memberikan manfaat sahabat MQ. Ini mudah-mudahan menjadi poin-poin yang bisa senantiasa kita jaga. Sehingga setiap aktivitas kita di digital sahabat MQ, terus bisnis yang kita lakukan yang memanfaatkan dunia digital maupun sosial media ini senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini kami masih nantikan ya atensi dari Anda juga untuk berbagi. Kalau saat ini apakah sahabat MQ sedang berkecimpung juga melakukan bisnis atau perniagaan di dunia digital dan sosial media, dan apa yang membuat sahabat MQ tertarik untuk berkecimpung di dunia bisnis di digital atau sosial media ini? Silakan bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Nah, terima kasih yang sudah berbagi atensinya. Kami akan sapa, namun sebelumnya kita kembali akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di Ruang Inspirasi MQFM.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
9: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
8: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
10: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
8: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu." Dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun alaih.
18: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
19: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
18: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

54 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita masuki termin terakhir dalam ruang inspirasi. Terima kasih sahabat MK yang sudah turut serta menyampaikan atensinya melalui WhatsApp maupun juga polling ya, sudah kami siapkan di grup sahabat MK. Sahabat MK bisa berbagi di siang hari ini, apa yang membuat sahabat MK tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital dan sosial media. Nah, silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027 atau melalui polling ya di grup sahabat MK. Kami sapa yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, ada sahabat Utik di Yogyakarta. Sahabat Utik, yang membuat tertarik itu adalah bisa dikerjakannya kapan saja, jadi fleksibel katanya waktunya dan terlihat juga mudah dilakukan. Dan ini ingin juga jadi tempat beramal soleh sosial media ini. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Utik di Yogyakarta. Ada sahabat Mahadi juga dari Cemenyan, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Sahabat Mahadi tertarik karena punya potensi pendapatan yang besar juga di sosial media atau di digital ya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini.

0: Sahabat Raihan Rahmadian juga di ujung burung, terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga. Kalau sahabat Raihan, yang membuat sahabat Raihan tertarik ini adalah bisnisnya fleksibel, punya potensi yang besar juga, dan bisa jadi sekaligus tempat beramal soleh juga katanya. Terima kasih sahabat Raihan dari ujung burung ya, sudah turut serta menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini tentang bisnis digital dan media sosial yang sudah kita bincangkan. Hari ini sahabat MQ, kita melihat adalah peluang yang Allah bukakan ya di zaman ini. Namun peluang itu harus dijalankan dengan nilai-nilai muamalah yang benar. Jadi jangan sampai kemudahan teknologi yang membuat kita lupa bahwa seorang muslim tetap dituntut untuk jujur, amanah, adil, dan juga bertanggung jawab ya dalam setiap transaksi. Dan di era digital ini, jejak yang kita tinggalkan bukan hanya jejak digital atau digital footprint sahabat MQ, tetapi juga jejak amal ya. Jadi setiap unggahan, promosi, transaksi ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan media sosial ini bukan hanya sebagai sarana untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai jalan menghadirkan manfaat dan meraih keberkahan. Itu dia sahabat MQ, bincang yang dapat kami hadirkan dalam ruang inspirasi pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal, sudah turut serta juga menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah di hari Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2026, sahabat Siara Silagania kembali hadir menemani Anda dalam program Inspirasi Keluarga. Masya Allah sahabat AMK, ruang untuk belajar bersama ya. Bukan hanya sahabat AMK tentang diri pribadi, namun bagaimana juga kita menjadi keluarga yang bahagia lahir batin dan di dunia serta di akhirat. Program Inspirasi Keluarga sahabat AMK kami hadirkan untuk kita bersama-sama belajar ya sahabat AMK, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun sebelum kita sahabat AMK menghadirkan keluarga yang menyenangkan, menenangkan ya sahabat AMK, tentunya sahabat AMK kita pun perlu menjadi pribadi yang menenangkan terlebih dahulu ya sahabat AMK sebelum menciptakan keluarga. Dan sahabat AMK, kalau berbicara tentang memperbaiki diri, terkadang kita punya banyak sekali target ya sahabat AMK. Ingin lebih sabar, ingin lebih rajin ibadah, atau ingin lebih perhatian ya sahabat AMK terhadap anggota keluarga. Namun ternyata sahabat AMG menjadi pribadi yang lebih baik itu tidak selalu tentang perubahan yang besar ya sahabat AMG. Terkadang dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, dari cara kita menjawab ketika dipanggil misalnya sahabat AMG, atau ketika kita merespon anak-anak saat melakukan kesalahan. Dan dari hal yang sederhana juga sahabat AMK, seperti kesediaan meminta maaf atau memaafkan ya sahabat AMK ketika ada konflik di dalam keluarga. Bahkan sahabat AMK, dari kemampuan menahan ya satu kalimat yang sebenarnya bisa membuat suasana rumah ya sahabat AMK menjadi keruh. Nah ini perlu diperbaiki dari pribadinya dulu ya sahabat AMK, dari hal-hal yang sederhana. Dan insya Allah di hari ini pun sahabat AMK kita akan kembali belajar dengan tema menjadi pribadi yang menenangkan. Seperti apa menjadi pribadi yang menenangkan sahabat AMK? Insya Allah kita pelajari di hari ini. Dan Anda pun bisa sharing sahabat AMK bersama kami, bagaimana atau apa menurut Anda, seperti apa menurut Anda pribadi yang menenangkan itu sahabat AMK. Silakan bisa disampaikan juga ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Atau Anda pun sahabat AMK bisa sharing di hari ini ya, mulai dari pertanyaan kira-kira yang terlintas di pikiran Anda sahabat AMK ya, ketika mendengar kalimat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hal apa yang pertama terlintas sahabat AMK di pikiran Anda? Dan mungkin setiap orang ini akan ada perbedaan ya sahabat AMK, cara pandangnya atau sudut pandangnya menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah itu yang menjadi lebih sabar sahabat AMK? Apakah lebih dekat dengan keluarga, lebih baik dalam beribadah, atau justru ingin belajar mengendalikan emosi? Silahkan sahabat AMK, boleh di-sharingkan, diceritakan ya sahabat AMK ke 0811-224-1027.

Dan terkadang sahabat MG, dalam kehidupan ini kita terlalu fokus ke hal eksternal ya, bukan yang ada dalam diri kita. Kita sahabat MG berharap orang yang di rumah berubah ya, suami harus seperti ini, atau istri harusnya lebih memahami, anak harusnya lebih nurut ya sahabat MG. Atau orang tua juga mungkin pernah berpikir, anak sekarang kok susah sekali dinasihati ya. Namun pernahkah sahabat MG kita berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, bukan bertanya tentang orang lain ya sahabat MG, justru tentang diri kita sendiri. Kalau saya ingin keluarga saya berubah menjadi lebih baik, perubahan apa yang bisa saya mulai dari diri saya? Nah, apakah ini sering kita pertanyakan pada diri sendiri sahabat MG, atau seringnya melihat keluar, melihat ke orang-orang di luar, maksudnya bukan selain kita begitu ya sahabat MG, bukan diri sendiri. Karena faktanya ya sahabat MG, kita memang tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita masih punya ruang untuk memperbaiki diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita merespons, dan cara kita memperlakukan orang-orang di rumah sahabat MG. Karena orang-orang di rumah ini adalah sahabat

Silakan sahabat MK, kami nantikan atensinya dari Anda, sharingnya atau ceritanya ya sahabat MK. Kalau menurut Anda atau yang terlintas dalam pikiran Anda, apa yang terlintas begitu ketika mendengar pribadi yang menenangkan? Pribadi yang seperti apa yang menurut Anda menenangkan sahabat MK? Apakah yang tidak pernah marah-marah atau yang lainnya? Silakan bisa dibagikan. Insya Allah kita sharing ya sahabat MK.

Insyaallah hari ini sahabat MK kita akan bersama-sama belajar ya hingga menjelang zuhur nanti. Maka mari maksimalkan sahabat MK untuk waktunya. Kita gunakan untuk kebaikan ya sahabat MK. Di hari ini kita isi dengan ilmu dan juga sahabat MK berbaginya di hari ini. Untuk Anda sahabat MK bisa juga menyiapkan catatannya ya sahabat MK di hari ini agar mengikat ilmu yang kita dapatkan di hari ini.

berbicara tentang yang tadi ya sahabat AMQ, tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya menarik ya sahabat AMQ, karena hampir setiap orang pasti punya bagian dari dirinya yang ingin diperbaiki. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna ya sahabat AMQ, dan tentunya sebagai manusia juga kita pernah salah. Maka hal yang diperbaiki dalam diri tentunya ada sahabat AMQ. Ada yang mungkin yang merasa saya ini sebenarnya orang baik namun gampang emosi. Ada juga mungkin yang bilang saya sayang keluarga tapi kok jarang mengungkapkannya begitu ya. Ada juga yang gengsi begitu ya sahabat AMQ untuk mengungkapkan rasa sayang. Atau mungkin ada juga yang menyadari saya ingin dekat dengan anak tetapi setiap pulang kerja malah sibuk dengan handphone. Nah ini juga bisa dicek dalam diri kita sendiri ya sahabat AMQ. Apa yang perlu kita perbaiki untuk menjadi pribadi yang menenangkan, bukan cuma untuk diri sendiri ya sahabat AMQ, tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar, orang-orang yang kita sayangi. Dan biasanya sahabat AMQ, kalau kita perhatikan ya, seringkali keinginan untuk berubah itu muncul setelah ada kejadian tertentu. Misalnya ketika kita marah pada anak, atau melihat anak tiba-tiba diam, atau misalnya ada konflik yang lain bersama pasangan ya sahabat AMQ. Pernahkah Anda sahabat AMQ mengalami momen seperti itu? Ada satu kejadian yang mungkin membuat kita berpikir seperti apa dan saya harus berubah begitu. Karena terkadang kita juga ya sahabat AMQ dalam kehidupan tidak menyadari kita salah atau kurang. Sampai ada nasihat yang datang, mungkin bukan berbentuk nasihat ya sahabat AMQ, justru kalimat dari orang terdekat yang mungkin anaknya bilang, ayah jangan marah, ibu jangan marah, atau pasangan yang beda mungkin ya sahabat AMQ dalam sikapnya, atau orang tua yang menyatakan atau mengatakan, ibu berharap kamu bisa lebih sabar. Nah berarti ada hal yang harus diperbaiki ya sahabat AMQ, dari kata-kata yang kita dapatkan dari orang sekitar kita.

ketika kita sahabat AMQ mempunyai kesadaran untuk berubah atau kita sadar bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam diri sendiri, itu adalah hal yang baik ya sahabat AMQ. Karena tidak jarang juga banyak yang membela diri dengan mengatakan saya memang seperti ini. Nah, itu ingin dimaklumi ya sahabat AMQ, sifat-sifat yang perlu diperbaikinya. Padahal sahabat AMQ, kita perlu memperbaiki apa yang kurang ya, atau apa yang sebelumnya perlu diperbaiki. Dan apakah sahabat AMQ menjadi pribadi yang lebih baik itu berarti kita harus mengubah diri secara besar-besaran atau langsung begitu ya sahabat AMQ, dari 0 langsung ke 3 misalnya? Nah, ini tidak harus selalu besar ya sahabat AMQ, namun cukup dengan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Misalnya ketika kita sedang emosi ya sahabat AMQ, atau sedang marah, kita belajar untuk tidak langsung berbicara atau kita diam terlebih dahulu ya sahabat AMQ. Jadi tidak langsung merespon, belajar mendengarkan hingga selesai, atau belajar meminta maaf terlebih dahulu. Biasanya ini bersama anak ya sahabat AMQ, atau pasangan juga, ketika melakukan kesalahan kita ingin langsung disampaikan apa alasan dan sebagainya, dan kita ingin langsung merespon hal itu ya sahabat AMQ. Namun kita perlu jeda terlebih dahulu, tahan ya sahabat AMQ, untuk belajar mendengarkan hingga selesai. Dan kalau memang diri kita melakukan kesalahan ya sahabat AMQ, tidak gengsi ya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Minta maaf bukan berarti kita kalah ya sahabat AMQ, namun minta maaf itu juga untuk kesejahteraan semuanya ya, untuk kebaikan semua orang di dalam rumah, tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri kita sendiri. Dan di antara kita mungkin juga sahabat AMQ ada yang sedang berada di fase ingin berubah tapi merasa berat. Sudah mencoba bersabar tapi marah lagi, sudah berusaha mengurangi kebiasaan buruk ternyata terulangi lagi. Akhirnya muncul perasaan kayaknya saya gak akan pernah berubah, gak akan pernah bisa berubah. Padahal sahabat AMQ, perubahan memang bukan soal tidak pernah jatuh lagi ya, tapi tentang setiap kali jatuh kita mau kembali mencoba. Kita manusia ya sahabat AMQ, tentunya pernah salah, pernah khilaf ya sahabat AMQ.

0: Ya, sahabat MKIA, dalam menjadi pribadi yang lebih baik tentunya tidak mudah. Dan dalam fase ini, maka kita perlu sahabat MK ikhtiar yang maksimal. Dan yang paling penting adalah pertolongan Allah SWT. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang menenangkan sahabat MK untuk orang-orang di sekitar kita, terutama untuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan kami undang Anda kembali sahabat MK untuk menyampaikan atensinya. Menurut Anda sahabat MK, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar menjadi pribadi yang menenangkan atau menjadi pribadi yang lebih baik? Silakan disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau cerita kisah Anda ya sahabat MK di hari ini. Dan tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
9: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ya dalam program Inspirasi Keluarga yang temanya hari ini sahabat MK menjadi pribadi yang menenangkan. Nah, insyaallah diperjelas lagi ya sahabat MK, menjadi orang atau pribadi yang menenangkan itu seperti apa? Insyaallah hari ini kita dibersamai oleh Umi Ike Hikmawati yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Umi hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sahabat Asila juga sahabat MK, semoga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Umi, di hari ini temanya ya untuk kita belajar adalah menjadi pribadi yang menenangkan. Nah, menjadi pribadi yang menenangkan yang dimaksud ini seperti apa Umi?
1: Ya, insya Allah nanti kita akan coba bahas dan kita nanti diskusi bareng-bareng ya, gitu. Bagaimana nih versi berkaitan dengan pribadi yang menenangkan dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihinas ta'inuhu ala umuni dunia wa din wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kalau kita perbincangan kita hari ini ya berkaitan tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang menenangkan. Nah, ya menjadi pribadi yang menenangkan itu seperti apa sih gitu. Kalau dalam Islam, pribadi yang menenangkan ini tentunya berkaitan dengan akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang kepribadian, maka kita tidak berbicara tentang mobil pribadi, rumah pribadi, atau isi tas pribadi. Akan tetapi kita berbicara tentang akhlakul karimah, akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang pribadi yang menenangkan berarti kita sedang berupaya untuk menjaga komitmen kita ya, komitmen kalimat syahadat kita berkaitan dengan janji setia kita kepada Rasul, janji setia kita kepada Allah dan Rasul ya, agar kita menjadi makhluk mulia yang membawa manfaat bagi sesama. Nah ya, seperti itu ya. Jadi menjadi pribadi yang menenangkan ataupun menyenangkan ya, muaranya atau akhirnya adalah bagaimana kita gitu ya menjadi sosok Allah yang sosok hamba Allah yang mulia dan menjadi makhluk Allah yang bermanfaat bagi sesama. Pribadi yang menenangkan itu berarti layyin ya, kalau dalam Islam disebutnya layyin, lembut atau santun ya. Lembut bukan berarti nggak kelihatan gitu ya, ketinggali hilang ya, tapi lembut tutur katanya, santun gitu. Bersikap baik, tidak memaksa pendapat ataupun keinginan kepada orang lain ya, ciri-ciri pribadi yang menenangkan. Kemudian qarib, qarib itu ramah, akrab. Nah, ya makanya kan sering disebut sahabat qarib. Nah, ya sahabat qarib, sahabat yang akrab. Yang artinya apa ya? Kita tuh nyaman gitu, nyaman gitu ya, kalau dekat sama dia tuh nyaman, tenang gitu, murah senyum ya. Menyebar salam, menyambung silaturahmi. Nah, ini qarib, akrab ya. Kemudian juga sahl itu berarti mudah membantu, tidak suka mempersulit urusan orang lain ya, selalu berusaha memberikan apa istilahnya mah memberikan arah-arah gitu ya, agar orang-orang di sekelilingnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi suka membantu ya. Inilah tiga hal ya, yang lembut dan santun, ramah dan akrab, mudah membantu gitu ya, yang membuat nanti seseorang itu bisa terangkat menjadi sosok yang memberikan rasa aman, menghadirkan rasa nyaman, membuat lingkungan ya orang-orang di sekelilingnya tidak terancam dan sebagai sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi sesama. Ya. Ini prinsip-prinsip berkaitan dengan pribadi yang menenangkan. Ya, pribadi yang menenangkan. Nah, tentunya untuk menjadi pribadi yang menenangkan ini, bi'ahnya ya, atau bi'ah itu lingkungan ya, lingkungan untuk kemudian kita berlatih gitu, ya di keluarga ya, di tengah-tengah keluarga kita. Kembali lagi ayat gacoan ya, ayat gacoan kita surat Ar-Rum ayat ke-21. Allah telah mengingatkan kepada kita semua gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan azwaja, perempuan gitu kan. Litaskunu ilaiha, dan kemudian laki-laki cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan kemudian Allah hadirkan gitu ya, kondisi yang tentram, penuh dengan cinta kasih, berkembang menjadi ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Nah ya, jadi ini masya Allah gitu, ini sangat-sangat gitu, sangat-sangat sesituasi yang sangat-sangat kita inginkan. Ya. Jadi bi'ah dimulai dari rumah, latihannya dimulai dari rumah. Ya. Melatih menjadi sosok yang menenangkan, sosok yang menyenangkan. Ya, berawal dari rumah, ya, berawal dari rumah. Jadi rumah itu fungsinya tidak hanya tempat berkumpul, tempat kita makan bareng, tempat kita istirahat bareng, ya, tempat kita kembali dari penat untuk menenangkan diri, tidak. Akan tetapi salah satu fungsi rumah adalah menjadi madrasah, menjadi tempat latihan ya, yang mengasah kemampuan hati kita ya, kemampuan keimanan kita, yang mengasah pola pikir kita gitu, yang mengasah perilaku kita. Itu ada di rumah gitu. Termasuk di rumah inilah kita mulai menjadi pribadi yang menenangkan ya. Nah, proses latihannya sekarang ya, apa istilahnya, mau kalau definisinya tadi sudah kita ketahui gitu. Nah, sekarang bagaimana kita berproses menjadi pribadi yang menenangkan? Bagaimana kita berlatih? Tetap kita mulainya dari tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Berbicara akhlak berarti kita berbicara hati nih ya, berbicara hati, menata niat, meluruskan motivasi, membersihkan hati. Ya, jadi ditata niatnya gitu, bahwa kita gitu hadir seperti ini bukan karena kita pengen apa ya, pengen terkenal gitu ya, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai, tidak gitu. Tapi kita menata niat kita, kita melakukan ini semua karena ibadah ya, ibadah sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Tidak semata-mata ingin mendapatkan apresiasi dari manusia gitu ya. Jadi ayo kita tata niat kita gitu, kemudian juga luruskan ya tujuan kita itu, bersihkan hati kita ya. Ini prosesnya, proses yang harus dilakukan. Kemudian melatih ya, melatih untuk tasamuh. Tasamuh itu apa? Melatih untuk terbiasa menyebarkan senyum dan bersikap ramah. Ah, coba deh dilatih nih ya sahabat MQ gitu. Karena kata Rasulullah, tabassumuk liwajhi ahika sedekah, bermuka cerah kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan ini harus dilatih ya, harus dilatih gitu. Bagaimana senyum kita bisa menenangkan kita, senyum kita juga bisa menghadirkan ketenangan bagi orang-orang di sekeliling kita ya. Kalau contoh soal nih sahabat MQ, hari ini ya, hari ini kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, kekuatan ya, dan ikhtiar-ikhtiar kesembuhannya menjadi catatan amal kebaikan. Karena di rumah sakit nih, hampir di semua rumah sakit sekarang sedang mengalami overload gitu ya, atau disebut overcrowding ya. Jadi nakes, tenaga administrasi rumah sakit itu jauh lebih sedikit dibanding dengan pasien. Nah, harus tasamu, pasiennya harus tasamu, sabar ya. Kemudian juga petugas di rumah sakit juga tetap harus tasamuh. Ya, ya latihan gitu. Ini tasamuh nih. Tasamuh tetap menebar senyum, tetap ramah gitu. Karena kata Rasulullah, sedekah termudah itu adalah bermuka cerah ya, tersenyum manis di hadapan saudara kita ya. Sedekah yang paling mudah, sedekah yang paling murah gitu ya. Tabassum, berwajah cerah ya, wajahnya berseri-seri ya, ramah gitu. Dan keramahan ini nggak dibuat-buat gitu, tapi mencerminkan hatinya yang tulus ya, hatinya yang tulus. Nah, ini dijaga raut wajahnya ya, dijaga raut wajahnya. Dan kemudian apa gitu, selanjutnya adalah tawadu. Tawadu itu tidak sombong ya. Jadi menjadi pribadi yang menenangkan itu bagaimana, menjadi pribadi yang menyenangkan itu apa yang harus kita latih gitu ya. Selain melatih selain melatih niat kita untuk selalu lulus, melatih wajah kita ya biar selalu senam tersenyum gitu kan. Maka kita juga harus melatih sikap mental kita untuk tawadu ya, rendah hati, menghargai sesama, tidak sombong ya, kita hadir apa adanya gitu ya, nggak perlu apa flexing ya kalau istilah sekarang gitu kan, yang membuat orang menjadi risih ataupun jengah gitu ya. Udah, kita apa adanya aja ya, beginilah kita gitu kan ya. Dan kita juga perlu meraba ya orang-orang di sekeliling kita. Jadi rasakan kepedihan orang yang kesulitan gitu, dan kemudian berbagi kebahagiaan dengan mereka gitu. Tunjukkan syukur yang benar gitu ya, agar orang-orang yang diberikan kenikmatan tidak menjadi lalai. Nah, inilah tawadu ya, tawadu. Nah, tawadu. Nah, selanjutnya bagaimana kita menenangkan? Menenangkan itu dengan lisan. Nah, ya juga dengan lisan kan. Jadi kalau misalnya ada yang lagi marah-marah, ada yang lagi emosi gitu kan, ya perlu ditenangkan. Ditenangkannya dengan sentuhan ya, dengan sentuhan, dan kemudian kita ingatkan dengan lisan ya, tidak langsung diingatkan, jangan marah-marah, jangan gitu ya. Didoakan gitu kan, ditenangkan gitu. Kita doakan agar Allah memberikan ketenangan. Kan ya? Kita doakan muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik gitu kan. Ya musarrifal qulub, sarif qulub gitu kan, ala dinik, dan seterusnya ya. Jadi kita doakan gitu, ditenangkan gitu, ditenangkan dengan lisan kita. Karena dalam Al-Qur'an diingatkan ya, dalam situasi apapun, bahkan ketika kita berhadapan dengan orang yang ingkar ya, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengucapkan qawlan layyinan ya, perkataan yang lemah lembut. Nah, jadi begitu juga dengan kita ya. Nah, inilah yang harus dilatih ya. Ya, kemudian tasamu, wajah ya, hati yang tawadu, dan tentunya lisan yang terjaga. Inilah beberapa hal ya yang mungkin bisa kita upayakan, bisa kita terus ikhtiarkan agar kita hadir menjadi sosok yang menenangkan, sosok yang menyenangkan bagi yang lain. Karena ketika seorang mukmin hadir dengan akhlak mulia ya, hadir dengan keadaan di mana dia menjadi orang yang menenangkan dan menyenangkan yang lainnya, maka sesungguhnya dia sedang menebarkan kebaikan dan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu ya di sesi awal ini, insyaallah nanti kita lanjut lagi.
0: Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Umi untuk ilmunya ya di segmen ini. Sahabat AMK, berkaitan dengan pribadi yang menenangkan seperti apa tadi ya, sahabat AMK yang lembut, sahabat AMK kemudian akrab dan juga mudah membantu. Nah, tadi juga dijabarkan ya sahabat AMK cara kita latihan atau cara kita berprosesnya seperti apa. Dan silakan sahabat AMK, untuk Anda yang ingin bertanya bisa disampaikan juga pertanyaannya ke 0811 224 1027 berkaitan dengan tema hari ini sahabat AMK. MG menjadi pribadi yang menenangkan. Anda juga bisa sharing ya sahabat MG di hari ini. Nah, menurut Anda sahabat MG, apa yang terlintas ketika mendengar kata menjadi pribadi yang menenangkan? Apakah sahabat MG pribadi yang sabar dan tidak mudah marah? Atau yang kedua, bisa menjadi tempat bercerita? Ataukah yang ketiga, ucapannya lembut dan menyejukkan? Nah, kalau menurut Anda seperti apa menjadi pribadi yang menenangkan itu? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali sahabat MG setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MG, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun, mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya, itu yang utama. Klinik Utama Dara Medika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologis klinik, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka hari Senin hingga Sabtu pukul 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MKI, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 46 menit. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia.

Masih di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda juga yang hari ini sudah hadir menyampaikan atensinya. Ke Anda bisa sharing ya sahabat MK di hari ini, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan tema hari ini, menjadi pribadi yang menenangkan. Dan menurut Anda sahabat MK, apa yang terlintas ketika mendengar kata menjadi pribadi yang menenangkan? Apakah sabar dan tidak mudah marah sahabat AMK? Ataukah yang kedua bisa menjadi tempat bercerita? Ataukah yang ketiga ucapan yang lembut dan menyejukkan? Nah, kalau menurut Anda yang mana sahabat AMK? Silahkan bisa Anda bagikan sahabat AMK, sharing bersama kami ya di hari ini. Alhamdulillah sudah hadir juga yang menyampaikan atensinya, ada Ibu Utik di Jogja, sahabat Fahmi Arif, dan juga Ibu Nenden Hasanah. Ini kompak ya, dari 1 sampai 3, Masya Allah. Yang menenangkan adalah yang sabar dan tidak mudah marah, menurut Ibu Utik, sahabat Fahmi, begitu ya, dan Ibu Nenden juga. Bisa menjadi tempat bercerita, kemudian juga ucapan yang lemah lembut. Dan hari ini juga alhamdulillah sahabat Mahadi menyapa, menyampaikan atensinya. Kalau menurut sahabat Mahadi, pribadi yang menenangkan adalah yang sabar dan tidak mudah marah, serta ucapannya lembut menyejukkan, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi. Sahabat Raihan juga menyapa hari ini, terima kasih untuk atensinya sahabat Raihan. Dan ada juga Ibu Rus dari Garut. Kalau menurut Ibu Rus, menjadi pribadi yang menenangkan adalah menjadi pribadi yang sabar, tidak mudah marah, kemudian bisa menjadi tempat bercerita, dan ucapannya lembut serta menyejukkan, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus. Sahabat Yudi dari Padalarang juga sudah hadir hari ini, alhamdulillah. Dari hari ini menyampaikan sharingnya begitu. Kalau menurut sahabat Yudi ini, menjadi pribadi yang menenangkan adalah ucapannya yang lembut dan menyejukkan, Masya Allah. Untuk menjadi pribadi yang menenangkan dengan cara berkata yang lembut. Nah, ini menurut sahabat Yudi di Padalarang. Kalau menurut Anda, sahabat MK yang perlu menyampaikan atensinya di hari ini, menjadi pribadi yang menyenangkan itu seperti apa? Silahkan sahabat MK, menurut Anda pribadi ya, seperti apa menjadi pribadi yang menenangkan? Atau menyenangkan, membuat nyaman ya sahabat MK? Pribadi yang menenangkan disampaikan oleh Umi Ika di segmen sebelumnya ya sahabat MK adalah pribadi yang akhlaknya mulia, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sahabat AMK menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain ya sahabat AMK, tapi menjadi pribadi yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita sahabat AMK lalai terhadap sesuatu, nah hari ini kita perbaiki ya sahabat AMK. Adanya hari ini, Allah berikan waktu untuk kita hari ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki yang keliru sahabat AMK, dan juga menambah kebaikan ya sahabat AMK, menambah amal baik untuk bakal kita di akhirat nanti. Untuk menjadi pribadi yang baik juga, kita memerlukan lingkungan yang baik ya sahabat AMK, dan hal itu dimulai dari rumah. Bukan mencari kemana-kemana ya sahabat AMK, namun kita bentuk dari rumah kita sendiri, dan dari kita sendiri ya sahabat AMK, diawali dengan kita sendiri. Latihannya tadi sudah disampaikan ya sahabat AMK, bagaimana cara kita berproses atau latihan
menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menenangkan adalah dengan tazkiyatun nafs ya sahabat AMQ. Membersihkan jiwa. Kemudian juga menata niat kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik itu untuk apa? Apakah untuk pasangan atau untuk dunia ya sahabat AMQ? Tentu kita perlu luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan balasan dari Allah, kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti sahabat AMQ kita menjadi orang yang bahagia di dunia juga di akhirat.

0: Selain tazkiyatun nafs ya sahabat MQ, yang pertama perlu kita lakukan membersihkan hati, menata niat ya sahabat MQ. Kita juga perlu tasamuh ya sahabat MQ tadi, berlatih menyebarkan senyuman. Nah, senyum ini adalah hal yang insya Allah mudah dilakukan ya sahabat MQ, dan bernilai pahala sedekah ya sahabat MQ, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang berhak menerima senyuman kita, yang paling berhak begitu ya sahabat MQ, selain saudara semuslim, tentunya adalah keluarga kita, anak-anak kita ya sahabat MQ. Jangan sampai kita di rumah bermuka masam kepada pasangan, kepada anak, atau kepada orang tua, tapi di luar kita mudah melebarkan senyuman kita ya sahabat MQ. Nah, mulai dari rumah kita menjadi rumah yang menenangkan, menjadi pribadi yang menenangkan untuk keluarga kita dengan tersenyum, tidak banyak ngambekan ya sahabat MQ, masya Allah. Nah, ini perlu kita jaga, perlu kita latih ya sahabat MQ. Tentunya sahabat MQ, akhlak baik, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tawadu. Ini juga perlu kita contoh. Tidak sombong ya sahabat MQ. Apa yang bisa kita sombongkan ya sahabat MQ, padahal kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Kita hanya hamba, hamba dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki di dunia ini, tentunya bukan karena diri kita ya sahabat MQ, tapi karena kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikannya untuk kita, dititipkan ya sahabat MQ. Nah, bagaimana kita menjaga titipan tersebut, dan bagaimana sikap kita, apakah bersyukur sahabat MQ atau juga malah kufur, dan ataukah kita menjadi sombong dengan titipan-titipan yang Allah berikan. Nah, ini perlu kita jaga ya sahabat MQ, hati kita, dan perlu kita rawat selalu ya sahabat MQ, serta latihan yang tadi disampaikan oleh Umi Ike ya sahabat MQ, lisan yang terjaga, lisan yang selalu mendoakan ya sahabat MQ, dan tentunya menenangkan. Dan baik, kita lanjutkan kembali untuk hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan Umi dari sahabat MQ di hari ini berkaitan dengan tema menjadi pribadi yang menenangkan. Nah, ini Umi ada pertanyaan dari hamba Allah. Ini menyampaikan qadarullah, orang tua dan adik-adik penanya ini, Umi sedang berkonflik dan ingin saling difahami satu sama lain. Pernah sahabat yang bertanya ini memberi saran kepada adiknya untuk meminta maaf terlebih dahulu agar hati orang tua menjadi sedikit lembut. Tetapi adik saya merasa gengsi karena merasa tidak banyak salah begitu ya, dan orang tuanya pun sikapnya selalu ingin dihargai oleh anak-anaknya. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya Umi, sikap dari sahabat yang bertanya ini Umi? Kemudian ini disampaikan juga alasannya, orang tua marah kepada adik karena beliau seorang duda dan mempunyai seorang anak, namun ia menikah lagi tetapi anaknya dititipkan di rumah orang tua Umi dan tidak menitipkan nafkah untuk anaknya. Qadarullah, anaknya ini juga sangat menguras emosi orang tuanya atau neneknya ini Umi.
1: Subhanallah, Allahu Akbar ya, sallallahu ya. Jadi ketika ada konflik antara orang tua dan anak ataupun antara sesama mukmin, Allah telah jelas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Bersaudara tidak hanya karena ikatan darah ya, akan tetapi karena ikatan iman kita bersaudara gitu. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau ketika terjadi perselisihan, maka islah, maka perbaiki. Nah, tadi sudah ketemu nih ya, sudah ketemu sebab musababnya orang tua kemudian menjadi marah karena anak ini gitu ya, tidak amanah dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi ini yang harus di apa ya, istilahnya harus disikapi dengan baik, harus disikapi dengan bijak gitu. Karena anak atau cucu ya, cucu itu tidak menjadi tanggung jawab orang tua, tidak menjadi tanggung jawab nenek gitu. Anak itu menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, terkhusus ayahnya. Ya, terkhusus ayahnya ya. Ayah ini adalah imam, imam yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Lah, kenapa kalau dia nikah lagi kenapa anaknya enggak dibawa? Kan ada ibunya. Ya, ada ibunya dari hasil pernikahan itu kan harusnya ada ibunya yang itu bisa mendidik lah, insya Allah ya bisa menjadi bagian dari orang yang nanti akan memberikan bimbingan, arahan gitu kan, agar anaknya ini tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha sebagaimana yang diharapkan. Jadi saran Umi sebagai seorang kakak kepada adik gitu kan ya, diingatkan, ditegaskan saja ya memang ada kesalahan yang kamu lakukan. Kamu memberikan beban fisik, mental, spiritual, material gitu kepada orang tua. Ya, itu ditegaskan sehingga dia tahu kesalahannya. Jadi, yang pertama kepada orang tua disampaikan ya, maafkan, doakan, mohonkan ampunan agar Allah memberikan petunjuk, karena ridho Allah fi ridho walidain ya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Sampaikan kepada orang tua agar apa-apa yang sekarang sedang dijalani tetap menjadi amal soleh ya, dengan memaafkan, mendoakan, memohonkan ampunan, dan tentunya gitu. Sebagai kakak kita harus mengingatkan dengan tegas, kita harus mengingatkan dengan tegas. Bila perlu nggak apa-apa, taruh anak itu di panti asuhan ya, itu sebuah solusi ya, taruh anak itu di sebuah yayasan atau di panti asuhan, menjadi anak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Jadi ini apa istilahnya mah, satu hal yang harus disikapi dengan tegas. Ya, aduh nanti saya juga nggak mau atuh gitu menjadi bagian dari yang menelantarkan. Kalau memang tidak mau menjadi bagian dari yang menelantarkan dan kemudian mau mengurus, ya diuruslah dengan keikhlasan. Tadi ya, niat yang terus diperbaharui, hati yang terus dibenahi, raut wajah yang terus ditampilkan, dihadirkan dengan baik, kalimat-kalimat yang santun dan sikap-sikap yang mulia. Nah, ya kembalikan itu kepada orang tuanya. Orang tuanya enggak sanggup, ya sudah, kamu bawa ke dinsos dan sampaikan bahwa saya adalah orang tua yang melantarkan anaknya. Ini harus disikapi dengan tegas. Iya. Karena jika tidak seperti ini, akan banyak orang tua yang kemudian mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Wallahualam bisawab.
0: Ya, masya Allah. Jazakillah khair Umi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Umi dari hamba Allah juga izin bertanya. Ini sangat mengharapkan gitu hidup yang tenang dan menenangkan. Tapi ada juga orang yang ingin mengganggu ketenangan kita. Ada yang usil dan kita bisa meninggalkannya begitu ya, tapi mungkin dalam waktu yang sebentar Umi, hanya mencari suasana atau tempat yang lain tanpa menghiraukannya. Kemudian masuk lagi ke rumah dengan mendengarkan radio begitu Umi ya, ditinggikan volumenya agar tidak bisa mendengar suara keusilannya. Nah, apakah sikap tersebut merupakan sikap yang arogan atau seperti apa Umi?
1: Masya Allah. Jadi ketidaktenangannya, ketidaknyamanannya ada di rumah ini ya. Ini kalau dibiarkan terus-menerus juga tidak akan sampai pada pada situasi dan kondisi yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, berdoa, memohon, karena kan Allah yang menjadikan segala sesuatu ya. Segala ketetapan biiznillah, semuanya atas kehendak Allah. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah ya. Kalau ini di rumah nih kejadiannya, maka kita berdoa. Doa Nabi Ibrahim. Nah, dalam surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini surat Al-Baqarah ayat 126 kalau enggak salah, atau 128 ya. Coba nanti dilihat oleh sahabat MQ. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang berserah diri, dan jadikan anak-anak keturunan kami juga anak-anak dan keturunan yang berserah diri. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami jalan-jalan peribadatan, jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kebaikan, bukan jalan-jalan kemungkaran, bukan jalan-jalan kemaksiatan, ya bukan jalan-jalan kemafsadatan, tapi jalan-jalan kebaikan. Nah, gitu kan. Kemudian watub alaina, dan ketika kami melakukan kesalahan kami bertobat ya Allah dan ampuni dosa-dosa kami. Nah ini insya Allah, karena nanti relate ketika dosa diampuni ya, ketika dosa-dosa itu kan segala sesuatu yang menggelisahkan jiwa itu akan relate. Di surat Nuh ayat yang ke-11 disebutkan wa yursidi samaa alaikum midrara, orang yang memohon ampunan, orang yang bertobat kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat. Nah ya, turunkan rahmat dengan banyak sebagaimana hujan yang lebat. Nah oleh karena itu yang harus dilakukan pertama kali adalah menenangkan diri kita. Ya, tenangkan diri kita dulu, jangan emosi dulu menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menyenangkan di dalam rumah gitu kan. Yang kedua, berdoa sama Allah ya, berdoa sama Allah. Kemudian yang ketiga gitu, tetap harus dikomunikasikan ya, tetap harus dikomunikasikan ya, nggak apa-apa. Kemudian kita komunikasikan, maaf ya pagi-pagi saya akan setel zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore di rumah akan sekencang-kencangnya dinyalakan zikir maksurat gitu kan. Duha akan dibacakan surat apa? Surat Al-Mulk atau Ad-Duhan gitu ya, atau Yasin atau Al-Waqiah atau Ar-Rahman dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nanti setelah zuhur 15 menit setelah zuhur mau dibacakan surat apa? Jadi enggak apa-apa, atau setelah zuhur mau setelah zuhur 1 jam atau 2 jam misalnya gitu akan di kumandangkan MK FM dari zuhur sampai maghrib. Itu disampaikan aja gitu ya, gak apa-apa disampaikan ke keluarga gitu. Ya mudah-mudahan menjadi jalan hidayah gitu yang saya lakukan adalah sesuatu yang baik gitu. Nah seperti itu ya. Jadi gak apa-apa dikomunikasikan. Karena kalau kita kemudian apa ya istilahnya mah setel radio, setel televisi, kemudian kita juga setel ayat-ayat Quran, tapi yang keluarga kita gak ngerti maksudnya, nah, akhirnya juga pesannya gak nyampe ya. Jadi tetap harus dikomunikasikan. Kita gak usah bosan sampaikan gitu, semua ini dilakukan karena aku sayang. Kita semua pengen dapat kasih sayang Allah, kita semua pengen dilindungi, diberkahi, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana pun sikap mereka, jangan baper. Ya jangan baper. Tidak semua kebaikan akan langsung direspon dengan baik. Kita enggak boleh baper, ya. Kata Allah sabar, jangan lemah, jangan patah semangat, jangan menyerah. Terus saja lakukan. Toh kita melakukan kebaikan. Nah, ya. Dan Allah sudah berjanji hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada balasan bagi kebaikan kecuali dengan kebaikan, ya. Jadi terus lakukan kebaikan itu, jangan baperan. Doakan, maafkan, mohonkan ampunan, ingatkan dan ajak untuk melakukan kebaikan bersama-sama. Wallahualam.
0: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Ditenangkan dulu ya Umi ya tadi. Kemudian juga berdoa dan berkomunikasi tentu masih perlu dilakukan begitu ya Umi ya. Nah kemudian Umi, pertanyaan selanjutnya ini dari orang tua, seorang orang tua begitu ya Umi ya. Ini bertanya mempunyai anak remaja Umi yang lebih sering mengurung diri di kamar, dan kalau diajak bicara ini jawabannya pendek-pendek Umi. Nah ini khas remaja begitu ya. Nah dari orang tua ini ingin dekat Umi dengan anaknya, tapi semakin sering bertanya justru anaknya ini semakin menjauh. Nah ini bagaimana cara menjadi orang tua yang kehadirannya menenangkan Umi, bukan membuat anak merasa sedang diinterogasi?
1: Masya Allah. Jadi untuk sahabat TNK semua, Umi ingin menekankan kembali ya, dalam kehidupan bersama dengan keluarga komunikasi itu penting ya. Segala sesuatunya jangan pakai isyarat ya. Kita kesel pakai isyarat cemberut gitu ya. Kita kemudian keki pakai isyarat nggak ngasih kopi dan lain sebagainya, jangan pakai isyarat ya. Coba bangun komunikasi yang lebih baik ya. Kemudian berkaitan dengan ananda yang mengalami perubahan perilaku sehingga sering mengurung diri dan menjawab pendek, ini sinyal kuat kalau ia sebenarnya sedang mengalami tekanan emosi atau bisa jadi kelelahan mental atau memang mengalami fase perkembangan ya, fase perkembangan. Nah jadi gimana nih sikap orang tua? Yang pertama tenang, balik lagi ya, tenang ya, menenangkan, jangan panik. Sikap orang tua itu jangan panik, tenang, jangan langsung menghakimi, jangan langsung mendesak untuk berbicara gitu. Jadi kenapa? Karena anak usia praremaja nih, usia 19 sampai 15 tahun itu ini mereka itu biasanya bilangnya gini, nggak apa-apa, terserah, emang kenapa? itu itu kalimat-kalimat pendek yang merupakan sinyal atau isyarat mereka itu pengen cepat-cepat menyudahi obrolan, pengen cepat-cepat udah selesai gitu kan, udah deh nggak usah nggak usah diperpanjang gitu. Nah jadi kalau udah ada isyarat ini, oh mereka pengen menyudahi, ya udah kita nggak perlu memaksa ya. Nah jadi kapan sih komunikasi efektif dengan anak remaja? Kapan komunikasi efektif dengan anak remaja? Orang tua mohon komunikasi efektif dengan anak

0: Sahabat MKI ya. Jadi yang namanya anak berdasarkan undang-undang itu kan sampai 18 tahun. Jadi bukan hanya anak PAUD gitu. Salah satunya adalah tidur cepat ya, tidur cepat. Dan ini sesuai dengan kaidah syariat. Kita memang diarahkan oleh Rasul untuk tidur cepat agar kita nanti bisa bangun lebih awal untuk sholat malam gitu kan. Nah, jadi tidur cepat. Sebelum tidur, ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua gitu ya, ya bunda, umi, abi, luangkan waktu untuk menyapa anak sebelum tidur. Ya, menyapa anak sebelum tidur. Biasakan ini gitu ya. Sapa anak sebelum tidur, sapa anak pertama kali bangun gitu kan. Dan sapa anak ketika menjalani kehidupan. Yang pertama, sapa anak pertama kali bangun aja ya. Sapa anak pertama kali bangun dengan ungkapan syukur. Sapa anak pertama kali bangun dengan ungkapan syukur. Jadi ketok kamarnya atau tepuk pundaknya atau elus kepalanya dan kita katakan alhamdulillah sekarang waktu subuh sudah tiba. Jangan ungkapan emosi. Cepat bangun, gimana sih? Tidur aja. Wah, jangan ya. Tapi alhamdulillah, ayo waktu subuh telah tiba, berkah Allah untuk kita semua. Ungkapan syukur ya. Nah, kemudian di sepanjang perjalanan sebagai orang tua, apa yang harus kita katakan, yang harus kita sampaikan adalah doa-doa terbaik kita ya. Fi amanillah, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa ada dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang berada dalam komitmen ketaatan kepada Allah setiap hari, setiap saat, setiap waktu gitu kan. Kalimatnya itu aja, gak apa-apa. Nanti anak-anak bosan, biarin aja gitu kan ya. Nah, jadi kita sampaikan. Bagus kalau disampaikan secara langsung ya, secara langsung gitu. Sebelum tidur berkomunikasilah. Sebelum tidur kita berkomunikasi ya. Sampaikan kalau hari ini mungkin ada salah, minta maaf gitu loh ya. Hari ini mungkin ada perkara-perkara yang kamu jalani dan tidak menyenangkan. Kita doakan mudah-mudahan itu menjadi penghapus kesalahan, latihan kesabaran, penguat, penyemangat untuk terus melakukan perbaikan dan lain sebagainya gitu kan ya. Hari ini kalau kamu mendapatkan kesenangan, keberhasilan, maka semua itu adalah nikmat yang harus disyukuri agar Allah memberikan karunia yang lebih baik lagi ke depan. Nah, jadi ada pesan sebelum tidur ya. Pesan, pengingat dan doa-doa terbaik kita. Nah, ini harus dilakukan setiap saat. Oke lah, enggak bisa setiap hari. Minimal 3 kali dalam sepekan. Lakukan ini ya, lakukan ini, bangun komunikasi ini. Enggak usah tanya teman-temannya, enggak usah tanya pelajaran sekolahnya. Jangan dulu gitu ya. Jangan dulu tanya tentang itu, akan tetapi bangun kedekatan sehingga anak-anak kita merasa nyaman ada di dalam dekapan kita, merasa nyaman hadir dan dekat dengan kita. Wallahualam.
1: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Ini masih pertanyaan ya Umi, dari pertanyaan selanjutnya. Ini juga disampaikan, sudah berusaha menjaga ucapan Umi kepada orang lain, tetapi justru kepada pasangan sendiri sering bicara seenaknya karena merasa sudah terlalu dekat. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga sikap kepada orang yang paling dekat dengan kita? Karena biasanya kan Umi ada orang-orang bilang ini, karena udah dekat kita tahu aslinya seperti apa begitu ya. Dan biasanya orang dekat itu menerima apa adanya. Nah, ini bagaimana Umi?
0: Iya, Masya Allah ya. Jadi karena sangat dekat jadi kurang adab gitu.
1: Bisa gitu, jadi Umi.
0: Betul. Ya, jadi ini memang yang terjadi ya. Disebutnya fenomena familiarity gitu kan. Tempen, kedekatan emosional yang membuat seseorang menyepelekan batasan. Ah, ini. Jadi kalau dalam Islam disebutnya kedekatan karena dekat, sangat erat, akhirnya jadi kurang adab. Ini yang perlu kita perhatikan, sahabat MKI. Ya, suami kita adalah imam, suami kita adalah pemimpin. Maka sikap kita kepada seorang imam, sikap kita kepada seorang pemimpin itu perlu memperhatikan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, ini adab akhlak itu nggak boleh lepas dari diri kita ya kan. Kadang ada yang apa ya, punten ya sahabat MKI, suami istri itu yang kemudian nggak memperhatikan lah, mau buang angin kayak dengan irama ABCD gitu ya di depan pasangannya, ya cuek aja gitu. Ini sesuatu yang harus dijaga gitu ya, bukan gimana-gimana gitu.

0: kan tetapi adab dan akhlak itu harus kita perhatikan. Kok Islam kaku banget ya? Enggak kaku ya. Akan tetapi gitu, kita tetap harus memperhatikan bagaimana rasa saling menghormati, rasa ingin untuk membuat nyaman antara yang satu dengan yang lainnya itu apa ya, itu tetap terjaga. Ya kalau misalnya kan buang angin apalagi dengan aroma, pasti kita juga nggak suka kan? Nah gitu, itu tolong diperhatikan ya. Kemudian juga kata-kata, jangan karena saking deket akhirnya gitu kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, dalam surat dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kan, kata Allah jangan kita menggelari dengan gelar yang buruk ya, tapi enggak sadar gitu kan. Oh, dasar abi mah dasar, wah misalnya langsung udah dasar itu pasti kalimatnya tuh kalimat bulian atau kalimat pelecehan gitu kan. Nah, ini hati-hati, padahal kita sudah diingatkan oleh Allah gitu, jangan sampai. Nah, oleh karena itu ya sahabat MQ perlu diperhatikan dengan seksama adab, akhlak, sopan santun dengan orang-orang terdekat kita ya, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Jangan sampai kita terjerumus menyepelekan batasan. Nah, ya ini ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita menyepelekan batasan atau kurang adab gitu ya, itu akan mengikis rasa hormat. Yang kedua, menimbulkan kebencian. Yang ketiga, hilangnya daya tarik. Akhirnya jadi pill will tuh tah gara-gara itu. Jadi ada pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya kenapa? Karena di rumah sudah tidak ada lagi sudah terkikis rasa dihargainya, rasa dihormatinya gitu ya. Kemudian akhirnya kehilangan daya tarik pasangan kita, muncul kebencian, muncul rasa tidak suka. Ini harus dijaga ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, jazakillah khair Umi, Masya Allah. Ini hal yang mungkin dianggap biasa dan sepele begitu ya Umi ya. Ternyata betul, perlu dijaga di dalam keluarga. Merasa sudah sangat dekat, tahu segalanya begitu ya Umi ya. Masya Allah, namun tetap harus ada adabnya ya Umi di dalam betul keluarga. Masya Allah, jazakillah khair.
0: Jangan
1: Umi.
0: Jangan udahlah terima aku apa adanya. Betul. Sampai akhirnya kehilangan rasa hormat ya.
1: Ya, Masya Allah. Dan ini juga masih ada satu pertanyaan lagi Umi. Ini disampaikan di keluarga dari yang bertanya ini, Umi setiap ada masalah semuanya saling menyalahkan. Dan saya ingin menjadi orang yang menenangkan, tetapi ketika mencoba menengahi malah dianggap membela salah satu pihak. Nah ini bagaimana sebaiknya bersikap Umi?
0: Masya Allah ya, menengahi tapi dianggap membela gitu kan. Nah jadi ini perlu disikapi juga, bisa dianggap membela diri atau membela yang lain ya, membela salah satu gitu. Kenapa bisa disalahpahami? Itu kan kalau ini kan berarti artinya disalahpahami. Nah, kenapa bisa terjadi salah paham? Yang pertama ada benturan persepsi. Nah, ya ada benturan persepsi. Jadi satukan dulu nih persepsinya ya. Ini apa sih masalahnya? Coba gitu disepakati dulu gitu. Ini masalahnya apa gitu? Kalau semuanya mau dibenarkan gitu, ya udah kita kembali dulu. Ini masalahnya apa sih gitu? Kenapa kalau misalnya masalahnya enggak jelas gitu kan? Nanti terjadi kemana-mana gitu ya, pemikiran kemana-mana gitu, pembicaraan kemana-mana gitu. Nah, ini harus ditempatkan dulu pada tempat yang tepat ya. Jadi ketahui dulu masalah intinya itu apa. Nah ya, ketahui dulu masalahnya apa. Kemudian yang kedua, sepakati dulu bahwa semuanya mau menyelesaikan masalah. Nah, kan? Jadi ketahui dulu masalahnya apa. Yang kedua, bangun kesepakatan mau menyelesaikan masalahnya seperti apa. Ah gitu ya. Kemudian selanjutnya masing-masing tolong tenang dan jangan defensif ya. Jadi jangan menuduh, menyindir gitu ya. Justru kenapa? Karena reaksi emosi akan membuat orang semakin yakin dengan tuduhan mereka. Nah, jadi kita memberikan penenangan gitu. Ayolah semuanya jangan defensif. Yuk semuanya, kita tadi tahu masalahnya ini, kita semua sepakat pengen selesai masalahnya. So sekarang satu persatu, menurut kakak A gimana solusinya, B gimana solusinya, C gimana solusinya, gitu loh. Jadi kita tuh menjadi apa, wasit ya, menjadi wasit. Bukan kita memberikan pandangan, tidak. Kita tidak memberikan pandangan. Kita tidak memberikan pandangan. Jadi pastikan dulu semuanya sepakat masalahnya apa, pastikan dulu semuanya sepakat ingin menyelesaikan masalah, kemudian pastikan setiap orang memberikan pendapat. Setelah itu kita jabarkan semuanya, kemudian dari semua pendapat ini ayo kita sepakati mana yang mau kita ambil sebagai sebuah solusi. Seperti itu. Ya, jadi bukan kita gitu, bukan kita sebagai pengambil keputusan.
1: Begitu berarti jadi yang penengah itu bukan kita yang menyampaikan gitu ya, Umi?
0: Bukan kita yang menyampaikan dan bukan kita yang mengambil keputusan. Ya, kita menengah itu berarti kita mendengar pihak A, pihak B, pihak C, pihak D gitu kan. Semuanya didengar, disepakati. Yuk, sekarang dari semua itu apa pilihannya, apa komitmennya?
1: Ya, Masya Allah, jazakillah khair, Umi. Dan terakhir, Umi, untuk penguatan kita, Umi, sebagai penutup di hari ini berkaitan dengan tema menjadi pribadi yang menenangkan, Mangga, Umi.
0: Masya Allah, ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang menenangkan, menyenangkan. Sahabat PNK, yuk kita kembali luruskan niat kita. Hidup kita ini untuk apa sih? Hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita beribadah agar diri kita tenang, kita beribadah agar orang-orang lain di sekeliling kita juga tenang dan senang ya. Dan kemudian luruskan niat. Kemudian ketika terjadi pergolakan ya, pergolakan, hal-hal yang membuat diri kita tidak tenang atau orang-orang di sekeliling kita juga tidak tenang, maka jangan panik. Ya, itu kunci yang pertama gitu ya. Jangan panik gitu. Don't panic ya, jangan panik gitu. Usahakan perbanyak zikir, menyebut asma Allah gitu, ya. Tenangkan diri kita, tenangkan orang-orang di sekeliling kita. Karena ketika kita tenang, maka kita akan bisa berpikir jernih dan mendapatkan ilham untuk melangkah menuju ikhtiar yang baik ya, insya Allah. Nah, jadi ini penting, niat yang lurus dan jangan panik ya, jangan panik, jangan apa sih yang namanya ini tuh sekarang kita selain panik itu suka buruk sangka gitu, overthinking. Nah, gitu ya, jangan panik, jangan overthinking gitu. Kita kembali kepada ayat Allah ya, bahwa gitu, segala sesuatu harus kita sikapi dengan sikap iman yang baik. Ya, segala sesuatu harus kita sikapi dengan sikap iman yang baik. Iman tidak hanya sekedar yakin, akan tetapi iman itu ketaatan. Iman tidak hanya sekedar yakin, akan tetapi iman itu berarti perbuatan yang menyenangkan. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf ya, saat tadi sempat terjeda beberapa saat dengan segala situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat MK. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya di hari ini, Umi. Selamat melanjutkan aktivitas amanah-amanahnya di hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan.
0: Amin. Pamit sahabat Asila.
1: Mangga, Umi. Ya, Masya Allah, sahabat AMK, menjadi pribadi yang baik tentunya perlu perjuangan ya, sahabat AMK. Dan ikhtiar kita kuatkan, doa juga kita kuatkan, sahabat AMK, kepada Allah SWT. Dan dalam program Inspirasi Keluarga hari ini, sahabat AMK, insya Allah kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan, sahabat AMK, 3 murotal yang bisa Anda pilih salah satunya. ada Quran Surah Al-Mujadilah di nomor 1 sahabat AMQ. Kemudian di nomor kedua ada Quran Surah Al-Ma'arij. Dan di nomor ketiga sahabat AMQ ada Quran Surah Al-Qiyamah. Silakan dipilihkan, ada Quran Surah Al-Mujadilah, Quran Surah Al-Ma'arij, dan juga Quran Surah Al-Qiyamah. Sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan pilihan murotal pada hari ini.
2: Sahabat AMQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat energi, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Memasuki menit ke-30 sahabat AMQ lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih Morotal di hari ini. Ada Quran Surah Al-Mujadilah di nomor 1, Quran Surah Al-Ma'arij di nomor 2, dan Quran Surah Al-Qiyamah di nomor 3. Pertama, saya sapa sahabat Yudi di Padalarang yang sudah memilih Morotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Mujadilah. Terima kasih. Di nomor kedua dipilihkan Morotalnya dari Majalaya oleh Ibu Eti Laila, Quran Surah Al-Ma'arij. Kemudian dari GBA 3 hadir juga Ibu Parilah. Pilihan Morotalnya di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Qiyamah. Quran Surah Al-Ma'arij jadi nomor kedua dipilihkan kembali oleh Mamah Ageni dan sahabat Raihan. Terima kasih sudah memilih Morotalnya, dan hadir juga Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihan di nomor ketiga, Quran Surah Al-Qiyamah. Ada hamba Allah juga hadir hari ini menyampaikan pilihannya di nomor kedua, yaitu Quran Surah Al-Ma'arij. Terima kasih. Dan untuk pilihan Morotalnya sahabat MK hari ini, yang terbanyak ada di nomor kedua, yaitu Quran Surah Al-Ma'arij. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, sudah membersamai kami. Semoga sahabat MK, ilmu yang kita dapatkan di hari ini, Allah berkahi ya sahabat MK, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MK di hari ini, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sahabat Sierra Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-70 Al-Ma'arij, tempat-tempat naik, 44 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماً.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. faqrahu baina ainaih. Di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran.

Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Malik yang Maharaja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
3: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cubung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
4: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
1: Emang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
4: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
3: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
5: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut, motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan, korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
6: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
5: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
3: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
7: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan, mengatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
8: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati sangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok. Di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
7: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
9: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
10: Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat, insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
9: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
3: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
11: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairut, Polsek, dan PSDKP.
12: Kelompok yang menggunakan yang pertama, itu terguna kembali. Saya pakai juga, ada orang lain pakai dianggapin.
11: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
15: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
16: Melibatkan kurang lebih 2026 personel di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta berbagai tempat untuk transportasi baik kereta api, bus dan juga tawa.
15: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kebersamaan kita di siang hari ini diawali dengan nasyid Hawari dengan judulnya Dunia. Keindah dunia ya sahabat MK, terkadang membuat kita terperdaya. Ya Masya Allah ya sahabat MK. Namun kita juga perlu mengingat hakikat dunia sahabat MK yang fana, sementara ya sahabat MK. Jadi kita tidak mengejar dunia ya sahabat MK. Namun bukan berarti kita sahabat MK meninggalkan dunia, karena kita pun masih hidup di dunia, membutuhkan karunianya ya sahabat MK dari Allah di dunia ini. Tentunya perlu ikhtiar untuk mendapatkan dunia ini sahabat MK. Untuk apa? Untuk jembatan kita ke akhirat nanti ya sahabat MK. Untuk membantu kita menegakkan agama Allah, untuk membantu kita beribadah. Bukan untuk tujuan kita ya sahabat MK, namun sebagai sarana untuk membantu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan dunia ya sahabat AMK, di hari ini juga insya Allah kita akan meneladani satu kisah sahabat AMK dari Ali dan Fatimah dalam mengelola tekanan ekonomi rumah tangga sahabat AMK. Nah seperti apa kisahnya insya Allah kami bagikan di segmen selanjutnya. Dan kami pun sahabat AMK mengundang Anda dalam program Inspirasi Siang di hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026 untuk menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Pertanyaannya sahabat AMK, siapakah dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha?
1: Kita memburunya, pasti kita akan kecewa.
0: Di hari ini juga sahabat AMK insyaallah kami hadirkan nasyid pilihan ya sahabat AMK, dan program Inspirasi Siang insya Allah akan membersamai Anda hingga menjelang asar nanti bersama sahabat siang Asila Gania. Insya Allah untuk pertanyaannya di hari ini cukup mudah ya sahabat AMK, dan insya Allah sering kita dengar. Siapakah dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan jawaban teka-teki cerdas pada hari ini.

Sahabat MQ di dunia yang fana ini, yang mana tidak kekal ya sahabat MQ, apapun yang kita dapatkan, yang Allah berikan di dunia ini untuk kita, tentu perlu kita syukur ya sahabat MQ. Agar sahabat MQ, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan menjadi ibadah untuk kita sahabat MQ. Dan tentunya semoga dengan syukur kita Allah menambah kenikmatan sahabat MQ yang kita dapatkan. Satu nasyid kami putarkan kembali sahabat MQ dari Tashiru dengan judul Syukurku. Semoga ini juga sahabat MQ mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya atas semua karunia dari Allah.

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Sahabat MK, tentramnya lingkungan kita ya, tentramnya dunia sahabat MK berawal dari keluarga. Nah, bagaimana keluarga di rumah sahabat MK? Apakah bahagia? Apakah ada ketenangan di rumah? Ini mempengaruhi lingkungan ya sahabat MK, mempengaruhi dunia ya sahabat MK. Karena baik satu negara sahabat MK berasal dari satu rumah. Nah, ini bagaimana rumahnya? Apakah sudah benar-benar baik? Apakah ilmu diajarkan di rumah tersebut? Apakah ketenangan dihadirkan? Untuk menjadi keluarga yang baik ya sahabat MK, tentu kita juga perlu melihat contoh-contoh yang sudah ada ya sahabat MK, tentunya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabatnya. Dan kali ini insyaallah kita akan meneladani satu kisah dari sahabat Rasulullah yang sekaligus menantunya Rasulullah, yaitu Ali dan Fatimah sahabat MK. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengelola tekanan ekonomi rumah tangga. Fatimah Az-Zahra sahabat MK merupakan putri kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan dengan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kehidupan rumah tangga mereka sahabat MK selalu berjalan sangat harmonis, walaupun selalu dalam serba kekurangan ya sahabat MK. Mereka dikaruniai dua orang putra yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Yang kemudian dari Hasanlah dan Husain sahabat MK seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal. Dan pada suatu ketika sahabat MK Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah putri tercintanya, yakni Fatimah. Ketika Rasul sampai di rumah Fatimah, Rasul bertanya, "Wahai Fatimah, di manakah Ali dan cucu-cucuku, Hasan dan Husain?" Maka Fatimah menjawab, "Wahai ayahku, Hasan dan Husain telah pergi bersama Ali untuk berusaha mencari makanan di sebuah kebun kurma milik Yahudi karena mereka sangat lapar." Pada hari tersebut, sahabat MK Ali bin Abi Thalib sedang bekerja menimba air pada orang Yahudi karena pada hari itu memang tidak ada persediaan makanan bagi mereka sekeluarga. Dan mendengar jawaban tersebut, sahabat MK Rasulullah langsung bergegas menuju kebun yang dimaksud oleh Fatimah. Kemudian sesampainya di sana, sahabat MK Rasul mendapati Ali yang sedang menimba air dari sebuah sumur, dan Hasan serta Husain sahabat MK yang pada tangan mereka terdapat bekas buah kurma. Mereka baru saja habis memakan beberapa butir kurma sahabat MK. Kemudian Rasul mengajak Ali untuk pulang karena miris dengan kondisi dari Hasan dan Husain yang baru berusia 4 tahun sahabat MK, kepanasan di bawah terik matahari. Namun Ali menjawab sahabat MK, "Wahai Rasul, bawalah Hasan dan Husain ke tempat naungan agar tidak kepanasan. Aku masih harus menimba air agar aku bisa membawa pulang beberapa butir kurma kepada Fatimah. Dia pasti sangat kelaparan." Kemudian Rasul pun membawa Hasan dan Husain sahabat MK ke tempat naungan seraya menunggu Ali selesai dari menimba air di sumur. Upah yang didapatkan oleh Ali dari hasil menimba sahabat MK yaitu satu butir kurma untuk satu timba air. Kisah di atas sahabat MK, kisah barusan ya sahabat MK, adalah sebuah contoh yang banyak dirasakan begitu ya sahabat MK dalam rumah tangga, dan menjadi pelipur lara bagi mereka sahabat MK yang berumah tangga selalu dalam kondisi serba kekurangan. Bahagia mungkin kita juga sahabat MK mengetahui siapa Ali bin Abi Thalib dan siapa itu Fatimah. Mereka adalah menantu dan keturunan Rasulullah yang merupakan orang-orang yang sangat mulia. Tapi betapa hebatnya cobaan rumah tangga yang mereka hadapi sahabat MK. Namun seberat apapun cobaan yang menimpa, tidak pernah mereka mengadu terhadap siapapun, termasuk kepada ayah atau mertua mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali rela melakukan apa saja pekerjaan yang halal, dan demi mendapatkan sahabat MK,
atau memberi makan keluarganya. Sebagai seorang istri, Sayyidah Fatimah juga tidak pernah mengeluh terhadap kondisi rumah tangga yang serba kekurangan. Di kisah lain juga sahabat MK disampaikan tangan Fatimah yang sahabat MK kasar begitu ya, karena selalu menggiling gandum sendiri ya sahabat MK. Dari kisahnya Ali bin Abi Thalib serta Fatimah Az-Zahra dalam kehidupan rumah tangganya sahabat AMK, ini banyak mengajarkan kepada kita ya sahabat AMK, berkaitan dengan kesederhanaan ya sahabat AMK, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, dan bagaimana kolaborasi antara suami dan istri dalam menjalani rumah tangga. Kesederhanaan hidup dari Ali dan Fatimah ya sahabat AMK dimulai dari mereka menikah juga ya sahabat AMK. Mahar mereka hanyalah sebuah baju besi milik Ali. Kemudian rumah tangganya juga diisi dengan perabotan yang sangat minim dan jauh dari kesan mewah. Itulah sahabat AMK ya, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh kemewahan materi, melainkan oleh rasa syukur dan berkah di dalamnya. Orang yang mulia seperti Ali dan Fatimah juga sahabat AMK mendapatkan ujian di dunia. Ini membuat kita juga sahabat AMK untuk bercermin juga ya dalam diri kita sahabat AMK. Siapakah kita sahabat AMK yang banyak mengeluhnya ketika Allah uji? Dan tadi pun ya sahabat AMK, berkaitan dengan rumah tangga Ali serta Fatimah, ini pembagian peran yang adil serta kerjasama. Ali dan Fatimah ini saling membantu sahabat AMK dalam mengurus urusan domestik dan luar rumah. Fatimah dengan ikhlas mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menggiling gandum hingga tangannya melepuh ya sahabat AMK dan memikul air sendiri. Ali juga bekerja keras di luar rumah mencari nafkah. Dan tidak segan juga ya sahabat AMK membantu Fatimah mengurus pekerjaan rumah saat berada di rumah. Jadi tidak ada yang ini tugas kamu, ini tugas aku ya. Semuanya dikerjakan bersama-sama sahabat AMK. Kerjasama, pengertian, dan ketiadaan ego antar pasangan adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Meskipun kekurangannya banyak ya sahabat AMK, banyak kekurangan dalam rumah tangganya, namun keluarganya tetap harmonis sahabat AMK. Tentunya sahabat AMK, mereka berdua tidak mengeluh ya dan selalu mengadu kepada Allah. Tidak mengadu kepada ayahnya, misal sahabat AMK ya, yang sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasulullah juga ya sahabat AMK memberi mereka hadiah lebih baik, yaitu amalan zikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Dan ini sahabat AMK pernah saya coba praktekkan juga ya. Ketika kita sedang lelah-lelahnya sahabat AMK dan kita sebelum tidur membaca zikir ini, insyaallah sahabat AMK ketika bangun merasa segar sahabat AMK. Karena memang Allah lah sahabat AMK yang mengangkat lelah kita sehari bekerja misalnya sahabat AMK, Allah lah yang menghilangkannya. Dan ini amalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Maka kita pun bisa mencontohnya ya sahabat AMK dalam kehidupan kita. Itu dia sahabat AMK kisah dari Ali serta Fatimah dalam mengelola tekanan ekonomi rumah tangga. Berdua saja ya sahabat AMK, tidak ada yang orang tua atau mertua begitu ya, yang menjadikan tempat keluhan begitu ya, Masya Allah, dihadapi berdua. Nah kalau menurut Anda sendiri sahabat AMK, apa yang paling sering menjadi sumber tekanan ekonomi dalam rumah tangga? Apakah karena penghasilan yang terbatas sahabat AMK? Yang kedua, banyaknya kebutuhan keluarga? Atau yang ketiga, gaya hidup dan keinginan? Yang keempat, utang atau cicilan?
Dan yang kelima, kurangnya komunikasi soal keuangan. Menurut Anda, yang mana sahabat MK yang paling sering menjadi sumber tekanan ekonomi dalam rumah tangga? Silakan bisa Anda sharingkan juga. Serta sahabat MK, Anda masih bisa menjawab teka-teki cerdas di hari ini yang masih berkaitan dengan Ali serta Fatimah radhiyallahu anha. Siapakah dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra Ali bin Abi Thalib dan putra Fatimah Az-Zahra? Silakan disampaikan sahabat MK jawabannya ke 0811-224-1027. Dan kami sahabat MK akan menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
9: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Satu nasyid sahabat MQ dari Fadi Akbar, jangan salah. Nah, ketika kita dihadapkan sahabat MQ ya, suatu pilihan, pasti ada bingungnya ya sahabat MQ. Maka perlu kita berpikir yang positif dan negatifnya ya sahabat MQ dari hal tersebut. Selain berpikir, kita juga perlu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sahabat MQ. Tentunya dengan salat istikharah ya kalau kita sebagai orang Islam. Juga sahabat MQ, kita perlu mendiskusikannya dengan orang tua atau guru-guru kita atau orang yang kita percaya dalam mengambil satu keputusan. Tidak mengabaikan kesempatan dan juga tidak buru-buru ya sahabat MQ melangkah mengambil keputusan.
1: Sesuatu yang selalu ada, seringkali tiada makna.
0: Sahabat MQ, di segmen sebelumnya kita sudah belajar ya dari satu kisah, yaitu kisahnya Ali bin Abi Thalib bersama sang istri yaitu Fatimah Az-Zahra. Berkaitan dengan ekonomi ya, sahabat MQ menghadapi perekonomian keluarga dan dihadapi berdua. Nah, dari hal tersebut sahabat MQ, kita juga ada teka-teki cerdas ya yang masih berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib serta Fatimah Az-Zahra. Siapakah dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra Ali dan Fatimah? Alhamdulillah, hadir dari Cibiru ada Mamah Nabil sudah menjawab teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Barakallah Mamah Nabil. Dari Cibiru saya ke Cimahi ada sahabat Tajudin dengan jawaban yang betul-betul juga. Barakallah untuk sahabat Tajudin.
2: Memang tak mudah meraih.
0: Masih di Cimahi hadir Ibu Dewi menjawab teka-teki cerdas di hari ini, siapakah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra dari Ali serta Fatimah? Jawabannya 100 untuk Ibu Dewi di Cimahi.
3: Kesempatan di depanmu.
0: Dari Cimahi saya ke Ciparai ada Umi Aisyah di hari ini mau ikut jawab teka-teki cerdas katanya, Masya Allah. Silahkan ya Anda juga yang belum menjawab sahabat AMK berkaitan dengan tema hari ini. Dan ini juga pertanyaannya, siapakah putra dari Fatimah beserta Ali? Jawaban dari Umi Aisyah, betul. Dan salamnya untuk penyiar serta sahabat AMK, salam sehat selalu. Terima kasih Umi Aisyah. Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, apa kabarnya Ibu Nani? Alhamdulillah ya, disampaikan jawabannya hari ini dengan jawaban yang betul. Salamnya disampaikan, salam silaturahmi untuk kru MQ yang sedang bertugas, untuk penyiar dan juga pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nani. Kemudian saya ke Bandung Timur ada Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. Jawaban disampaikan dengan jawaban yang betul. Ibu Kiki, salam dan doa untuk suami, anak-anak, menantu, cucu, dan keluarga. Serta penyiar, kru, dan semua pendengar MKFM. Semoga semuanya sehat, istiqomah, mendapat rezeki yang berkah, sukses dunia akhirat, dan semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Kiki Maryam. Dan disampaikan juga oleh Ibu Kiki Maryam, ini tekanan di dalam rumah tangga begitu ya. Apa yang paling sering menjadi sumber tekanan ekonomi? Kalau dari Ibu Kiki Maryam katanya banyaknya kebutuhan keluarga. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk kita semua sahabat AMK dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagai tanggung jawab kita ya sahabat AMK.
4: Seringkali tiada makna.
0: Daripada larang hadir juga sahabat Yudi, jawabannya betul. Barokallah untuk sharingnya di hari ini. Yang sering menjadi tekanan ekonomi adalah gaya hidup dan keinginan kalau menurut sahabat Yudi. Terima kasih sahabat Yudi. Hadir juga hari ini ada Mama Ismi di Cianjur. Jawabannya juga betul. Barakallah Mama Ismi untuk sharingnya hari ini. Kalau menurut Mama Ismi ini penghasilan yang terbatas, kemudian juga banyaknya kebutuhan keluarga dan kurangnya komunikasi soal keuangan.
3: Jangan salah langkah teman.
0: Semoga Allah mudahkan dan lancarkan ya sahabat AMQ urusan kita beserta keluarga termasuk urusan ekonomi kita. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat AMQ, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal Peres SNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRS SNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot kembangkan Bandung angkot utama. Pelaku UMKM tidak cukup hanya dibantu modal. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam.
6: Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mensyukuri hari jadi Kota Bandung ke-216 yang akan jatuh pada tanggal 25 September 2026. Momen ini adalah sebuah tradisi yang kita lakukan, melakukan ziarah sekaligus penghormatan ke makam-makam para tokoh yang telah menjadi pendiri Bandung sejak tahun 1810 sampai hari ini, yang telah bekerja keras memastikan bahwa seluruh makam para pendiri dan sesepuh kita itu bisa dijaga dengan baik, karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada sejarah.
5: Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem bus rapid transit atau BRT. Menurut Farhan, Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antar kota, jalan tol, penerbangan, BRT, hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan. Farhan menyatakan pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh koperasi angkutan melalui agen tunggal pemegang merek atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
7: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang DRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
5: Para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak cukup dibantu aspek permodalannya. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan yang lebih penting dari modal sebenarnya adalah pendampingan. Menurutnya para pelaku UMKM juga perlu pendampingan pada tata kelola, desain produk, dan pemasaran. Jika hal itu sudah dilakukan, maka UMKM akan bisa naik kelas dan bersaing dengan produk lain. Kota Bandung sebenarnya memiliki perda mekanisme pendampingan UMKM agar naik kelas, tinggal dioptimalkan saja keberadaannya.
8: pelaku UMKM itu sebetulnya bukan sekedar dikasih modal, karena dikasih modal juga kalau mereka tidak siap, ya hilang modalnya. Untuk memperkuat pelaku UMKM itu, harapannya mereka didampingi, mereka diinkubasi bisnisnya itu, kemudian mereka diupayakan untuk naik kelas, dan ketika mereka memang sudah layak, baru mereka juga didampingi untuk masuk ke perbankan. Kota Bandung juga sudah punya perda terkait dengan ekonomi kreatif, dan salah satu di PP itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa para pelaku ekonomi kreatif, mereka bisa menjadikan bahwa hak cipta, kemudian desain produk dan sebagainya itu bisa menjadi bagian kolateral buat ke perbankan.
9: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa musim kemarau pada tahun ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2026 mendatang. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyatakan kondisi ini sebagai akibat dari masih terjadinya fenomena Super El Nino atau El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Sementara itu, awal musim hujan diperkirakan pada November mendatang, yang kemungkinan besar hanya akan terjadi di sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Teuku menyatakan bahwa sifat dari awal musim hujan kali ini diprediksi akan lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya.
11: Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, September 2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63, yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027. Diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026 sebanyak 24,66% luas daratan Indonesia. Masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu 17,31% luas daratan Indonesia. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur. Diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026 atau 36,94% luas daratan Indonesia.
5: Terkait dengan berita sebelumnya, fenomena Super El Nino berdampak pada penyimpangan iklim sangat besar di dunia termasuk di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan, pada musim kemarau kali ini yang diakibatkan El Nino telah menjadikan daerah-daerah yang zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun berubah total. Ardasena juga menyatakan bahwa dampak El Nino kali ini mengakibatkan kemarau di wilayah Indonesia akan lebih panjang terjadi di wilayah-wilayah selatan Katulistiwa.
12: Fenomena El Nino ini menyebabkan banyak penyimpangan iklim di berbagai macam lokasi di dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya sebagai daerah yang terdampak langsung oleh El Nino. Tetapi tidak pernah ada episode El Nino yang sama, maupun juga tidak pernah ada dampak El Nino yang selalu sama persis. Karakter umumnya kita paham, tetapi dampak persisnya selalu berbeda. Untuk Indonesia selalu secara historis fenomena El Nino itu memperkering sehingga musim kemarau-nya lebih panjang di sebagian wilayah Indonesia khususnya yang berada di selatan Katulistiwa. Banyak lokasi pengamatan yang sudah melaporkan hari tanpa hujan berurutan lebih dari 60 hari yaitu tersebar di 25 provinsi dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini di wilayah Bantul yaitu sepanjang 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Bahkan El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun.
5: Sebanyak 37 kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, lalu pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diungkap oleh Polres Cimahi beserta jajaran polseknya dalam kegiatan Operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain mengatakan, selama 10 hari di wilayah hukum Polres Cimahi didominasi oleh kasus curanmor dengan 18 kasus dengan 8 tersangka, curat ada 17 kasus dengan 19 tersangka, serta curas ada 2 kasus dengan 4 tersangka. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolres Cimahi. Menurutnya, kasus kriminal tersebut terjadi di seluruh wilayah Kota Cimahi serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, Kompol Zulkarnain menambahkan, para tersangka curas akan dikenakan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun penjara. Kemudian curat akan dikenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
13: Alhamdulillah, Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 laporan polisi dengan 31 tersangka yang melibatkan kasus C3 yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan tersangka curanmor ada 8.
14: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
15: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
16: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
17: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
18: Tenang, tenang. Semua masalah
17: kok ada lagi?
18: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
17: Masalah
18: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
17: dan
18: Maha
17: juga ya.
18: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
17: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
19: Halo, Assalamualaikum, Min.
17: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
19: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
17: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
19: Loh.
15: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Sahabat MK,

0: perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat ini memanjang.

0: Tiada beban tanpa pundak, sahabat MK. Satu nasyid dari Edkustik yang mengingatkan kita ya sahabat MK, bahwa memang ujian yang Allah berikan tidak akan melewati kesanggupan kita sahabat MK. Allah tahu kita mampu untuk menerima ujian tersebut, dan Allah yang paling tahu sahabat MK yang terbaik untuk kita. Dengan ujian tersebut, hal baik untuk kita sahabat AMK, mungkin kita belum melihatnya, namun masa depan kita akan mensyukuri hal tersebut. Dan ketika kita diuji, tentunya sahabat AMK kita harus kembali kepada Allah, meminta pertolongan dari Allah SWT, mengadu kepada Allah SWT. Karena hanya Allah yang bisa membuat kita tegar sahabat AMK. Kita bisa menjalani apapun yang Allah berikan dengan pertolongan Allah. Sekilas aku rasa tak kuasa. Semoga siapapun yang hari ini sedang diuji dan apapun ujiannya, Allah mudahkan kita sahabat MK untuk melewatinya. Allah berikan kemudahannya, Allah berikan pertolongannya dalam setiap proses yang kita lalui. Karena sejatinya sahabat MK, kehidupan kita memang penuh ujian ya. Kita hidup di dunia adalah tempatnya ujian. Bukan hanya kita sahabat MK, sekelas orang-orang yang mulia seperti Fatimah, seperti Ali, mereka juga Allah uji sahabat MK. Alhamdulillah di hari ini juga sahabat MK kita bisa meneladani ya dari kisahnya Ali serta Fatimah. Semoga kita lebih dikuatkan lagi ya sahabat MK dengan kisah-kisah yang Allah hadirkan. Dan sahabat MK, hari ini saya sapa Anda juga yang sudah menyampaikan atensinya menjawab teka-teki cerdas di hari ini yang masih berkaitan dengan Fatimah serta Ali. Pertanyaannya sahabat MK, siapakah dua cucu Rasulullah yang merupakan putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra? Kali ini saya sapa Ibu Utik di Jogja dengan jawaban yang betul. Barakallah untuk Ibu Utik. Dari Jogja saya ke GBA 3 hadir Ibu Parilah. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah. Jawabannya betul. Salamnya disampaikan untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran dalam tugasnya. Dan salamnya untuk alumni SSGDT semua angkatan, wabil khusus angkatan 38. Dan salamnya untuk sahabat Forsil, Manisan, serta untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila. Biarkan aku. Ibu Parilah juga sharing di hari ini, biasanya apa yang membuat atau yang menjadi tekanan gitu ya dalam perekonomian keluarga. Kalau dari Ibu Parilah disampaikan di hari ini adalah banyaknya kebutuhan keluarga. Semoga Allah cukupkan ya Ibu Parilah dan semuanya untuk kita semuanya. Kali ini saya ke Ranca Ekek, ada Ibu Ade, jawaban disampaikan dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Ade, salam silaturahminya untuk seluruh kru MKFM, sahabat siar, selamat bertugas dan sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan dilimpahkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade. Ibu Ngadiah di Mekarsari hadir juga hari ini alhamdulillah menjawab teka-teki cerdas berkaitan dengan putranya Ali serta Fatimah ya. Jawabannya 100 untuk Ibu Ngadiah. Salamnya disampaikan untuk bunda-bunda Majlis Taklim Masjid Baitus Salam. Masya Allah, terima kasih Ibu Ngadiah. Terasa menyesakan semua yang telah terjadi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran ya sahabat MK dari kisah-kisah yang kita pelajari, dan khususnya di hari ini kisah dari Ali beserta istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Masih dalam program Inspirasi Siang sahabat MK, insyaallah kita akan lanjutkan dalam segmen nasyid pilihan. Kami sediakan sahabat MK 5 nasyid yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Kemudian dikirimkan pilihannya ke 0811-224-1027. Mengapa
1: harus terjadi karena
0: Untuk nasyid pertama sahabat MK kami putarkan nasyidnya dengan judul Rinduku Mencintaimu dari Nesei. Sahabat MK, kami putarkan previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor 1 sahabat MG sudah bisa Anda pilihkan dengan judul Rinduku Mencintaimu. Kemudian kita lanjutkan sahabat MG untuk preview nasyidi nomor 2.

Nasyidin nomor kedua sahabat MK, Dia Kekasih Allah dari Yedo Sigma featuring Dinamika. Silakan sudah bisa Anda pilihkan juga. Kemudian sahabat MK, kita putarkan kembali preview Nasyid di nomor ketiga.

Nasyidi nomor ketiga sahabat MK dari Lutfi Hazwan dengan judulnya Hijrah sudah bisa Anda pilihkan. Kemudian di nomor keempat sahabat MK nasyidnya dari Opik dengan Mu Aku Tenang, kami putarkan previewnya untuk Anda.

Denganmu Aku Tenang di nomor keempat dari Opik Sahabat MK. Sudah bisa dipilihkan kembali ya. Dan terakhir Sahabat MK, kami putarkan preview Nasyid di nomor kelima.

0: Nasyidin nomor kelima sahabat MK, nasyid terakhir ya dari Hafiz Hamidun dengan judulnya Pemergian Rasul, silakan bisa Anda pilihkan. Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid di hari ini, 3 diantaranya silakan bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini.
1: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat AMQ, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya di hari Jumat, tanggal 25 September tahun 2026, pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7 Kacapiring, Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga Rp10 juta. Informasi lebih lanjut, hubungi 0857-1288-8469, 0857-1288-8469.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat AMQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 14 lebih 56 menit. Pada jam 14 lebih 56 menit. Sahabat AMQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

memasuki menit ke-38 sahabat MK lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Alhamdulillah hadir. Ada Ibu Kiki Mariam hari ini memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 5. Terima kasih. Kemudian nomor 1, 4, dan 5 dipilihkan oleh sahabat Mahadi. Dan sahabat Yudi di Padalarang dengan pilihan nomor 1, 3, serta 5. Hamba Allah hari ini juga memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Masih di nomor yang sama dipilihkan juga oleh Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian ada Ibu Nani juga memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 4. Hadir juga sahabat Daryanti memilih nomor 3, 4, dan 5. Disampaikan doanya untuk keluarga, penyiar, kru, dan pendengar. Semoga sehat, bahagia, sejahtera, diberkahi, dan diridhoi Allah. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih. Umi Zikri hadir juga dengan pilihan di nomor 1, 2, dan 5. Salamnya untuk semuanya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri. Dari Ranca Ekek hadir juga Ibu Ade memilih nasyid di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Serta ada Ibu Syamsiah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Salamnya untuk semuanya. Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Syamsiah. Dan untuk hari ini sahabat AMQ, di grup komunitas ada juga Ibu Adik, ada Mamah Nabil, Ibu Utik di Jogja, Ibu Parila, sahabat Mahadi. Kemudian juga ada sahabat Sandi di Banjaran dan sahabat Raihan. Dan yang terbanyak sahabat AMQ hari ini dipilihkan di nomor 2, nomor 4, serta nomor 5. Dia kekasih Allah dari Yado Sigma featuring Dinamik sahabat AMQ. Kemudian di nomor keduanya dengan Mu Aku Tenang dari Opik. Dan nomor ketiga Hafiz Hamidun Pemergian Rasul. Untuk jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini sahabat AMQ yang berkaitan dengan Fatimah serta Ali ya. Siapakah cucu Rasulullah yang merupakan putra Ali dan Fatimah? Jawabannya dijawab oleh Anda sahabat MK dengan jawaban yang betul-betul, yaitu Hasan dan Husain. Barakallah untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih sudah membersamai. Semoga Allah mudahkan setiap amanah yang Anda jalankan sahabat MK, dan Allah berikan keberkahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-72 Al-Jin, Jin, 28 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

0: ومن خلفه رصدا.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Surat ke-100, Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal'adiyati dhabha.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
2: Al-muriyati qadha.
0: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
2: Al-mughirati subha.
0: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
2: Fa'atharna bihi naq'a.
0: Sehingga menerbangkan debu.
2: Fa'wasatna bihi jam'a.
0: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
2: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
2: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
2: Wa innahu li hubbil khair lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
2: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
2: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
2: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
3: Sadaqallahul Azim.
4: MK Sore.

mukmin yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
10: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: qui serait. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, berjumpa lagi di sore hari ini bersama saya Dede Hidayat dari Magdis Ma'ad Al-Quran di Rosah Islamiyah. Tentunya insya Allah sahabat MK, saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih satu jam ke depan pada program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini insya Allah kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 90-91. Dua ayat di surah An-Nisa, yaitu di ayat 90 dan 91. Dan tentunya di sore hari ini sahabat MG, kita akan bertilawah menerapkan maqom bayyati. Ya, bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung. Dan yang belum bergabung, silakan sahabat MK untuk bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MK, di sore hari ini, sekali lagi kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 90 dan 91 di surah An-Nisa. Tentunya di sore hari ini kita akan bertilawah menerapkan maqom bayyati. Nah, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita masuk ke surah An-Nisa di ayat 90-91 dengan menerapkan maqom bayyati, tentunya kita akan memurojaah maqom bayyatinya seperti biasa. Kita akan merujuk dulu maqomnya dengan menggunakan pola-pola yang sudah ditentukan dengan metode Magdis ya dalam maqomat ini. Dan kita akan menerapkan di maqom bayati ini dengan pola nada mina megidatur, naik, datar, miring, naik. Megidatur yaitu memekik, tinggi, datar, turun ya. Nada mina dengan pola naik, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, nada yang ketiga nada yang pertama naik lagi karena nadanya naik, datar, miring, naik ya. Nah, megidatur memekik, tinggi, datar, turun. Memekik, nada yang ketujuh, tinggi, nada yang keempat, pola dengan kodenya ya. Nada yang ketujuh memekik, nada yang keempat tinggi, nada yang kedua tadi datar, dan nada yang ketiga turun ya. Nah, kita terapkan dulu polanya, lalu kita terapkan keseluruhan kita nanti di ayat 90 dan 91.
Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang.

Nah, kita ganti nadanya dengan nama makhluknya. Itu makhluknya makhluk bayati. Bayati pertama naik, bayati kedua datang,

miring, naik, tinggi, oh, maaf, memekik, tinggi, datar, turun. Nada mina, megida turun. Maaf ya, agak ada batuk-batuknya. Baik sahabat MG, kita terapkan sekarang di surah An-Nisa ayat 90-91 ya. Untuk isti'adah dan basmalahnya tentunya kita akan menerapkan naik turun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada mina naik turun oh istiada dan basmalahnya masuk di surah An-Nisa ayat 90-91.

أو جاءوكم حصرت صدورهم.

يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا

Baik, Alhamdulillah. Nah, itu penerapan Malcolm Bayati di Surah An-Nisa ayat 90-91 ya. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikutnya.

0: sampai tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 90-91 dengan menerapkan Maqam Bayati. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-24-1027. Melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-24-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, pada sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini ya. Kita

simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada sahabat Siti Alawiyah dari Jelekong. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari sahabat Siti Alawiyah.

لكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام

0: Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Teh Siti Alawiyah dari Jelek. Terima kasih Teh Siti Alawiyah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 90, ayat 90 sama 91 dengan menerapkan makom bayati, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat NK yang lainnya, boleh silahkan yang mau mengirimkan atensinya, silahkan untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 08027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Terima kasih Teh Siti Alawiyah ya, Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, setelah Teh Siti Alawiyah di sini ada Ibu Eja dari Pemulihan. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Eja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, 58 tahun.

0: صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja dari Pamulihan Sumedang. Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 90 sampai 91 dengan menerapkan makom bayati. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eja dari Pamulihan. Ya, ada beberapa mungkin nanti bisa dipelajari lagi tahsinnya, terutama ketika mempraktekan di gunnah ya. Nah, maka ditahannya itu ketika menemukan gunnah, idgham bigunnah atau iqlab, ikhfa ya, itu ditahan dulu. Contoh di sini ada

0: bainahu bainakum qaumim di situ di qaumim mimnya di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ba yaitu di situ iklab ya gunahnya ditahan dulu ya ditahan dulu jadi tidak ila qaumim bainakum wa bainahum misa. Nah, setiap menemukan guna di situ contohnya di qaumim dan wa bainahum di situ maka ditahan dulu yaitu ukuran dua harokat guna atau ditahan dulu atau dalam metode makdus itu ada jurusnya ditahan lam atau lam ditahan jadi tahan dulu ya jangan tergesa-gesa ketika menerapkan gunnah. Baik, terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang. Alhamdulillah sahabat MKI setelah Ibu Eja di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore makomat Al-Quran sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek bade ngiring belajar Cep Ustad ngaoskeun serat An-Nisa ayat 80 dugi ka 81.

tajalukum, fa ini tajalukum palam yukotilukum wa alqau ilaikumussalam, bahwa fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Satajiduna akhiru akhorina yuriduna ayyak manukum wa yak manu kaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu piha fa'illam yak tijulu

waqduhum fahuduhum waqtuluhum haisu sakib tumuhum.

0: Kulluhul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina cep Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek, nenek istiqomah di Ranca Ekek. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih nenek istiqomah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 90-91. Baik ya, alhamdulillah catatannya. Tadi ketika berhenti di wa alqau ilaikumus salam. Nah, di situ dipanjangkan ya. Kalau berhenti di situ, maka tidak ada tanda yang memanjangkan. Maka di situ berhenti. Kalau berhenti di situ, wa alqau ilaikumus salam, pendek ya. Yang bawah juga sama. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam. Itu juga sama, karena tidak ada yang memerintah panjang di situ, tidak ada tanda panjang, sama seperti di yang lainnya juga. Contoh tadi ketika di ayat 91, satajiduna akhorina yuriduna ayi. Anaknya pendek, jadi tidak dibaca yuriduna anai. Naknya tidak dibaca panjang, itu dibaca pendek karena tidak ada panjang, tidak ada tanda panjang. Apa saja tanda panjang? Nah, metode Maqdis merumuskan yang dibaca dua harokat itu ada tujuh tandanya. Satu, fathah bertemu alif. Contohnya, yang mana fathah bertemu alif? Illalladzina yasiluna ila qawmin bainakum. Yang mana? Nah, di sini jauh ya, tidak ada ayat, ada juga di bawah. Au yuqo. Nah, di situ fathah bertemu alif, maka dibaca dua harokat. Ketika menemukan fathah bertemu alif, maka dibaca dua harokat. Yang kedua, setelah fathah bertemu alif, yaitu fathah berdiri. Nah, ada di sini. Illalladzina yasiluna ila. Nah, fathah berdiri di situ dibaca dua harokat. Fathah bertemu alif, yang kedua fathah berdiri, yang ketiga nanti ada fathah bertemu alif bengkok. Nah, alif kok biasanya ada di akhir ayat, seperti di surah-surah pendek. Wadduha. Nah, itu ada fathah bertemu alif bengkok. Atau sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu ya. Fathah bertemu alif, fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok. Yang keempat, kasroh bertemu ya sukun. Itu juga dibaca dua rakaat. Contoh, illalladzi. Nah, ladzi itu juga dibaca dua harokat. Yang kelima, kasroh berdiri. Yang keenam, domah bertemu waw sukun. Nah, contohnya di sini, di apa, auja'ukum. Ukum, domah bertemu waw sukun ya. Yang ketujuh, ada domah terbalik. Nah, itu nanti kalau domah apa asroh berdiri sama domah terbalik, bagaimana ke huruf kedepannya? Kalau huruf kedepannya tidak menemukan hamzah atau fathah alif berharokat, maka dibaca dua harokat. Tapi kalau bertemu dengan hamzah atau alif berharokat, fathah, kasroh atau domah, nah sama hamzah ya, maka itu dibaca empat harokat, begitu ya. Nah, itu tanda-tanda yang dibaca dua harokat. Nanti ada juga tanda yang dibaca empat harokat dan juga tanda yang dibaca enam harokat. Begitu sedikit catatannya buat nenek istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga selalu istiqomah dalam bertilawah Al-Quran, terus istiqomah bertilawahnya, dan juga jangan puas untuk apa mempelajari tahsinnya, begitu ya. Barakallahu fi. Baik, alhamdulillah sahabat MG, setelah nenek istiqomah di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh Puskopati Lenyi, 68 tahun. Ustaz mau ikut mencoba.

Lukum. Ayyukadilukum ayyukadilukum ahum.

السلام وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.

0: أيديهم ويكفوا أيديهم وخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Munawarah dari Puskopat Cileunyi, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawarah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 90 sampai 91. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, baik tahsinnya, dan semoga senantiasa istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MG, sepertinya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 90-91 di surah An-Nisa dengan menerapkan Maqom Bayati. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, sudah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini dan kita lanjutkan menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Selanjutnya di sini ada Saudara Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Mahadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan bertilawah menggunakan makom irama makom bayati dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-90 hingga 91 bersama Ustaz Dede Hidayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tim, Tim mohon koreksinya Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Masya Allah. Terima kasih Mahadi sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 90 dan 91. Masya Allah. Terima kasih ya. Cukup baik tilawahnya. Terus belajar lagi. Tahsinnya ditingkatkan lagi. Maqamatnya juga. Insya Allah. Lah. Baik, alhamdulillah setelah Mahadi di sini ada Ibu Ida daripada Larang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial Makom Bayati. Tilawah Quran surat An-Nisa ayat 90 sampai 91. Bersama Ibu Ida daripada Larang, 57 tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصيرا

0: Inna sadaqallahul azim. Ya, antas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, barakallahu fiik. Selanjutnya di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
2: Assalamualaikum Ustaz, ngiringan tilawah sore aspirasi sore ayat surat An-Nisa ayat 90 dan 91.

0: Diyahum wa yakufuna sadaqallahul adzim.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Suwarsih dari Banjaran. Barakallahu fi. Masya Allah, alhamdulillah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Itu di surah An-Nisa ayat 90 dan 91 ya. Masya Allah, alhamdulillah, semangat terus Ibu Suwarsih untuk tilawahnya dan semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Qur'an. Barakallahu fi. Alhamdulillah, sahabat MG, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, saya Dedi Hidayat dari Maktis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Insya Allah ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Pauzi untuk sama-sama kita menggali informasi sahabat MK di sore hari ini. Kami akan hadirkan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami siapkan sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di tatan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Syifa? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, dalam kondisi yang sehat, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat, sahabat Syifa. Walau sedikit ini terasa agak flu, sahabat Syifa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat di sore hari ini, ya, sahabat Syifa.
1: Insyaallah.
0: Sudah disiapkan juga ya sahabat Syifa, 6 pilihan berita dunia Islam yang ditawarkan ke ruang dengar sahabat MK di sore hari ini. Jadi silakan sahabat MK, kami nantikan Anda untuk Anda bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Dan apa saja sahabat MK di pilihan nomor 1, ada Italia batasi pelajar asing dan larang hijab di sekolah.
1: Ya sahabat MK, keputusan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Italia yang mengatakan bahwa saat ini Italia sedang mempersiapkan langkah kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah serta melarang penggunaan burqa dan hijab di lingkungan sekolah. Hal itu melihat bagaimana kemudian Italia saat ini dalam kondisi banyak menerima warga asing, sahabat MK, yang ini kemudian menyekolahkan anaknya juga di sekolah-sekolah yang dirasakan ternyata anak asli Italia ini merasa menjadi minoritas, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Italia batasi pelajar asing dan larang hijab di sekolah. Kemudian di pilihan nomor 2, BSD luncurkan petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB.
1: BDS, sahabat MK, alias Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi, telah meluncurkan sebuah petisi baru yang menyerukan kembali langkah untuk menangguhkan keanggotaan entitas Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini bertepatan dengan kegiatan sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada hari ini, waktu setempat, sahabat MK, yang mana kampanye tersebut ini menyampaikan agar keanggotaan dari entitas Israel ini ditangguhkan melihat bahwasannya entitas tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota dan masih menjalankan genosida, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, sahabat MK, BDS luncurkan petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB. Di pilihan nomor 3, jelang Hari Santri, Menteri Agama hadirkan sayembara surat santri untuk Presiden.
1: Seiring dengan peringatan rangkaian Hari Santri di tahun ini, sahabat MK, Menteri Agama meluncurkan sebuah sayembara yang mengajak para santri agar bisa menuliskan surat kepada Presiden saat ini, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan gagasan dan harapan mereka tentang masa depan Indonesia. Di mana ajakan tersebut ini terbuka sejak hari kemarin 22 September hingga 8 Oktober 2026, yang mana sayembara tersebut nantinya pemenang akan disampaikan langsung suratnya kepada Presiden, sahabat Enki.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Jelang Hari Santri, Menteri Agama hadirkan sayembara surat santri untuk Presiden. Di pilihan nomor 4, Undang-Undang Jaminan Produk Halal digugat ke MK, pedagang minta sertifikasi halal dipermudah.
1: Menjelang momentum wajib halal 2026, sahabat MK, Oktober nanti, ada sejumlah pedagang ini yang kemudian mengajukan permohonan pengajuan material berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal alias UUJPH sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yakni Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. Disampaikan bahwasannya harapan adanya gugatan terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini agar para pengusaha ataupun pelaku usaha mikro dan kecil mendapat kemudahan terkait pengurusan sertifikat halal, di mana langkah tersebut ini menjadi sebuah ikhtiar bukan sebagai penolakan atas wajib halal di bulan depan, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Undang-Undang Jaminan Produk Halal digugat ke MK, pedagang minta sertifikasi halal dipermudah. Kemudian di pilihan nomor 5, sambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli siapkan dukungan 20 tahun ke depan.
1: DT Peduli, sahabat MK, menyiapkan rencana induk kontribusi untuk Palestina yang hal dalam hal ini mencakup 20 tahun ke depan yang nantinya akan dibagi menjadi 4 fase. Disampaikan oleh pihak terkait, sahabat MK, dari DT Peduli, yang mana dukungan tersebut ini guna menyiapkan kemerdekaan Palestina yang dirasa sudah semakin dekat.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, sambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli siapkan dukungan 20 tahun ke depan. Di pilihan nomor 6, para da'i diharapkan jadi garda terdepan perluas program JKN lewat ceramah.
1: Sebuah kolaborasi yang dihadirkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, sahabat MK, ini berkolaborasi memperluas cakupan dan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN. Mengingat peran ulama yang sangat penting saat berceramah mengingatkan masyarakat atas perlindungan kesehatan, maka dari itu para da'i, da'iyah, mubaligh, mubalighoh, sahabat MK, ini diharapkan bisa menjadi garda depan untuk perluasan jaminan kesehatan nasional, salah satu program unggulan dari pemerintah berkaitan dengan kesehatan.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, para da'i diharapkan jadi garda terdepan perluas program JKN lewat ceramah. Silakan langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kebersamaan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa, ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Italia batasi pelajar asing dan larang hijab di sekolah.
1: Kemudian di pilihan nomor 2, ada gerakan BDS yang luncurkan petisi penangguhan keanggotaan entitas Israel di PBB.
0: Di pilihan nomor 3, jelang Hari Santri, Menteri Agama hadirkan sayembara surat santri untuk Presiden.
1: Di pilihan berikutnya nomor 4, ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang digugat ke MK, para pedagang minta sertifikasi halal dipermudah.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli siapkan dukungan 20 tahun ke depan.
1: Dan pilihan berita terakhir, sahabat MQ, para dai diharapkan jadi garda depan perluas program JKN lewat ceramah. Anda bisa simak di pilihan berita dunia Islam yang nomor 6.
0: Silakan sahabat MQ langsung sampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini yang ingin Anda simak untuk menemani waktu sore hari Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MQ dan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi

0: 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami di sore hari ini dalam Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Di awal kami sudah hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam, dan mungkin di kebersamaan sore hari ini baru saja Anda bergabung ya, menyalakan radionya. Kami akan kembali review ya sahabat Syifa ke 6 judul pilihan berita dunia Islam sahabat MK. Jadi silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin terus serta bergabung menyampaikan pilihan beritanya sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, Italia batasi pelajar asing dan larang hijab di sekolah.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada gerakan BDS yang luncurkan petisi penangguhan keanggotaan entitas Israel di PBB.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, jelang Hari Santri, Menteri Agama hadirkan sayembara surat santri untuk Presiden.
1: Di pilihan berita nomor 4, ada undang-undang jaminan produk halal yang digugat ke MK. Para pedagang minta sertifikasi halal dipermudah.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, sambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli siapkan dukungan 20 tahun ke depan.
1: Dan di pilihan berita terakhir, kali ini para da'i diharapkan menjadi garda depan perluas program JKN lewat ceramah. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam yang nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ya 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya.

Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini. Seperti ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Rus dari Garut ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Dewi dari Cimahi, ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Kompak dengan Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 5. Umi Zikri juga menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya, ini di nomor 1, 2, dan 5. Ada sahabat Yudi di Padalarang juga ikut serta menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Kemudian dari Padalarang kita beranjak ke Kebon Kedang, ada sahabat Deni Rahmat. Ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Siti dari Balai Endah ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 5.

0: Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 7 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 7 suara, di pilihan nomor 3 ada 3 suara, di pilihan nomor 4 ada 1 suara, di pilihan nomor 5 ada 5 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, kemudian Ibu ataupun Nenek Salman dari Ujung Burung, Ibu Juwita dari Cimini Raya, kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Ibu Parilah dari GBA 3, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Burung, kemudian ada sahabat Nisa dari Cihaur Geunis yang terus serta bergabung di sore hari ini. Baru saja masuk dari Pak Yandi, ini di Buah Batu, menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Baik, bagaimana sahabat Shiva, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini?
1: Baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan menghadirkan 3 pilihan berita dunia Islam yang ada pada nomor 1 disusul dengan nomor 2 dan nomor 3 sahabat MK. Bahasan berkaitan dengan Italia yang batasi pelajar asing dan larang hijab di sekolah disambung dengan informasi peluncuran petisi untuk penangguhan keanggotaan entitas Israel di PBB serta sayembara surat santri untuk presiden akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak berita dunia Islam di edisi hari Rabu, tanggal 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan pemerintahnya sedang menyiapkan kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah sekaligus melarang penggunaan burqa dan hijab di lingkungan pendidikan. Mengutip laman Repubblica, ia menjelaskan bahwa anak-anak Italia tidak seharusnya merasa menjadi kelompok minoritas di ruang kelas. Tidak hanya itu, orang tua siswa asing yang mengalami kesulitan beradaptasi diketahui juga akan diwajibkan mempelajari bahasa Italia. Adapun larangan penutup wajah sebelumnya juga pernah diajukan melalui rancangan undang-undang pada Januari tahun ini. Sementara pada Oktober tahun sebelumnya, anggota parlemen dari Brothers of Italy mengusulkan larangan burqa dan niqab di ruang publik, termasuk sekolah dan universitas. Rancangan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan upaya mencegah fundamentalisme Islam dan terbentuknya komunitas yang menjalankan aturan di luar hukum Italia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, gerakan boikot, divestment dan sanksi alias BDS meluncurkan petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan entitas Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengutip Minanews, petisi tersebut mendorong negara-negara dan lembaga internasional mengambil langkah terhadap entitas Israel dengan merujuk pada persoalan pendudukan wilayah Palestina serta sejumlah keputusan dan resolusi internasional. Seruan penangguhan keanggotaan Zionis Israel di PBB sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam sidang umum PBB 2024 lalu, di mana Presiden meminta keanggotaan Israel ditangguhkan sampai negara tersebut memenuhi kewajibannya sebagai anggota PBB dan menjalankan resolusi-resolusi organisasi internasional tersebut. Adapun dalam konteks gerakan BDS, kampanye tersebut merupakan bagian dari strategi boikot, divestasi, dan sanksi untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Zionis Israel yang merupakan bentuk kampanye dari masyarakat sipil. Berita terakhir, sahabat MQ, Kementerian Agama menghadirkan sebuah sayembara bertajuk Surat Santri untuk Presiden sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Santri 2026. Diwartakan Kementerian Agama, sayembara akan berlangsung hingga 8 Oktober 2026 dan memberikan kesempatan kepada para santri untuk menyampaikan mimpi, harapan, gagasan, serta pesan mengenai masa depan bangsa kepada Presiden. Diketahui sayembara tersebut mengangkat 3 tema, yakni aspirasi tentang pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, serta hadapan mengenai kesejahteraan rakyat. Pemenang akan diumumkan pada 8 Oktober 2026 dan diundang menghadiri Malam Bakti Santri untuk Negeri, sementara surat yang terbaik akan disampaikan kepada Presiden. Sebagai informasi, bahwasannya rangkaian Hari Santri menjadi momentum untuk mengingat kembali peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Selain sayembara, Kementerian Agama juga menyiapkan sejumlah agenda lain, termasuk Pesantren Award, Perkemahan Pramuka Santri, dan lain sebagainya. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita di setiap waktunya.
1: ...102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, dan juga sahabat MQ, juga sahabat Syifa, ya, kami akan lengkapi terkait informasi sambut kemerdekaan Palestina. Data Peduli siapkan dukungan 20 tahun ke depan. Sahabat MQ, sambut kemerdekaan Palestina DT Peduli yang siapkan rencana induk 20 tahun ke depan. Ini menyiapkan rencana induk kontribusi untuk Palestina selama 20 tahun ke depan. Rencana tersebut, sahabat MP dan juga sahabat Syifa, ini menjadi bagian dari ikhtiar DT Peduli untuk mengambil peran perjuangan Palestina melalui gerakan yang terarah dan berkelanjutan, ya sahabat Syifa.
2: Iya sahabat Zaini, di mana dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur of Impact and Civilization Farizal Amir yang menyampaikan bahwasanya rencana induk tersebut akan disusun dengan keyakinan bahwa kemerdekaan yang betul-betul merdeka, ya, dari Palestina ini semakin dekat sahabat MQ momentumnya. Dan oleh sebab itu DT Peduli juga ingin memastikan agar bisa ikut berkontribusi, dan kontribusi tersebut bisa dilakukan secara terencana dalam jangka panjang. Dan di sini memang dicoba definisikan, ya, dan mengimani bahwa Palestina sedikit lagi tentu akan menang sahabat MQ, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebuah ikhtiar kita bersama juga, ya sahabat MQ, bersama dengan DT Peduli, bahwasannya menjadi salah satu bentuk kontribusi kuat untuk pemenangan Palestina tersebut dengan infak terbaik yang bisa kita lakukan saat ini.
0: Ya sahabat MQ, ada 4 fase yang menentukan rencana 20 tahun tersebut, ya sahabat Syifa, yang akan dibagi menjadi 4 fase sahabat MQ. Nah, ini masing-masing selama 5 tahun. Fase pertama berlangsung pada tahun 2026 sampai tahun 2030 dengan fokus membantu masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pelaksanaannya, sahabat MQ DT Peduli menetapkan 3 bentuk kontribusi, yaitu membantu Palestina sebisa mungkin, ini melemahkan kekuatan Zionis penjajah, ya sahabat Syifa, serta merawat ingatan tentang Palestina agar perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia.
2: Ya, gerakan tersebut juga dibagi ke dalam 3 wilayah sahabat MQ. Ini mencakup ring yang pertama adalah Gaza dan tepi barat sebagai wilayah utama. Kemudian ada ring kedua yang merupakan wilayah buffer di sekitar Palestina, meliputi kawasan Bumi Syam dan juga Mesir. Sementara ring ketiga ini mencakup di wilayah luar kawasan tersebut, termasuk di antaranya Indonesia, Turki, Eropa, dan wilayah lainnya. Di mana saat ini fase pertama, ya sahabat Zaini, hingga 2030 mendatang menjadi fase pertama yang difokuskan oleh DT Peduli, diarahkan pada 3 kebutuhan utama, yakni terkait dengan tauhid, pendidikan, serta makanan dan minuman. Yang ini tentunya harapannya bisa terus dihidupkan, ya, mulai dari ma'rifatullah, tauhidnya. Kita juga akan menjaga ketauhidan dan keyakinan saudara-saudara di Palestina. Pendidikan ini juga terus diupayakan sahabat MQ, karena dari pendidikan insya Allah akan lahir kader-kader dan pejuang masa depan, yang mana kalau kita lihat untuk kebutuhan pangan dari infak yang kita berikan, sedekah yang kita berikan melalui DT Peduli, ini juga sudah disiapkan rencana pengembangan hingga 20 dapur di wilayah ring 1 dan ring 2 tadi sahabat Zaini.
0: Ya sahabat Cipa dan juga sahabat MK, rencana induk ini diharapkan ini menjadi pinjakan bagi DT Peduli ya sahabat Cipa untuk menjaga kesinambungan. Kontribusi bagi Palestina bukan hanya dalam merespons kebutuhan hari ini saja, tetapi juga mempersiapkan dukungan untuk perjuangan Palestina dalam jangka panjang, yaitu 20 tahun ke depan ya sahabat Cipa.
2: Ya, insya Allah sahabat MK Dani, kita akan kawal bersama, memberikan support terbaik kita, baik itu tetap berisik di sosial media ataupun juga memberikan sedekah-sedekah terbaik melalui lembaga-lembaga yang terpercaya sahabat Zaini.
0: Salah satunya yaitu berimpak di DT Peduli ya sahabat Cipa, yang insya Allah ini dapat dipertanggungjawabkan sahabat MK, rupiah demi rupiahnya ya sahabat Cipa. Ya, jadi sahabat MK, kebersamaan di sore hari ini kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya, menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan, dan mohon maaf kami ucapkan untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan tiga pilihan beritanya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
2: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut. 20 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzammil.
2: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil laila illa qalila.
2: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
2: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
2: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
2: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka finnahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila.
2: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
2: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
2: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
2: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
2: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
2: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
2: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang Maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya. Waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu waktu, dua tempat, tiga cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz ada beberapa amalan: doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Angki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Wallazina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: binasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
1: Qala inna fiha Lutan, qalu nahnu a'lamu.

Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu 23 September 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 2. Silakan Anda dapat bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله sampai begitulah tadi. Sebelum kita melanjutkan, sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya, di malam hari ini kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 2. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Ada Ibu Parilah dari GBA 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Parilan dari GBE 3 yang telah menyampaikan selawatnya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Ja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, di sana ada hudal dan dalnya, huruf dalnya tanwin bertemu dengan huruf lam. Harusnya bacanya tidak dipanjangin huda li bani, tapi langsung ke huruf lam. Namanya hukumnya idgham bila gunnah hudal li bani langsung huruf lamnya. Jadi tidak dipanjangin huda li bani, tapi yang benar hudal li bani Israil. Nah itu. Kemudian ada di kata terakhir miduni. Nah, nun mati ketemu dal, di sana hukumnya adalah ikhfa. Mil ditahan dua harokat. Miduni wakila, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Parila dari GBA 3 yang menyampaikan tilawah bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Saudara Alim, ditunggu koleksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Rosmiati dari Cilengka yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Alhamdulillah di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata min duni. Di sana masih ketemu dal, ditahan dua harokat karena dia ikhfa. Min duni wakila, tidak di isharkan min duni tapi min duni, seperti itu. Kemudian udallibani isra'il waja'alna hu yang pertama itu tidak ada matnya, baik yang hu pertama dan hu yang kedua. Kenapa di sana tidak ada mat ya? Waja'alnahu hudal. Nah, tadi Ibu Rosmiati bacanya waja'alnahu hudal. Nah, tidak bisa dimatkan karena tidak ada mat di sana. Barakallahu fi kepada Ibu Rosmiati, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Nenek Hansa dari Lembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Hansa dari Lembang yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat kedua. Alhamdulillah di sini ada sedikit perbaikan, ada dikata wa atayna musal kitab wa ja'alna ainnya diperbaiki. Waja'alnahu hudan li bani, namatnya di sana panjang ya, li bani Israel alla tattakhizuna dzidzu alla, nah huruf zal ya, agar sempurna pengucapannya ujung lidahnya diletakkan alla tattakhidhu khidhu zazidhu min duni wakila, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Nenek Hansa dan Lembang yang telah menyampaikan tawanya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi, mengamalkannya. Sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Eja dari Pamulihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Eja dari Pamulihan yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Alhamdulillah di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata min duni wakila. Nah, di sana min bukan min, tapi mil nun mati ketemu dal, tidak bisa diizharkan karena bukan izhar ya. Di sana ikhfa hukumnya. Mil dua harakat ditahan. Mil duni wakila. Kemudian tadi allatat takhizu. Nah, di sana ya waja'alnahu hudan libani isro isin ya isro, jadi jelas tidak isro tapi isro ila al

0: itu. Ah, seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fi kepada Ibu Eja dari Pemuda. Buat. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkannya. Sahabat Enki, alhamdulillah. Demikian kita sudah menyimak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 08112241027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MKI, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 2. Kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya. Di sesi yang kedua ada Ibu Karmini dari Riung, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti, Riung, Bandung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hudalil Bani Israel ala tatazidu min dunihi wakila. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Karmini dari Riung Bandung yang telah menyampaikan temunya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Alhamdulillah di sini Ibu Karmini membacanya subhanallah dengan kesabarannya. Alhamdulillah selesai juga ya. Di sini perlu setiap hari untuk membacanya agar lebih lancar lagi bacanya. Nah, untuk Ibu Karmini perlu perbaikan dari apanya dulu yang diperbaiki ini? Dari sisi makhrajul hurufnya. Allah tadi bacanya Allah tattakhidhu. Nah, huruf kho sebenarnya jadi sana ya, bukan huruf jim. Allah tattakhidhu min duni. Nun mati ketemu dal. Min ditahan dua harokat karena hukumnya adalah ikhfa. Cara bacanya min duni wakila. Kemudian panjang pendeknya juga perlu diperhatikan. Tidak apa-apa, berproses. Semoga Allah senantiasa mudahkan untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya insyaallah. Barakallahu fi kepada Ibu Karmini dari Riung Bandung. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Pipit dari Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Israel, Libani Israel, Allah tattakhidu min duni wakila. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Pipi dari Cimahi yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat kedua. Di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata waja'alnahu hudan libani. Nah, di sana hudahunya pertama dan kedua tidak ada yang mat, maka tidak boleh dipanjangkan. Wajah bacanya waja'alnahu hudal. Nah, kemudian di sana ada tanwin ketemu lam. Nah, hudal libani, langsung saja hudal libani. Nah, tadi Ibu Pipit bacanya waja'alnahu hudal. Nah, tidak bisa ditahan. Kenapa? Tidak ada penahanan di sana. Hukumnya idgham bilagun dan sana hudallibani. Ah, seperti itu ya bacanya. Waja'alnahu hudallibani Israil. Nah, Allah tattakhidhu zizu. Allah tattakhidhu takhidhu min duni, bukan min duni tapi min duni. Kenapa? Nun mati ketemu dal di sana, hukumnya ikhfa. Min duni wakila, seperti itu. Alhamdulillah barakallahu fi kepada Ibu Pipin dari Cimahi yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 2. Alhamdulillah, sampai MK kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Wiwin dari Banjaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Atur nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Wiwin dari Banjaran yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat kedua. Alhamdulillah, sedikit perbaikan di huruf jimnya. Waja'alna. Nah, di sana jim bukan zai ya, bukan waza'alna, tapi waja'alna. Untuk huruf jim, pengucapannya tengah-tengah lidah diangkat ke langit-langit atas. Ja, ji, di tengah-tengah lidahnya, sekali lagi, tengah-tengah lidah ditempelkan pada langit-langit atas. Ja, ji, ju. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, kalau tadi menggunakan zai, wa za'alna, itu menggunakan ujung lidah. Nah, sementara ini jim, makhrajnya atau tempat keluarnya huruf jim itu berada di tengah-tengah lidah atau wasatul lisan, terangkat pada langit-langit atas. Waja'alna ja ji ju. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Nah, seperti itu. Kemudian allatattakhidhu khu, bukan tahidhu, tapi tahidhu kho, khi, khu. Huruf kho-nya diperbaiki lagi. Min duni wakila. Seperti itu. Barakallahu fi kepada Ibu Pipit, Ibu Wiwin dari Banjarnegara yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Quran Surah Al-Isra ayat 2. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Mama Ismi dari Cianjur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mamah Ismi dari Cianjur. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Hatur nuhun Bu Ustadzah diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mama Ismi dari Alhamdulillah, di sini bacaannya tadi lumayan bagus, namun kita tadi mendengar bersama-sama di hurufnya ada di huruf tanwin bertemu dengan huruf lam di sana. Di sana tidak ada pemanjangan atau penahanan ketika tanwin bertemu lam, karena di sana hukumnya idgham bila gunna, langsung dimasukkan huruf lamnya. Waja'alnahu hudalli. Nah, tidak waja'alnahu hudalli bani. Nah, kenapa? Karena tidak ada penahanan di sana. Hudal, langsung saja ke huruf lamnya. Waj

0: Kemudian Allah tattakhidhu dhu Allah tatta. Nah, taknya juga tadi kurang hames ya. Untuk ta di sini ta ti tu, bukan Allah tattakhidhu. Nah, seolah-olah taknya ini tebal, padahal dari sifatnya sendiri ta ini istifal. Dan di sana juga ta memiliki sifat hames. Jadi ditipiskan kemudian dihameskan. Allah tattakhidhu min duni wakila, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Mama Ismi dari Cianjur yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 2. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Sabri MK yang telah menyampaikan tawanya bersama kami pada malam hari ini. Nampaknya Mama Ismi merupakan peserta terakhir pada malam hari ini. Berkaitan dengan waktu, kita telah memasuki waktu Isya ya Sabri MK. Demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Sabri MK yang menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul azim.
2: MQ Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita, kenapa mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus bisa melakukan dan memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Mawaris. Hingga sejam setengah ke depan, sahabat MK, kita sama-sama akan menggali ilmu di mana ketika ada kasus beberapa yang mungkin memiliki hubungan waris, ya sahabat MK, dengan seseorang yang meninggal dunia secara bersamaan antara istri dan juga suami. Ya, dalam ilmu faraid, sahabat MK, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan adalah hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, ya sahabat MK. Atau dengan kata lain, jika pada saat pewaris ini meninggal, ada ahli waris yang terlebih dahulu meninggal sebelumnya, maka sejatinya dia bukan ahli waris, sahabat MK, alias tidak mendapatkan hak waris darinya, sahabat MK. Akan tetapi berbeda halnya jika pada saat pewaris meninggal, ada ahli waris yang masih sempat hidup, tapi sebelum harta warisannya dibagikan, misalnya ahli waris tersebut meninggal terlebih dahulu, maka dia masih berhak, sahabat MK, mendapatkan hak warisan karena syarat pembagian waris terpenuhi. Karena pada saat pewaris meninggal dunia dan ahli waris ini masih dalam keadaan hidup, sahabat MK, walaupun tidak lama setelah itu, kemudian ahli waris tersebut ikut juga meninggal, sahabat MK. Contohnya seperti ketika seorang ayah meninggal, kemudian ada seorang anak yang mendapatkan bagian warisan juga, dan kemudian sebulan ke depan atau sebulan berikutnya sahabat MK ini meninggal juga, maka nantinya harta waris yang menjadi haknya ini akan dibagi kembali kepada ahli waris yang masih hidup, sahabat MK. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda untuk menyampaikan interaksinya maupun juga pertanyaannya, ya. Ini akan membahas terkait hukum waris bagi orang yang mati bersama-sama bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Suryawan MVD. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Jadi silakan sahabat MK, kami nantikan Anda untuk sama-sama kita menggali ilmu, ya, di malam hari ini, menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya. Anda boleh sampaikan langsung melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027.

0: Baik sahabat MK, seperti apa penjelasannya hukum warisan bagi orang yang mati bersama-sama? Bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Suryawan MPD berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimu salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'atau sahla wa anta ta'atul huzna idha kunna sahla. Habis sahli sadri wa yasri amri purutan lisani yabkau qalbi. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 102,7 MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ya, saya bisa membersamai sahabat-sahabat MK dimanapun berada. Mungkin ada yang sedang berkendaraan, ada yang sedang berkumpul dengan keluarga, ada yang sedang masih di tempat kerja, atau di mana saja berada. Semoga sahabat-sahabat MK senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa oleh Allah diberikan keberkahan rezekinya, dianugerahi putra-putri yang soleh dan soleha, dan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Serta mudah-mudahan sahabat-sahabat MK dimanapun berada senantiasa oleh Allah dimudahkan segala urusannya. Ya, saya berbahagia sekali bisa membersamai sahabat-sahabat MK, gitu ya. Baik yang itu apa, begitu bahagia ya. Jadi tengah guyuran hujan tadi, kemudian kita bisa informasi yang bisa memberikan kesejukan juga. Kita coba belajar sama-sama ya, terkait dengan fikih mawaris ya, dalam kitab Matan Ruhbiyah yang kita coba kaji. Itu terkait dengan bab mirasul ghurqa wa nahwihim ya. Jadi terkait dengan hak waris, bagi kita coba akan mengkaji bagaimana cara ya menangani fikih wafat secara bersama-sama, karena sesuatu hal yang tidak apa ya, tidak mustahil, tidak mustahil hal itu akan kejadian. Jadi musibah ya, banjir bandang gitu ya. Kemudian juga ada tanah longsor atau kecelakaan kendaraan yang tidak, makanya muncul dalam kitab ini, berarti ada pernah kejadian gitu ya. Jadi ada kejadian-kejadian yang seorang wafat kemudian meninggalkan ahli waris, meninggalkan itu peninggalan, itu mah hal-hal yang lumrah atau hal wafat secara bersama gitu ya. Bisa karena musibah bencana alam, atau bisa karena kecelakaan kendaraan, atau musibah karena wabah gitu ya. Ini sahabat-sahabat MK, seperti apa secara syariat Islam dalam menanganinya gitu ya, bagaimana cara penyelesaian secara syariat sehingga secara nilai keadilan itu terpenuhi. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi sahabat-sahabat MK, bagaimana cara penanganannya terkait dengan ahli waris atau tetangga waris yang wafat secara bersamaan, kita akan bahas setelah informasi dari MKFM berikut. Silakan.
0: Masya Allah. Baik Ustaz.
1: Dalam kitab kitab Matan Ruhbiyah ini ya, disebutkan di sini Idza kana mutawarisani fa aksara bihatmin gharqin au kharqin au ba'un au nahwi zalika falahuma khumsu halatin, gitu jelas. Wafat seorang mewaris fa aksara, dua orang mewaris atau lebih wafat. Jadi dua orang mewaris atau lebih wafat disebabkan karena kecelakaan, atau misalnya karena tenggelam, atau misalnya karena kebakaran, atau misalnya karena akibat wabah, gitu ya. Yang wabah itu kejadiannya serentak, maka baginya ada beberapa hal. Satu, ihdahunna ayyata akhara ya mautu ahadi mutawarisin walau bilah dhati fayarisu al mutakhiru isma'in. Kasus yang pertama ayyata akhara mautu ahadim. Jadi kalau ketahuan misalnya dua orang ini, misalnya terolah kasusnya dua orang ini ya, biar mudah saja. Ketahuan dua orang ini ya wafat, tapi dari dua orang yang saling mewarisi ini diketahui ya, dari dua orang yang saling mewarisi ini diketahui ada yang wafat lebih dulu, gitu ya. Jadi ada yang wafatnya lebih dulu, baik itu laubilah dotin, baik itu 1 menit, 2 menit gitu ya, atau 5 menit, tahun kematiannya itu diketahui. Oh, wafat si A dulu, atau wafat itu kakaknya dulu, baru adiknya, atau wafat itu suaminya dulu, baru istrinya, misalnya. Fayarisu mutakhiru isma'an. Maka yang wafat terakhir, ya, dia mendapatkan warisan dari yang wafat yang pertama. Itu menurut kesepakatan ulama. Jadi kalau suami istri misalnya wafat, kemudian karena musibah kecelakaan misalnya, kemudian ketahuan yang wafat duluan itu adalah suaminya misalnya, istrinya beberapa hari selanjutnya atau istrinya beberapa jam kemudian, maka si istri itu dia mendapatkan hak waris dari suaminya. Nah, kemudian yang wafat duluan misalnya adiknya, nah, kemudian si kakaknya ini wafat, dia meninggalkan istri, kemudian seorang anak perempuan. Ya, nah, maka istri dapat 1/8, si anak perempuannya dapat 1/2, ya sisanya jatuh kepada saudaranya. Gitu. Jadi kalau misalnya ketahuan siapa yang wafat duluan, nah itu menurut dalam kitab yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ar-Rukhbiyah dan Matan Ar-Rukhbiyah ini. Yang kedua, ini kasus yang kedua, ayata haqqaqa mautuhuma ma'an wala irsa isma'an. Yang kedua, diketahui wafatnya itu secara bersama-sama. Misalnya ketika kebakaran, wafatnya bersama-sama itu, ya. Maka itu tidak saling mewarisi. Ya, nah, tidak saling mewarisi. Jadi otomatis saja tidak saling mewarisi itu. Apakah yang wafatnya suami dulu atau istri dulu, pokoknya mah wafatnya bersama-sama aja. Nah, itu mah faga antajhala alhala fala ya'lamu amata ma'an amsa baqahduma al-akhir. Yang ketiga itu engkau tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Fala ya'lamu amata tidak tahu kematian keduanya itu apakah bersama-sama atau salah satu dari keduanya ada yang lebih dulu. Ya. Nah, ini bagaimana ini kau tidak tahu? Ya. Kau tidak tahu apakah wafatnya itu satu lebih dulu atau bersama-sama. Bagaimana cara penanganannya, gitu ya. cara penanganannya apakah berurutan atau sekaligus. Nah, itu nanti ada penjelasan ya. Kemudian yang keempat, ayak lama sabakoh dihima lahor labi ain. Yang keempat itu kita mengetahui bahwa mereka meninggal secara beruntun, hanya saja tidak diketahui dengan jelas siapa yang lebih dulu. Jadi ketahui wafatnya secara beruntun, tapi tidak tahu siapa yang lebih dulu wafatnya, gitu ya. Nah, yang kelima, ayak lama sabiku sumayansa fafisan. Yang kelima mah.

kasus yang ketiga, ma tidak antas ala halang, engkau tidak tahu keberadaannya, apakah matinya bersama-sama atau matinya ada yang lebih dulu. Yang kedua, engkau tahu ada salah satunya yang papa-papa duluan tapi tidak jelas. Kalau yang kelima, tahu wafatnya itu ada yang lebih dulu, ada yang terakhir, tapi lupa siapa yang siapa yang duluannya dan siapa yang terakhir. Nah, itu kasus seperti ini para ulama menggolongkan ke dalam tiga ke dalam lima permasalahan di atas. Ya, untuk tiga keadaan yang terakhir yang tadi ya, satu antas hala-hala, kau tidak tahu kondisinya, ya siapa yang lebih dulu karena kemazulan itu, ya. Nah, karena kemazulan, kemudian engkau tahu tapi engkau bingung menentukan siapa yang lebih dulu, atau yang ketiga engkau tahu ya tapi lupa, ya. Maka menurut imam itu disebutkan tidak saling mewarisi. Jadi tidak saling mewarisi karena sama perlakuannya dengan kasus yang kedua tadi, ya, bersama-sama wafatnya kita tidak tahu, sehingga itu tidak saling mewarisi. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, gitu ya, Ibnu Qudamah. Jadi tidak saling mewarisi karena ketidaktahuan. Anggap saja keduanya tidak saling mewarisi, gitu, ya. Nah, nanti seperti apa mungkin kita coba bahas untuk termin selanjutnya. Itu dulu aja.

0: Alhamdulillah sahabat M, kita ada 5 poin ya yang sudah disampaikan oleh guru kita di segmen yang pertama ini. Dan silakan kami kembali mengundang Anda sahabat M, masih ada kesempatan ya di malam hari ini bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda boleh sampaikan langsung ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
6: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
6: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar.

0: Atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
0: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
2: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Udah, terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Mawaris. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pertanyaan Anda sahabat MK di malam hari ini. Insya Allah kami akan lanjutkan kembali sahabat MK pembahasan bagaimana hukum waris bagi orang yang mati bersama-sama. Bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Suryawan MVD, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid.
1: Sahabat-sahabat MK yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, 102,7 MKFM, radio Inspirasi Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, radio kita bersama yang terus-menerus mendakwahkan al-Islam. Semoga Allah memberkahi radio yang kita cintai ini. Sahabat-sahabat MK, ya, sebelum kita coba membahas kasus yang tadi saya sampaikan, 5 kategori yang dalam kitab Matan Ruhbiyah ini dijelaskan, perlu kita pahami bahwa manusia ini, ya, bahkan dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu menjelaskan, "Idza ahaballahu bi 'abdin ashabahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memujinya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memujinya. Gitu ya. Sehingga dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan, "Ahasiban auzubillahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu aman wahum la yuftanu." Apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Ayyakulu aman wahum la yuftanu. Kemudian dia berkata, "Aku beriman." Padahal kami beriman, padahal belum diuji. Walaqad fatanna allazina min qablikum. Dan sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat sebelum mereka. Liya'lamal ladzina shadaqu wa liya'lamal kadzibin. Sehingga Allah bisa tahu kesungguhan kebenaran dari imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Sehingga wajar dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah menjelaskan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Dan sungguh walanabluwannakum, ya, kalau lihat dari grammar susunan bahasa Arab, ya, tata bahasanya itu menggunakan kalimat taukidnya ada dua, jadi kalimat penegasannya ada dua. Yang pertama adalah mut taukid, yang kedua adalah nun taukid, nun bersyahadat, menun bertasdid. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh, sehingga diterjemahnya tidak hanya sekali sungguhnya, karena penegasan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muflihun. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat MT yang dirahmati Allah, ya, manusia itu akan diuji, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Kenapa dalam hadis tadi disebutkan idza ahabbahu bi 'abdin asbahu? Jika Allah cinta kepada seorang hamba, itu Allah akan memujinya. Gitu. Biar apa gitu ya? Kenapa Allah sampai harus memujinya? Bahkan dalam beberapa keterangan, justru ujian yang paling berat itu diterima oleh para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Ini ujian yang paling berat itu justru diterima oleh para nabi dan orang-orang soleh. Sahabat-sahabat MK di sini, kita harus mampu memahami syariat dengan benar. Ya. Mampu kita mengkaji, mendalami peninggalan-peninggalan, sehingga jangan sampai berkesimpulan seperti ini, supaya nggak diuji saya nggak akan soleh gitu, supaya nggak diuji saya tidak akan menjadi orang yang taat. Itu pemikiran yang keliru, ya salah dalam memahami konteks satu hadis. Ya karena Rasul menyebutkan orang yang paling soleh itu yang akan diuji, ya sehingga kalau gitu mas saya nggak akan soleh supaya nggak diuji. Padahal mau soleh, mau tidak soleh, mau taat, mau tidak taat, manusia itu akan diuji. Dalilnya tadi, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum layuftan. Gitu, sahabat-sahabat ini. Ya. Di situ kita harus memahami, kenapa ujian ini disebutkan sebagai tanda kasih sayang Allah pada seorang. Karena hakikatnya orang diuji itu adalah supaya dia ingat, supaya dia sadar bahwa hidup ini, hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar saja, ya, tidak selama-lamanya. Dia harus mempersiapkan diri kehidupan setelah kematiannya. Itu, ya. Karena biasanya kalau manusia itu ya hidup dalam berbagai kenikmatan, manusia itu hidup dalam berbagai kecukupan, manusia itu hidup dalam

0: berbagai kesenangan, maka akan cenderung menyebabkan orang itu lalai dan terlena dari kehidupan di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya menjelaskan bahwa kenikmatan dunia ini, al-hayatu dunia, kehidupan di dunia, kenikmatan di dunia itu hadratun halwatun, begitu hijau dan begitu manis sekali. Jadi kenikmatan dunia mah begitu hijau dan begitu manis. Ya, bayangkan kalau sahabat-sahabat MQ makan makanan yang manis, gitu ya. Kira-kira mudah berhenti atau sulit untuk berhenti? Ya, rasanya akan sulit untuk berhenti. Ya, misalnya, taruhlah Kang Zaini makan di tempat yang nyaman, yang enakan, ya. Tempatnya luas, kemudian pemandangannya indah, hijau, gitu ya.
1: Rapi, ya,
0: rapi, disediakan makanan-makanan kesenangan, makanan-makanan yang paling disukai, dari mulai makanan daerah sampai makanan yang mewah, disediakan semua, ditemani oleh orang-orang yang dicintai, oleh anak, oleh istri, oleh teman, keluarga, ayah, ibu, ya, gratis lagi makanan itu. Siap, bayangkan, bisa ketika mau habis datang lagi, ini pas sudah disiapin. Saya rasa sulit untuk berhenti.
1: Iya,
0: terus makan ya. Lama kelamaan, biasanya kalau sudah makan yang nikmat gitu, bawaannya apa?
1: Tidur.
0: Ngantuk, ya. Males, tidur. Lama kelamaan, tahu-tahu tubuhnya sudah membesar, gitu. Jadi ya lupa bahwa harus menggerakkan tubuhnya. Kemudian mulai terasa ya pening, mulai terasa kaku tubuhnya. Jika dibawa ke dokter, aduh bapak ini asam uratnya tinggi, aduh bapak ini gula darahnya tinggi, aduh bapak ini tensinya tinggi, tahu-tahu udah stadium 4. Ya, udah stadium 4, sudah sulit lagi untuk bisa normal, gitu. Itu kenikmatan dunia mas, seperti itu, ya, mudah sekali membuat orang terlena. Makanya bagi seorang mukmin, kenapa dia diuji oleh Allah, baru kita sadar, idza ahaballahu bi 'abdin asabahu, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah itu akan mengujinya. Ya, kenapa? Karena bukti Allah kasih sayang, supaya si hamba itu sadar bahwa di dunia ini tidak selama-lamanya. Di dunia ini kita hanya sementara. Ya, kita diibaratkan seperti seorang yang sedang berkelana. Kita seperti seorang yang sedang mengembara. Artinya dia jangan terlena tinggal di dunia. Dia harus balik lagi ke tempat asal di mana dia diciptakan oleh Tuhan. Dia harus bisa balik lagi ke surga. Itu. Ya. Nah, disinilah sahabat-sahabat MP yang kita harus mampu proporsional dalam bersikap. Jadi kalau sama guru-guru kami di pesantren, itu suka diingatkan. Kalau kita hidup teramat nikmat, serba mudah, serba gampang, serba lancar tanpa ada rintangan, kita harus hati-hati. Ya. Kita harus Allah memberikan istijaz kepada kita. Gitu ya. Karena sunnatullah, kebaikan itu selalu ada dalam rintang. Kebaikan itu selalu ada dalam godaan. Sunnatullahnya seperti itu, seperti yang diperasaan. Jadi sahabat-sahabat MQ yang dirahmati Allah, begitu juga ketika kita diuji ya dengan keluarga, ya. Di mana keluarga kita itu wafat secara bersama-sama gitu, ya. Dan biasanya kan kematian mah nggak ada yang diumumin. Ada nggak Pak Zain? Ya, saya mau mati bersama-sama gitu.
1: Tidak bisa.
0: Ya, gitu. Ya. Abi pada yang maut sasarengan, jeneng. Wah, terus yang serikan batur, ya. Nggak ada ya gitu, wafat mah ya. Nah, jadi sahabat-sahabat MQ yang dirahmati Allah, ujian yang terberat ketika seorang hamba adalah, salah satunya adalah ditinggal oleh

0: orang-orang yang dicintai. Ya, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, ditinggal oleh orang-orang yang dihormati, ya, oleh keluarga, oleh guru, oleh sahabat, gitu. Tapi yakin saja, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakin saja, Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kita. Yakin saja, Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita, manakala kita ada dalam ketaatan. Orang yang tidak taat saja oleh Allah diberikan rezeki, diberikan perlindungan. Apalagi kita yang berusaha untuk menjadi orang yang taat. Ya. Jadi sahabat-sahabat MB yang dirahmati Allah, kembali kepada kajian kita, bagaimana kita berhadapan dengan kasus di mana anggota keluarganya wafat secara barengan gitu ya. Naik pesawat, kemudian tiba-tiba ada trouble dengan mesin pesawat, sekeluarga wafat semua gitu ya. Atau kejadian maaf seperti di tsunami Aceh dulu gitu ya. 2004 ya. Tsunami Aceh itu kan hampir sudah 20 tahun mungkin ya. 20 tahun ya benar. Tapi kan traumatis, kemudian dan pengalaman itu tidak bisa mudah untuk dilupakan, di mana ada keluarga yang semuanya hilang, ya. Yang selamat adalah mereka yang sedang mengembara, sedang studi di Jakarta, sedang studi di Jawa, sedang di daerah mana, itu selamat. Yang lain yang tinggal di kampung halamannya habis. Lalu bagaimana cara pembagian harta warisnya? Kadang-kadang habis dengan hartanya yang diajak. Karena patok-patok batas tanah juga hilang di Aceh itu.
1: Ya. Rata ya.
0: Rata semua. Jadi ini tuh mau gimana nih? Longsor. Ya. Kena longsor itu hilang dengan tanah-tanahnya itu. Ya. Mungkin hilang dengan surat-suratnya juga.
1: Yeah.
0: Ya. Surat tanah kasus yang tadi dihadapi itu. Ya. Karena dalam kehidupan makan tidak bisa kita mengesampingkan. Ah sudahlah. Udah selesaikan aja. Udah jangan diurus-urus. Ya, udah biarin aja lah. Udah sudah enggak ini apa bingung ngaturnya. Kita jangan seperti itu sikap kita. Tetap kita harus berusaha kita mewarisi masalah kepada generasi selanjutnya setelah kita. Ya. Ketika kita tahu permasalahannya, maka kita harus berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Artinya kewajiban kita lah yang terus mengkaji, kewajiban kita terus mempelajari, ya. Jadi matan rubya ini, gitu ya, dijelaskan di sini dan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Kemudian juga beberapa imam, mereka justru menyebutkan bagi ya yang wafatnya, kalau yang kasus yang pertama tadi misalnya, kemudian menyaksikan langsung siapa di antara mereka yang terakhir meninggal, sehingga ia dapat mewarisi harta yang terlebih dahulu meninggal dan tidak sebaliknya, gitu ya. Itu anggap aja seperti kasus yang normal kejadian. Atau kasus yang kedua, ya, kita mengetahui bahwa mereka meninggal sekaligus. Oleh karena itu mereka tidak saling mewarisi, karena syarat mewarisi warisan adalah ahli waris dalam keadaan hidup ketika sepemilik harta meninggal, baik meninggal yang hakiki atau yang sifatnya meninggal ditetapkan sesuai hukum ya secara oleh pengadilan. Nah, itu untuk kasus yang satu kedua mah rasanya kalau yang pertama, kasus yang pertama sahabat-sahabat MG itu diitak perlu pengkajian lebih mendalam. Jadi siapa yang wafat duluan maka dia menjadi mewaris dan dia akan mewarisi kepada saudaranya yang masih hidup. Jadi kalau waris itu kan terkait dengan kematian, ya.

0: waktunya bedanya bisa 1 menit, 2 menit, atau sehari, tetap nanti mewarisi. Nah, kemudian wafat si yang saudaranya ini menyusul, ya saudaranya berarti mewarisi lagi ke bawahnya. Seperti itu, ya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua mah tidak saling mewarisi. Nah, kalau tidak saling mewarisi ya kasusnya masing-masing saja. Misalnya suami istri si A, si B, dua-duanya wafat, ya. Harusnya kan kalau salah satu wafat itu kan harusnya saling mewarisi gitu, karena pernikahan itu seterusnya pernikahan. Tapi kalau dua-duanya wafat kita tidak tahu gitu ya, maka sudah saja si harta warisnya itu kedua suami itu tidak saling mewarisi, artinya langsung aja dibagikan kepada ahli waris yang ada. Kalau suami istri itu misalnya dia memiliki anak, anak laki-laki, anak perempuan, otomatis si harta itu jatuh kepada anak-anaknya. Dengan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kalau misalnya si ahli waris itu masih memiliki suami istri itu, masih memiliki orang tua, misalnya suami itu masih ada orang tua, maka orang tuanya dia mendapatkan bagian ya 1/6 ayahnya. Ya, kemudian sisanya kepada anak-anaknya. Itu ya. Suami istri itu keduanya masih ada kedua-duanya masih ada orang tuanya, jadi bagi 2. Berarti yang satu yang suaminya, satu yang istrinya. Gitu. Ya. Bisa seperti itu teknisnya, sahabat-sahabat MK. Ya. Baik, sahabat MK, untuk selanjutnya saya sudah 15 menit. Silakan barangkali ada yang tadi sampaikan ya, kasusnya suami istri ini menikah memiliki 3 orang anak.
1: Iya, betul Ustaz.
0: Ya. Cuma suami istri ini bercerai.
1: Iya, bercerai. Kemudian suaminya meninggal ini Ustaz.
0: Dia meninggal, baik. Nah, kalau kasus seperti ini ya karena perceraian itu ya, karena perceraian, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 3 anak ini. Ya, laki-laki, jadi si asetnya itu laki-laki kan 2, perempuan 1. Laki-laki kan 2 bagian. Kalau dua orang, anak pertama laki-laki 2 bagian. Anak kedua laki-laki 2 bagian, berarti kan 4 bagian. Ya. Anak perempuan 1 bagian, berarti 5 bagian. Jadi si harta waris itu dibagi pokok masalahnya 5. Ya. Nah, nanti aset apapun, misalnya si harta itu ada 100 juta. Ya. Maka 100 juta itu dibagi 5. Berarti 20 juta ya.
1: Iya.
0: Nah, 20 juta anak laki-laki itu 2 bagian. 20 kali 2 berarti 40. Yang pertama, yang kedua 20 kali 2 40. Ya. Nah, berarti 80. Yang 20 kali 1 20 berarti itu anak perempuan. Jadi anak laki-laki masing-masing 20 juta, 40 juta. Anak perempuan dapat 20 juta. Kalau harta peninggalannya sebanyak
1: 100 juta.
0: 100 juta. Nanti kalau harta peninggalannya 150 juta, ya bagi 5 lagi aja seperti tadi kasusnya. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya mewaris ini si ayah dari almarhum anak-anak, kan kalau dengan ibunya tidak bisa saling mewarisi. Ya, karena sudah selesai. Kecuali kalau ada harta bersama yang didapat dengan cara selama berumah tangga, maka si istri itu dia hanya punya berhak untuk mengambil hartanya. Bisa kalau itu terpeninggalnya rumah, berarti rumah itu dibagi 2. 1 milik suaminya, 50% 50% milik istrinya. Kalau itu harta itu masih dalam posisi harta bersama yang belum dibagi rata, yang belum dibagikan kepada pasangannya gitu ya. Tapi kalau sudah selesai, maka si suaminya ini, ayah dari 3 anak ini, dia harta warisnya hanya jatuh kepada 3 anak ini ya. Tapi sebelum dibagikan harta warisnya, maka terlebih dahulu dalam Al-Quran dia harus membayarkan hutangnya. Kemudian yang kedua, harus membayarkan biaya pengurusan jenazahnya. Yang ketiga, harus menunaikan wasiatnya. Jadi tiga hal ini dipenuhi. Jadi bayar dulu biaya perawatannya, biaya pengurusan pemakamannya misalnya. Yang kedua, bayar dulu hutangnya. Nah, jadi sebelum harta waris ini dijatuh kepada ketiga anaknya, harus diambil dulu untuk membayar hutang terkait almarhum dengan siapa saja. Itu ya, ambil dulu itu untuk bayar hutangnya. Kenapa? Karena hutang itu dia tidak akan gugur disebabkan karena kematian. Jadi hutang itu adalah hak adami yang dia terus melekat sampai ke akhirat. Bahkan kalau seandainya tidak dibayar di dunia, itu di akhirat akan diperhitungkan dengan amal soleh. Akan dibayar dengan amal soleh. Itu yang jangan sampai kejadian. Ya. Rasulullah SAW itu kan ketika mau menyolatkan seorang jenazah sahabat, Rasul bertanya, apakah almarhum memiliki hutang ketika ketahuan? Nah, Rasul, sallu alaikum. Kaitan hutang. Untuk melunasinya, nah, baru Rasul menyolatkan. Jadi hutang itu tidak lepas, tidak gugur karena kematian. Walaupun sekarang misalnya ya ada seperti asuransi kematian, mengambil rumah, kemudian meminjam uang ketika wafat misalnya, terus di cover oleh asuransi ya, nah, cover oleh asuransi sehingga seolah-olah nol, tidak ada hutang. Yang jelas sahabat-sahabat MK ya, kalau hutang, orang yang terlilit hutang itu sampai di dalam syariat itu dia mendapatkan hak menjadi mustahik gorimin itu saking hati-hatinya Rasul terkait dengan hutang. Jadi orang muslim itu jangan mudah untuk berhutang, tapi kalau mau berhutang misalnya tidak ada pilihan, ya sewajarnya ya, tapi bukan untuk konsumtif hutang itu. Kalau hutang itu untuk konsumtif, maka hutangnya aja sudah jadi dosa. Tapi hutang terpaksa berhutang karena untuk kelangsungan hidup, misalnya untuk biaya berobat, untuk melanjutkan pendidikan, Allah akan berikan jalan untuk bisa melunasinya. Kalau seandainya nggak bisa, maka baitul mal yang harus melunasinya. Karena jangan sampai di akhirat diperhitungkan, ya kita punya amal kemudian habis karena utang kita. Itu orang yang muflis dalam hadis. Ya, hal talamuna ayul muflis, kata Rasul. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menyangka, man la dirhama wala mata, al muflis fina ya Rasul, man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut adalah yang tidak punya harta dan tidak punya dirham. Kata Rasul, bukan itu yang bangkrut. Adalah ketika dia memiliki amal sholat, amal zakat, amal saum, amal infak, haji, sedekah, zakat dan selainnya, itu habis karena dia pernah menzalimi orang lain. Ya, padahal kita itu susah sekali kita ingin mendapatkan pahala itu, ya tidak mudah. Jadi sekali lagi, sahabat MK yang bertanya ini, pertama jangan dulu dibagikan atau waris ayahanda itu sampai dibayar dulu hutangnya. Setelah dibayarkan hutangnya, kemudian kalau sudah aman, kalau seandainya ada wasiat, ditunaikan wasiatnya. Setelah itu baru dibagikan kepada ketiga anaknya dengan perbandingan anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian, terbagi kepada lima saham. Jadi pokok masalahnya adalah lima saham. Seperti itu, kancing Allah wa'alaikum
1: warahmatullahi. Alhamdulillah sahabat, mungkin juga pendengar dimanapun Anda berada, tadi juga telah dibahas ya, terkait pembagian harta waris kepada ahli waris sahabat MK di kebersamaan di segmen yang kedua ini sahabat MK. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya di malam hari ini. Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Seperti ada Ibu Yanti dari Antapani, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Abah Hamid, ya ini dari Gedung Sate. Kemudian ada sahabat Nidiar Fitriani juga menyampaikan interaksinya di kebersamaan malam hari ini. Dan silakan sahabat MK, kami masih nantikan Anda di malam hari ini. Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Kami akan kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Mawaris. Di malam hari ini sahabat MK melanjutkan pembahasan terkait hukum waris bagi orang yang mati bersama-sama. Bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Suryawan MPD. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Kami akan kembali lanjutkan sahabat MK pembahasan di malam hari ini yang di segmen yang ketiga ya. Ini terkait bagaimana hukum warisan bagi orang yang mati bersama.
1: Ya, terima kasih Ibu Herawati, ya Herawati dari Cimahi. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Saya juga mau menyapa nih Kang Zeni ya, jamaah kami di Masjid Ibu Rohman, Bainah Permeng, Masjid At-Tauhid, Masjid Istiqomah, jamaah Masjid Istiqomah, Masjid Nurul Jamil, jamaah Masjid Dete ya, yang ikut menyimak kajian ini. Semoga Allah berkahi semuanya ya.
0: Amin.
1: Jadi saya informasikan terkait dengan hukum waris ini supaya mungkin bertanya seorang jamaah, tapi hakikatnya adalah bisa mewakili jamaah yang lain ya. Jadi studi kasusnya mungkin sama jamaah, tapi hakikatnya hampir sama permasalahan itu ya. Ya Kang Zaini, karena alhamdulillah banyak juga yang menyaksikan gitu ya, yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan ya Kang Zain, dan jadi keberkahan radio yang kita cintai.
0: Amin.
1: Ini Bu Herawati bertanya terkait dengan kasus ya. Ada seorang suami kemudian menikah dengan seorang istri ya. Di pernikahannya memiliki 3 orang anak ya. Kemudian kadarullah ya, terjadi perceraian ya. Jadi perceraian si istri setelah habis masa iddah nikah lagi ya. Tentu masih muda ini si istri ini, sehingga bisa punya anak ya. Dia punya anak 2. Nah, sahabat-sahabat tadi, kadarullah istrinya ini wafat ya. Lalu bagaimana cara pembagian warisnya? Nah, sahabat-sahabat MK perlu dipahami ya, bahwa jalan hidup setiap orang itu sudah Allah takdirkan ya. Jadi manusia hidup itu by design Allah. Jadi skenario Allah manusia itu hidup. Kapan dilahirkan, orang tuanya siapa, di mana dilahirkan, kemudian dibesarkan, sekolah, mendapatkan pasangan hidup, menikah, mahfuz ya, sedari berada dalam rahim ibu ya. Ketika usia 4 bulan ya, arba'at asyur 4 bulan itu malaikat melalui print hidup dan matinya, suka dan dukanya itu sudah ditentukan. Jadi ini kasus misalnya ibu jalan hidup ya. Yang jelas tahapan-tahapan kehidupan itu sekalipun sudah ditentukan oleh Allah, kita harus taat ya, harus menjadi orang yang takwa ya. Itu yang pokoknya kita harus menjadi orang yang takwa ini. Toh nilai akhir itu sudah Allah tahu, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa, yang menjalankan syariat sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kasus yang dihadapi oleh ibu X ini, dia ketika menikah dengan suami pertama, kemudian dikaruniai tiga orang anak, kemudian bercerai, habis masa iddah nikah lagi dengan suami yang kedua. Kedua kemudian wafat, sehingga tapi suami kedua ini punya dua anak kandung, ya, anak kandung. Maka cara pembagiannya secara hukum syariat, ya, secara hukum syariat dalam Quran surat An-Nisa, maka hakikatnya si ibu ini memiliki tiga orang anak, memiliki lima orang anak, ya, anak yang ketiga dari suami pertama dan anak
0: kedua,
1: yang kedua dari suami yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi hakikatnya si ibu ini memiliki tiga orang anak. Ketika si ibu ini wafat, maka yang mendapatkan waris itu adalah suaminya seperempat, ya. Kemudian 3/4 itu terbagi kepada kelima orang anaknya. Kalau seandainya ketiga anak dari suami yang pertama tidak menerima, ya, itu bukan jadi dosa buat si ibu dan saudaranya yang dari suami yang kedua. Ya, jadi tetap aja dakwah mah harus sampaikan bahwa kakaknya, berarti kakak seibu itu, ya, kakak seibunya itu yang bertiga itu dia dapat bagian. Ya, beri ketahukan bahwa ini ada hak waris buat ketiga saudaranya seibu. Adapun nanti misalnya tidak menerima itu, ya. Adapun misalnya nanti saudaranya yang berarti itu SMA nggak mau, beda kasus. Itu mah terserah, ya. Apakah mau dibagikan lagi kepada ahli waris yang ada, yang dua orang tadi saudaranya? Nah, karena waris mah sudah selesai itu ketika dibagikan itu. Jadi tetap ketika dibagikan itu, misalnya, ya, anaknya lima orang itu. Anaknya pertama laki-laki, kedua laki-laki, pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, misalnya keempat perempuan ditambah 2, 6, jadi 6 saham, ya, tambah aja suami. Jadi setelah diambil 1/4 suaminya dari harta almarhum itu, 3/4 itu dibagi kepada 6. Ya, sekarang misalnya anak yang laki-laki yang dari suami yang kedua mendapatkan dua bagian, anak perempuan dari suami yang kedua dapat satu bagian, kemudian anak perempuan dari suami yang pertama, tiga anak perempuan dari suami pertama itu masing-masing dapat satu bagian, kemudian dia tidak menerima, dibalikin lagi kepada ahli waris misalnya, ya, itu mah sudah bukan waris itu mah, ya, ini sama suaminya, suami yang kedua, saudaranya dari suami yang kedua ini yang laki-laki dan yang perempuan itu, dan menyikapi ketiga kakaknya dengan saham yang tiga itu, terserah mau diapain, mau diserahkan ke lembaga dakwah misalnya, atau mau diwakafkan, atau mau dibagi lagi untuk bertiga, masing-masing ayahnya dapat satu, anak perempuan saudaranya perempuan lagi begitu, itu terserah. Karena yang tahap kedua itu bukan waris, itu mah dia ngasihin lagi aja, karena waris mah sudah pada tahapnya, kemudian ya cara membagikannya. Dan jangan sampai ketika membagikan harus tertulis, ya, harus ada berita acara. Misalnya kalau ketika saudaranya yang lain bapak ini nolak, disampaikan berita bahwa kami telah membagikan jatah buat saudara kami yang seibu, ya, tiga orang, sebutkan namanya A, B, C, namun mereka menolak untuk menerima. Tulis di situ, tanda tangan, materai, sehingga di akhir nanti tidak ada saling gugat-menggugat. Tidak perlu lewat notaris terlebih dahulu, cukup dengan kesepakatan keluarga, tapi resminya dengan menggunakan materai, ya, sehingga nanti ke depannya tidak ada saling gugat-menggugat. Karena khawatir kalau seandainya ketiga saudaranya ini tidak nerima tanpa ada bukti tertulis, kan mereka punya, mungkin bisa lagi punya anak, punya suami, atau punya istri misalnya. Khawatirnya ada masalah ke depan. Jadi betul sekali saudaranya tadi membagikan dengan saudaranya.
0: Baik.
1: sahabat MQ, ya, hamba Allah yang di tubuh monumen ini, bekali itu adalah pengetahuan agama yang terus. Ya. Jadi yang pertama kita niatkan yang tulus, ya, tanpa ada unsur yang sifatnya kepentingan pribadi, terlebih lagi karena unsur keduniaan itu hindari luar biasa. Jadi untuk perkara waris ini itu harus bersih sekali, ya. Tidak boleh sampai ada terkontaminasi niat untuk menguasai. Jangan sampai niat kita, pikiran kita terkontaminasi untuk menzolimi. Nah, itu hindari. Kenapa? Karena hakikatnya kalau kita ada tertanam sifat buruk kepada saudara, ya, akhirnya akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Banyak kasus sahabat-sahabat sering mendengar, ya, ketika seseorang serakah terhadap harta waris itu yang Allah ambil tidak hanya harta warisnya, tapi harta dirinya, harta anaknya, harta istrinya diambil semua. Hati-hati. Jadi tolong, saya suka mewanti-wanti itu kalau ada yang palsu waris, ya, kami gitu, ya. Alhamdulillah saya diamani oleh guru gitu, ya, untuk membantu menangani perkara waris yang sering datang ke kami, ke Istiqomah atau ke jamaah pengajian, ya, jamaah sahabat-sahabat MK juga banyak yang bertanya japri ke kami terkait dengan waris. Dari mulai 2017 kami itu membantu untuk menangani masalah waris. Banyak sekali pelajaran bagi saya pribadi, ya, sehingga kadang-kadang terpikir, wah, banyak harta kalau seandainya kita nggak bisa memanfaatkan dan anak-anak kita tidak soleh, pada akhirnya akan menjadi beban buat kita ketika kita tidak ada, ya. Enggak, apa, kadang jadi ketakutan kita juga. Gimana kalau anak kita enggak soleh, kemudian kita wafat, nanti mereka justru saling bertengkar, berselisih. Bukannya mendoakan kita, justru berselisih. Itu yang beban berat itu, gimana di hadapan Allah kita mempertanggungjawabkan. Jadi sahabat-sahabat MK, ujian terbesar orang tua itu adalah, jadi untuk mengukur sukses tidaknya seorang tua menyolehkan anaknya, ya, orang tua ini sukses tidak menyolehkan anaknya dan ketika si anaknya itu berhadapan dengan harta waris. Karena tidak sedikit orang yang dia juga belajar agama, dia faham hukum syariah, tapi seringkali pemahaman itu seolah-olah tidak ada bekasnya pada kasus waris itu. Karena memang seperti itu, ya. Inna syaitona ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian kefakiran. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan. Gitu. Ya. Jadi, ya, bersihkannya. Bahwa saya akan menjalankan tugas dakwah mengingatkan saudara kita. Saya suka kalau nggak bisa, misalnya kalau dia nggak bisa mengingatkan, minimal dia datang kepada satu ustaz, ya. Kemudian ustaz itu jelaskan ke ustaz itu, kemudian si ustaz itu membuat konsideran. Kalau saya suka buat konsideran, ya. Saya suka buat konsideran waris sesuai dengan informasi yang saya dapatkan. Kemudian konsideran waris itu saya susun kronologis masalahnya seperti apa, kemudian ahli warisnya siapa, tabel warisnya bagaimana, bagian warisnya bagaimana, pembagian warisnya seperti apa. Saya buatkan konsideran itu, ya. Kemudian saya sampaikan, kalau Bapak tidak sanggup menjelaskan dakwah kita, kasihkan aja ini konsideran ini kepada saudara kita yang ingin menguasai itu, kasihkan aja, ya, suruh baca. Ya. Nanti kalau misalnya tadi yang nggak ngerti, Bapak ngerti, jelaskan sama Bapak. Kalau enggak, ya undang kami untuk menjelaskan. Karena kan waris itu sebenarnya masalah private, ya. Nah, pihak luar seperti saya itu sebenarnya nggak boleh ikut campur. Karena itu masalah zona privasi seorang, kita nggak boleh ikut campur. Gitu. Tapi kalau seandainya fungsi hakul muslim ala muslim situn, ya, hak muslim yang satu dengan muslim yang itu ada enam, apabila bertemu mengucapkan salam, apabila sakit itu menjenguk, apabila diundang datang, apabila wafat kemudian mengantarkan, kemudian apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka kewajiban engkau adalah menasihatimu. Nah, kami itu menjalankan fungsi itu. Ketika ada jamaah yang minta bantuan ustaz, ini bagaimana cara menyelesaikannya, nah kewajibanlah kamilah untuk membantu menyelesaikannya, tanpa ada unsur ingin memperkaya diri sendiri, tanpa ada unsur ingin memanfaatkan konflik yang ada, tidak. Kita juga harus bersih, nggak ada sampah. Ya, saya suka ngelatihnya, ya tuh kapan saya ingin ketemu dengan ustaznya. Nah, baru di situ kita jelaskan, ya, kita berikan pencerahan dulu, kita berikan pemahaman yang benar terkait dengan sikap harta ini. Seperti kemarin tuh ada kasus yang datang ke saya, dia orang Cirebon, dia sampai berkunjung mengusahakan diri untuk bisa menemui saya. Ustaz aja tuh yang mengundangnya, karena kasusnya sama ini, ya, kasusnya sama. Jadi si bapak ini menikah dua kali. Ya, si bapak ini menikah dua kali, kasusnya sama. Tapi hartanya seolah-olah dikuasai oleh keluarga istri yang kedua, gitu. Kata saya, ini harta waris ini anak dari istri yang pertama juga punya hak, gitu ya. Gimana tuh sama ustadz itu diundang? Aduh, itu saya bukan, gak ada kewenangan untuk undang itu. Saya bukakan aja Kang Zen, konsideran. Ya, kasihkan. Tolong kasihkan ini kepada keluarganya, pada yang menempati tempat tinggal itu. Kemudian dikasihkan. Alhamdulillah langsung. Atau saya ingin ketemu sama ustaznya dari istri yang pertama itu. Saya ingin tahu bagaimana versi dari istri yang kedua sehingga kita bisa balance dan menyikapinya proporsional. Jadi gitu ya, Mas. Jadi ingatkan saja. Ya, ingatkan. Kalau misalnya saudaranya itu mau nurut, mau tidak, ya itu terserah dia, itu pilihannya. Tapi di akhirat kita sudah gugur kewajiban. Kita di akhirat tidak akan ditanya oleh Allah. Apa ada sesuatu terhadap dirinya, baik dengan dirinya, anaknya, atau istrinya, atau keluarganya. Itu sudah jadi resiko di milik seperti ini. Tapi tugas kita adalah mengingatkan. Itu, wallahualam.
0: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya di malam hari ini, sangat jelas sekali nih pembahasan kita di malam hari ini, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Zaini, terima kasih. Ingatnya saya di studio, ya saya harus menjaga kesehatan juga. Lumayan agak jauh dari Balenda, itu sejam setengah, lumayan agak jauh, ya. Dingin sekali. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi kehebatan kita dalam sharing ilmu. Baik sahabat-sahabat MK, inspirasi keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu orang yang wafat secara bersama, bagaimana cara pembagian warisnya, ya, hukum waris bagi orang yang mati secara bersama. Tadi sebagaimana saya sampaikan, itu terbagi kepada 5 kategori, ya. Satu, yang kategori pertama, itu diketahui siapa yang wafat duluannya. Maka ketika diketahui yang wafat duluannya, maka otomatis berlaku dan saling mewarisi. Gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya kewafatannya itu secara bersama, tidak diketahui, ya, siapa yang lebih dulu. Maka kalau kasus seperti ini, berarti tidak saling mewarisi. Ya. Kalau yang ketiga,

0: kita mengetahui, ya, kita mengetahui ada yang lebih dulu wafat, baru yang selanjutnya saudaranya yang wafat, atau suaminya, atau pasangan dunia yang wafat. Tapi kita masih ragu siapa yang lebih dulu. Atau yang kelima, kita tahu ada yang lebih dulu, tapi kita lupa, gitu ya, karena mungkin kondisi yang tinggal lupa ini mana dulu yang duluan. Nah, kalau kasus kedua, kasus ketiga, keempat, dan kelima ini, ya, mereka itu berpendapat syarat warisnya adalah ahli waris masih hidup ketika pemiliknya harta meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum. Jadi menurut pendapat yang jumhur ulama itu, kalau kasus seperti yang tadi, maka kita ada yang menyebutkan ditangguhkan dulu, ditawakukan, ya, ditangguhkan dulu, ditawakukan. Menurut mazhab Syafi'i mah, mereka berkesimpulan ditangguhkan dulu, ya, artinya tidak langsung dibagikan. Itu menurut pendapat dari kalangan Imam Syafi'i. Kemudian sampai dia ingat siapa yang lebih dulu wafatnya, ya. Namun di kalangan para pendapat masyhur di mazhab Hambali, apabila ahli warisnya berselisih pendapat, maka mereka saling bersumpah. Nah, jadi siapa ini, maka itu harus saling bersumpah, ya. Saling bersumpah, ya. Seterusnya mereka tidak lagi saling mewarisi karena tidak ada faktor yang dapat menguatkan. Saling bersumpah dan tidak lagi saling mewarisi, nanti tetap dipakumkan, ya. Apabila tidak ada perbedaan di kalangan ahli waris, ya, di kalangan ahli waris tidak ada pembedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada perselisihan, maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta yang ditinggalkan, nah, sesuai dengan bagiannya. Itu ya. Jadi sahabat-sahabat MC, itu cara penanggalan menurut para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, ketika berhadapan dengan kasus yang sama. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita, ya, auzubillahi min syarik, ya, melindungi kita dan keluarga kita sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki kita, keluarga kita. Allah menganugerahi anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga yang sakinah mawaddah, cucu-cucu yang soleh dan soleha, yang mereka justru bangga dengan hasil keringat sendiri, tidak berharap, tidak menunggu-nunggu warisan dari orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha.
1: Amin.
0: Itu aja, Kang Zain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan kata-kata yang tidak tepat. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin saya akhiri dengan doa kafaratul majlis, ya, Kang Zain, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Zaini. Aku luka lihat dan buat setelah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita ya, yaitu Ustadz Suryawan MPD, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Mari senantiasa kita doakan beliau sahabat MK berserta keluarga. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan kita semua sahabat MK mudah-mudahan bisa mengamalkan ya ilmu yang disampaikan oleh guru kita di kebersamaan malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, seperti ada sahabat kita ini dari

0: sama kita di 0898771 sekian-sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA3, alhamdulillah menyimak. Ini terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Juga menyampaikan kru juga semuanya ini, semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan juga kembali kepada Ibu Parilah dari GBA3. Selanjutnya kami sapa ada sahabat Ibu Tri dari Cimahi, ini bergabung juga menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur juga yang alhamdulillah menyimak kajian ilmu di kebersamaan malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat MK sudah bergabung. Namun kami masih ada satu segmen ya sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, yaitu ada segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK segmen Murotal yang bisa Anda pilih. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Yunus, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat At-Taubah, di pilihan ketiga ada Quran Surat Luqman, di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Yunus, kemudian ada di pilihan nomor 2 ada Quran Surat At-Taubah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Luqman. Langsung sampaikan murotal yang ingin Anda simak di kebersamaan malam hari ini sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, para pencinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kakaria Aenes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya hari Jumat, tanggal 25 September 2026, pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bandung Kreatif Hub, Jalan Laswi nomor 7, Kacapiring, Bandung. Untuk kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan menulis syarat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat MK bisa menghubungi ke 0857-1288-8469, 0857-1288-8469.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen terakhir, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK Murotal yang bisa Anda pilih maksimal satu sahabat MK, yaitu di pilihan pertama ada Quran Surat Yunus, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat At-Taubah, di pilihan ketiga ada Quran Surat Luqman. Silakan, kami masih nantikan Anda dan Anda masih ada kesempatan sahabat MK untuk bergabung menyampaikan murotal pilihannya yang ingin Anda simak di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Kami sapa Anda sahabat MK, yang pertama ada sahabat Raisa Krishna ya, ini dari Cipageran. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2 yaitu di Quran Surat At-Taubah. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur juga bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2 yaitu di Quran Surat At-Taubah. Ada Ibu Yanti dari Antapani, ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 yaitu di Quran Surat Yunus. Kemudian ada sahabat Iza dari KBB ini ya, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2 yaitu di Quran Surat At-Taubah. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup sahabat MK yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama belum ada yang memilih, di pilihan nomor 2 ada 5 suara, kemudian di nomor 3 ini belum juga ada yang memilih ya. Kami sapa ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Esa yang kembali bergabung, ada sahabat Ibu Juwita dari Cimini Raya, sahabat Sani di Banjaran, kemudian ada sahabat Utik dari Yogyakarta. Baru saja masuk ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, hadir juga menyampaikan murotal pilihannya di nomor 2 yaitu di Quran Surat At-Taubah. Baik, alhamdulillah sudah tertebak ya sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak dipilih di kebersamaan malam hari ini jatuh pada Quran Surat At-Taubah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyimak dari awal hingga akhir kebersamaannya di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah berbagi interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung ya. Ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok. Terima kasih sudah setia bersama kami ya di MK FM 102,7 MK FM Bandung. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksi tidak sempat tersapa atau terjawab oleh Ustadz di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan. Dulu, sekarang, yang akan datang, Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu ada dalam pikiran kita itu bukan rumah, bukan uang, atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh.

0: diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, nah, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat

0: يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: +2,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dari segala dosa. Menjaga lisan adalah tanda keimanan serta gabungan utama penentu kebahagiaan atau penderitaan seseorang. Tika mengenang wafat. Dan lisan ini bisa menjadi sebab penentu keselamatan. Lisan yang tidak dijaga dapat menjadi pembocor pahala yang efektif untuk membuat seseorang menjadi muflis atau bangkrut di akhirat karena rajin beribadah tetapi gemar menyakiti hati orang lain lewat perkataan. Ujian menimpa, menekan di jiwa. Dan sebagai tanda keimanan, kualitas iman seseorang ini tercermin dari cara ia berbicara. Orang yang beriman menyadari setiap kata didengar, dicatat, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengganti hukum. Ya, mudah-mudahan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita mudah-mudahan bisa ya menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Kamis tanggal 24 September 2026 atau juga telah memasuki hari yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Pauji. Kembali akan membersami hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang disampaikan untuk di sesi pertama oleh gurunda kita yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian di sesi kedua bersama guru kita yaitu Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid. Karena takutkan siksamu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Setiap ketika. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus serta menyambung siarkan program MK pagi, diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sistep di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, kemudian Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Harapanku subur kembali. Bagi radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan foto profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811 224 1027.
Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, juga menyampaikan salam silaturahmi ya, kemudian ada doa-doa terbaiknya, ataupun nanti di akhir Anda ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah ada kesempatan untuk Anda sahabat MQ. Silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811-224-1027.

0: Sahabat MK, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap ketika, tika.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Yang menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan.
0: Alhamdulillah, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guruna kita dari Perth, Australia di kebersamaan pagi hari ini.

Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang benar-benar menambah iman, menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan sisa umur ini benar-benar menjadi hambamu yang mengabdi padamu sepenuh hati. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang baik, ya Allah, rizki yang membuat kami tambah bersyukur dan amal yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, di Australia ini musimnya sedang berubah-ubah. Kadang tiba-tiba 25 derajat, 29, dan pagi ini kembali ke 9 derajat. Jadi maaf ya kalau penampilannya, kok kemarin sudah tidak dingin, sekarang dingin lagi. Ya, semuanya adalah Allah yang menciptakan, dan semuanya baik, dan semuanya pasti banyak hikmahnya. Kita sedikit membahas tentang parenting, tentang anak. Jadi anak itu sebagai apa sih? Setidaknya ada beberapa yang kita simak dari hadis Rasulullah SAW. Tentang anak ini, yang pertama, anak ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita tidak bisa membuat makhluk, tidak bisa. Ibu bapak tanpa mengurangi rasa hormat tidak menciptakan, tetapi menjadi jalan terciptanya apa yang Allah kehendaki. Nah, kita lihat slide-nya ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ayatnya kita simak dalam surah Az-Zumar ayat 62, ya. Maaf. Jadi mulai sekarang kalau kita melihat anak, melihat suami, istri, adalah langsung harus ingat kepada Allah. Ini yang ayatnya, supaya kita semua memahami. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi Allah pencipta segala sesuatu. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang menciptakan dirinya sendiri, dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, yang mengadakan, membentuk rupa, dan Allah pula yang mengurusnya. Karena kita tidak bisa mengurus anak dengan detail, ya. Allah yang mengurusnya, mendetakkan jantung, mengalirkan darah, ya, menghela nafas. Kita sebagai orang tua, jalan terciptanya anak. Makanya bentuknya juga tidak selalu tidak terbayang oleh kita, termasuk IQ-nya berapa, bakat, karakter, kekuatan. Dan Allah menciptakan anak-anak sekehendak Allah saja, dan semuanya pasti dengan perhitungan Allah yang maha sempurna. Aslinya tidak ada anak-anak yang cacat, ya, menurut kita saja. Karena sulit sekali menciptakan yang tidak ada mata, tidak ada kaki. Itu luar biasa. Itu Allah yang mendesain sedemikian rupa. Hikmahnya, bagusnya anak jangan jadi ujub, ya. Kalau punya anak cantik, ganteng, ataupun cerdas, jangan sampai ujub. Karena ini adalah Allah yang menciptakan, bukan orang tuanya. Demikian pula kalau kita anggap ada kekurangan, jangan minder, karena ini adalah pasti ciptaan Allah yang sempurna dengan rencana Allah, ya.
lihat anak orang lain tidak usah membanding-banding, karena anak orang lain adalah ciptaan Allah semuanya. Ada couplingnya masing-masing, ada rencana Allah masing-masing. Dan juga jangan menghina yang kita rasa, wah itu kurang gini, kurang gitu, tidak boleh. Itu sama dengan menghina Allah, penciptanya. Nah, dan karena anak ini milik Allah, jadi kita harus sangat siap apa yang dikehendaki pemiliknya. Ada yang pulang dititipinya hanya beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, ada yang beberapa belas tahun. Karena memang Allah pemilik anak-anak, bukan kita. Dan kita tidak boleh merasa berjasa sudah merawat, memelihara. Sebetulnya Allah yang merawat kita. Jalan, salah satu perawatan dari Allah, jalan anak-anak bisa mendapatkan sebagian nikmat dari Allah lewat orang tuanya. Ini sebagai orang tua ya pikirannya. Kalau anak harus berterima kasih, tapi ini menjaga hati sebagai orang tua supaya tidak ujub. Nah, yang kedua, anak itu adalah milik Allah. Kita harus menyadari bahwa anak-anak ini ciptaan Allah, dipelihara oleh Allah, milik Allah. Maaf ya, ada yang kesilap. Asy-Syura ayat 49. Dah banyak-banyak ayat-ayat yang serupa ya. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah ya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ya. Yakhluqu may yasha, Allah menciptakan makhluk ya, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang memiliki segala-galanya. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, semua yang ada, Dia yang menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah mengadugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menganugerahkan anak lelaki kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitulah. Jadi tidak selalu harus sesuai dengan keinginan kita ya, kalau mau ya tinggal minta. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan kita diberi tugas sebagai pemberi amanah mencintai, merawat, mendidiknya. Anak itu adalah anugerah Allah ya, anugerah Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 72. Ada Fib? Surat An-Nahl ayat 72. Jadi kita coba, silakan, sudah ada di slide-nya. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa rajaqakum minat tayyibah. Ada, sudah bisa dibaca. Allah menjadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Dia menjadikan bagi kalian dari pasangan-pasangan kalian anak-anak dan cucu-cucu. Dia yang memberi kalian rezeki yang baik-baik. Dan ya, sudah bisa disimak. Jadi kehadiran anak adalah nikmat dari Allah. Tidak semua orang dititipi anak. Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pun tidak. Para istri Rasulullah tidak ya, selain Khadijah yang anaknya bisa menjadi besar dan memberi turunan Nabi sampai sekarang. Selebihnya tidak. Jadi nikmat, jadi punya anak itu adalah anugerah yang sangat besar. Nabi Zakaria sampai sepuh sekali ya, dan istrinya mandul terus memohon kepada Allah dititipi
anak. Karena anak adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah yang menghendaki siapa yang punya anak, siapa yang tidak, siapa yang belum. Yang keempat, anak itu sebagai fitnah, cobaan, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Ada Pip? Ya maaf ya. Jadi anak-anak itu adalah ujian. Sudah ditayangkan kah? Ya maaf ya, maaf, maaf. Jadi anak adalah ujian bagi kita. Yang belum punya anak ujian, yang sudah punya anak ujian, yang banyak anak juga ujiannya banyak. Tiap anak itu diciptakan unik oleh Allah. Tiap anak menjadi ujian, kebaikannya apakah membuat kita bersyukur, kekurangannya apakah membuat kita sabar, ujian ya. Jadi tidak ada satupun yang Allah takdirkan kecuali jadi ujian. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Dan kalau orang itu punya iman, dia akan memiliki akhlak yang menakjubkan. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Dan ketika diberikan kemudaratan, dia bersabar, fakana khairullah. Jadi penting sekali. Nah, selanjutnya adalah siapa sebetulnya yang bisa menyolehkan anak? Kita sebagai orang tua atau siapa? Sekolah atau temannya? Yang bisa menyolehkan anak adalah penciptanya, Allah. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Yang bisa memberi hidayah juga hanya Allah ya. Kita tidak bisa memberi hidayah, karena makhluk itu sepenuhnya ciptaan Allah, milik Allah, dipelihara, diurus oleh Allah, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Ingat dalam surat Al-Qasas ayat 56 ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ah, ini penting. Innaka, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang mengetahui. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan, mengubah hati kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Allah tahu persis siapa yang serius ke Allah dan tidak. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 272 kembali Allah berfirman ya, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Jadi bukan menjadi kewajibanmu wahai Muhammad engkau memberikan petunjuk, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itulah kita harus menyadari bahwa tugas kita bukan membulak-balik hati ya. Ada Pip? Nah, ya ini tulisannya. Maaf kalau agak terlambat-terlambat ya.
silakan dicatat supaya nanti kita tidak emosional kalau anak belum sesuai dengan keinginan kita, karena sesungguhnya yang membulak-balik hati adalah Allah. Lalu apa dong yang menjadi kewajiban kita? Ya, kewajiban kita adalah sebagai orang tua menjadi orang tua yang bertakwa, orang tua yang disukai Allah, orang tua yang nantinya layak diberi hadiah oleh Allah punya anak yang soleh. Ini keyakinan kita tidak bisa memberi hidayah ini akan membuat kita lebih sabar ya, menyikapi anak yang belum sesuai, karena gak bisa diapa-apain oleh kita hati itu kecuali Allah yang membulak-balik hati. Nah, caranya adalah yang pertama, kita betul-betul harus menyadari bahwa kitalah yang paling penting dari semua episode ingin anak-anak soleh. Dalilnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya harus dari diri kita dulu. Kalau diri kita tidak bagus, Allah melihat kelakuan kita nih sebagai ibu bapaknya. Tapi kok Nabi Nuh juga sudah soleh, anaknya tidak mau naik ke kapal. Ya berarti memang yang memberikan hidayah itu adalah Allah ya. Putra Nabi Yakub juga nakal-nakal sekali, yang membuat adiknya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ini menunjukkan hidayah itu Allah yang memberikan ya. Jadi yang pertama, jadilah teladan sebagai orang yang berusaha bertakwa. Surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi dibaca ya, supaya kita menyadari ku anfusakum, jaga dirimu ya yuladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sangat penting supaya kita tidak terlalu fokus ke anak-anak, menyalahkan orang lain, menyalahkan anak, karena sebetulnya kita yang dituntut dari kita adalah menuntut diri menjadi orang bertakwa dan membantu anak. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh. Wah, ini serem ya, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekarang sebagai

Tahajud, ingin anak baca Quran, hafal Quran, kita tidak bagus. Ingin anak jujur, kita suka bohong. Ingin anak tidak sibuk dengan HP. Allah tahu apa yang dilakukan oleh ibu bapaknya yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi Allah melihat, khabirun bima ta'malun. Allah melihat dengan teliti apapun yang kita kerjakan, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Tidak bisa bohong, tidak bisa kita bersembunyi dari Allah. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 44 ya, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala ta'qilun. Ini penting, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab, afala ta'qilun, tidakkah kamu pakai akal mengerti? Nah, ini penting ya. Jadi tolong kita evaluasi diri sebagai orang tua. Allah memperhatikan kita. Syariatnya anak-anak juga melihat kelakuan kita, mendengar, memperhatikan. Apalagi yang bisa kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa menjadi contoh, tidak bisa tidak harus banyak belajar agama. Orang tua yang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, orang tua tidak akan yakin ke Allah, tidak akan tenang hidupnya, akan punya Tuhan yang lain selain Allah, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, penampilan. Wah, repot-repot. Orang tua yang tidak belajar agama, bagaimana akan mengingat Allah kalau dia tidak kenal Allah? Makanya sekepikirnya nanti ya. Dan orang tua yang tidak belajar tentang akhlak Rasul, tentang Rasulullah, juga tidak tahu harus bagaimana menyikapi keluarga. Harus belajar. Kalau tidak belajar, ngarang. Apalagi kalau yang dicontohnya justru yang tidak jelas ya. Wah, ada yang menganggap marah-marah itu hebat. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran, orang takwa itu adalah orang yang alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra wal-khadimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134, orang takwa itu adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan orang-orang, dan berbuat kebaikan. Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Kalau tidak, ya marah-marah melulu, dendam melulu, lalu ngebalas dengan keburukan. Ya begitulah. Jadi harus belajar, maksudnya orang tua harus belajar terus. Jangan sibuk memesantrenkan anak. Orang tua kurang belajar. Sekarang banyak cara untuk bisa dapat ilmu ya, diantaranya dengan pagi seperti ini. Lalu yang kedua, orang tua dalam rangka menjadi tauladan adalah mujahadah. Jadi tidak bisa tidak, ilmu itu tidak langsung jadi amal. Tahu kuda, paham kuda, tidak langsung bisa jadi jago berkuda, beda kapling ya. Paham itu wilayahnya adalah pada akal dan hati, sedangkan amal itu harus dengan mujahadah. Jadi kita harus terus bermujahadah mengamalkan ilmu dan bermujahadah mengendalikan hawa nafsu. Ini penting ya hadirin, jatuhnya orang itu karena dua hal. Satu, lemah dalam pemahaman agama, dan yang kedua, lemah jiwanya kalah oleh nafsu. Itu aja kok.
para orang tua

akan kurang bagus kalau kita ya tidak mau belajar, lemah dalam pemahaman dan juga lemah dalam mengendalikan diri kita. Dah, segitu aja dulu. Nanti dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Tolong Pip diingatkan ya, parenting ini supaya ke depan ada lanjutannya. Dan mungkin sekolah-sekolah yang mau parenting, kalau sedang jauh atau seperti ini, bisa menggunakan sarana Zoom ini, Zoom meeting ini, untuk kepada para orang tua murid. Ada yang masuk kemarin kan, materi parenting ini juga disampaikan di sekolah di Malang ya. Maaf, sekolahnya ini namanya ini Sekolah Islam As-Salam di Malang, karena akan mendapat kesulitan kalau orang tua harus selalu datang ke sekolah mengikuti acara. Nah, seorang tuanya diberikan kesempatan untuk memahami parenting ini lewat acara ini, dan ini adalah materi yang disampaikan semalam. Rasa baik juga disampaikan kepada jamaah, tapi materinya baru sebagian ini yang disampaikan, karena waktu akan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan rekan-rekan sekalian, para jamaah yang akan bertanya. Pip, silakan Pip.

0: Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita di pagi hari ini di sesi pertama, dan akan dilanjutkan di sesi kedua bersama guru kita yaitu Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Kyai?
1: Baik, ya alhamdulillah, mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allahumma amin. Baik, di awal mungkin pembahasan secara singkat sebelum nanti sahabat-sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Tafadhol Pak Kyai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan waktu ini untuk berusaha menyegarkan iman kita, memantapkan rohania kita untuk terus selalu istiqomah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita segarkan kembali satu dialog antara Siti Aisyah dengan seorang sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya ummal mukminin, hai ibunya orang mukmin, maksudnya Siti Aisyah, sebetulnya apa rahasia kesuksesan, keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti kita ketahui, beliau berjuang dari sejak beliau mendapatkan wahyu sampai kepada beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam waktu sekitar 22 tahun. Tapi perjuangan yang begitu singkat ini melahirkan sebuah perubahan yang luar biasa, kesuksesan demi kesuksesan. Tentu di dalamnya itu ada kunci rahasia, sebetulnya kunci keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siti Aisyah menjawab atas pertanyaan sahabat tentang kunci kesuksesan perjuangan beliau itu dengan jawaban Al-Qur'an, kata Siti Aisyah. Jadi kalau Anda ingin tahu kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah, ada pada Al-Qur'an. Jadi dengan mengamalkan Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mengamalkan Qur'an, dan terus juga menyebarluaskan Al-Qur'anul Karim. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Mungkin antara lain ini kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah itu, beliau membaca Qur'an surat Al-Mu'minun. Sudah pernah kita bahas dan insya Allah kita segarkan kembali surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan sekitar ayat 11 atau 12. Sini ada yang disebut kunci, 7 kunci kesuksesan kebahagiaan dalam hidup. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Ahli tafsir memberikan komentar, fazu wasaidu, sukses dan bahagialah orang-orang yang beriman. Banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Kita ingin sukses tapi juga ingin bahagia. Antara lain kuncinya dalam Al-Quran, dalam antara lain dalam surat Al-Mu'minun yang insya Allah kita segarkan kembali. Fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Pertama adalah iman. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan anugerah dari Allah, iman. Banyak orang yang lebih pintar dari kita tapi tidak bertemu dengan iman. Banyak orang yang jangan-jangan akhlak kesehariannya lebih baik tapi tidak beriman. Ya, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Yang perlu kita mantapkan, iman itu tidak hanya sekadar kita percaya rukun iman yang 6 dan lain-lain. Tapi iman itu harus dibuktikan adalah dengan keyakinan kita kesungguhan kita untuk melaksanakan pesan-pesan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang kita imani itu. Ahli tafsir mengartikan sekali lagi qad afla itu dengan fazu wasa'idu, sukses dan bahagia. Kita ingin sukses dan kita ingin bahagia. Kita tahu banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Apalagi kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat. Iman adalah anugerah yang paling utama dan paling penting dan yang harus kita syukuri. Tidak semua orang pintar beriman, tidak semua orang yang bahkan mengkaji mendalami Quran beriman. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana iman itu adalah ada rasa percaya. Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menentukan, Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Ini bekal penting untuk ketentraman dan ketenangan hati kita. Fahazu wa sa'idu, sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Kita bersyukur bahwa kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, yaitu percaya, rasa yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, dan seterusnya. Rasa percaya itu penting dalam hidup, sebab kita gak akan bisa tenang hidup kalau tidak ada rasa percaya. Gak mungkin kita bisa dapat menikmati katakanlah kendaraan kalau tidak percaya bahwa kendaraan itu kuat dan baik. Kita tidak akan merasa nyaman ketika kita makan kalau kita tidak yakin yang dimakan itu baik dan tidak membahayakan. Begitu juga dalam pergaulan, kita akan nikmat bergaul dengan seseorang kalau kita percaya bahwa dia itu adalah orang baik. Jadi rasa percaya itu penting. Sekali lagi kita harus bersyukur. Kemudian Quran melanjutkan al-mu'minun itu setelah mantap beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wujud kita beriman itu coba praktekkan ketika sholat betul-betul kita ini menikmati sholat, khusyuk dalam sholat. Jadi selain memenuhi syarat dan rukun sholat, kita juga mampu menjadikan sholat itu sebagai bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menikmati sholat. Ya, kalau sholat merasa terpaksa mungkin masih tidak melahirkan kenyamanan dalam hidup. Tapi kan sudah nikmat, banyak orang yang menemukan kenikmatan itu justru ketika ia pasrah kepada Allah dalam bentuk sholat, dalam waktu sujud, pada waktu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan, mantapkan hati kita untuk bisa sholat itu dengan khusyuk. Tentu situasi harus mendukung. Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau di sekitar kita ada keramaian yang kita dengar? Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau katakanlah pakaian kita tidak menyenangkan? Kalau gatal-gatal, kalau banyak urusan, makanya diajarkan oleh agama, begitu mulai sholat itu kita berusaha mempersetankan segala yang lain kecuali Allah saja. Allahu Akbar. Begitu ganti formasi, nyatakan hanya Allah yang Maha Besar, yang lain kecil. Ya, begitu akan sujud juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya itu adalah memberikan hikmah, yaitu supaya kita tetap khusyuk, ingat bahwa yang Maha Besar hanyalah Allah. Semuanya adalah kecil. Semuanya tidak ada artinya kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Melatih salat khusyu walladzina hum bi salatihim khashi'un. Ini mudah diucapkan tapi sering-sering sulit kita praktekkan. Tapi agama Quran menyebutkan kalau ingin fazu wasa'idu, sukses bahagia, latih diri kita untuk bisa salat khusyu. Mengetahui arti dan makna yang dibaca membantu. Situasi lingkungan tentu membantu. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk kalau ada suara-suara yang mengganggu. Jadi harus kita ciptakan satu suasana bagaimana bisa sholat dengan khusyuk. Mengetahui makna dari makna bacaan sholat itu sangat membantu sholat khusyuk. Kemudian yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang itu bisa khusyuk kalau bisa, orang itu bisa aflah, sukses, bahagia, kalau ia mampu meninggalkan hal-hal perbuatan-perbuatan yang lanbun, yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga mudah diucapkan tapi sering sulit. Kita ini selalu terlibat ikut-ikutan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak bermanfaat. Mari kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kita jauh dari Yang Maha Kuasa, mengakibatkan kita jadi kurang akrab dengan orang lain. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Manfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tinggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini juga menjadi salah satu kriteria syarat seorang untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan itu harus istiqomah mengeluarkan zakat. Seperti kita ketahui, zakat fitrah yang 2,5 kilogram rata-rata kita sudah melaksanakan pada waktu menjelang Idul Fitri. Tapi yang sering kita lupa, atau mungkin pura-pura lupa, atau kita malas, yaitu zakatul mal kepada kita yang oleh Allah dianugerahi harta kekayaan. Jangan lupa, di dalam kekayaan kita, dalam batas tertentu, ada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita salurkan dalam bentuk zakat. Bagi kita yang aktif bisnis, bagi mereka yang mempunyai simpanan barang-barang berharga, jangan lupa ada hak orang lain yang harus kita berikan, yaitu mustahik zakat 2,5%. Dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada pengusaha menjadi bangkrut gara-gara zakat. Yang pasti adalah dengan zakat harta kita menjadi bersih, dengan zakat harta kita menjadi barokah, manfaat, maslahat, dan memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada kita. Zakwaladinahum dzakati fa'ilun. Sudah punya berbagai macam lembaga untuk membantu menyalurkan zakat. Jangan sampai zakat menumpuk pada masyarakat tertentu, tidak tersalur kepada orang yang sangat memerlukan. Tetapi tentu tidak salah kalau kita juga zakat punya mustahik tersendiri yang biasa kita beri. Ya, berikan zakat kepada mustahiknya. Kalau bukan mustahik, berikan aja kalau mau memberi dalam bentuk sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Ya, zakat itu sendiri dalam Quran disebut sedekah. Jadi sedekah dengan waktu tertentu, dengan perhitungan persentase tertentu, itulah zakat. Ada bentuk-bentuk pemberian, infak, yang persentasenya adalah kita yang menentukan atau seikhlas kita, sebisa kita. Nah, kalau zakat persentasenya ditentukan, waktunya ditentukan. Walladzinahum lizzakati fa'ilun, walladzinahum lifurujihim hafizun. Orang itu akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup kalau dalam hidupnya itu ia mampu menjaga, menyalurkan hajat seksual hanya suami istri kepada suami istri. Menjaga, itu adalah salah satu yang diajarkan, yang ditekankan oleh ajaran Islam, sampai dalam Quran itu sangat keras. Orang yang berzina itu kan dihukum cambuk. Perbuatan zina dianggap sebagai kabair, dosa besar. Dan kehidupan dunia modern sekarang ini, peluang untuk melakukan pelanggaran seks itu terbuka. Maka satu-satunya yang bisa mengerem adalah keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah mengawasi kita, dan apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Quran menyebutkan kalau ingin sukses dan bahagia hidup dunia dan akhirat, kendalikan hajat seksual, salurkan hajat seksual hanya kepada istri atau suami. Selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berulang kali kita mengkaji, mempelajari bahwa tentang kejujuran, itu adalah juga merupakan kunci, salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu adalah kejujuran. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, jadi orang Islam itu amalan apa yang paling mudah, amalan apa yang paling sulit? Nabi menyatakan, yang paling mudah ya baca dua kalimat syahadat. Nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan nyatakan bahwa Muhammad Rasulullah. Yang paling sulit kata Nabi adalah hidup jujur. La imana liman la amanatalah. Gak ada iman itu bagi orang yang tidak jujur. Sholat, zakat, segala macam dia nilai terhapus karena ketidakjujuran. Ini adalah menjadi catatan penting bagi kita pada saat situasi kehidupan kita sedang banyak menghadapi ketidakjujuran, sehingga orang yang jujur sering-sering dianggap asing begitu. Tapi kita kembalilah kepada ajaran agama kita. Kalau kita ingin sukses bahagia, yaitu kita harus memantapkan, meyakini tentang kejujuran adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Ketidakjujuran adalah awal dari segala perbuatan dosa. Nabi malah menyatakan, seorang yang meninggal dunia dalam medan pertempuran membela agama, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah, kecuali ketidakjujuran. Jadi walaupun gugur di medan pertempuran, kalau ketidakjujuran tetap tidak hapus oleh gugur di medan pertempuran, untuk menunjukkan betapa pentingnya tentang kejujuran itu. Oleh karena itu, ini harus menjadi bagian dari mungkin kurikulum atau pesan-pesan moral kita kepada keluarga kita, kepada anak kita. Selanjutnya, dan orang yang akan janjinya rohun, menjaga, kalau janji diamanati mu'ahdim, menjaga amanah dan memenuhi janji. Ini kelihatannya sederhana, tapi Quran menyebutkan kalau ingin sukses, ingin bahagia dalam hidup, biasakan kalau janji penuhi janji. Kalau kita tidak akan mampu memenuhi janji, lebih baik minta maaf, mohon maaf saya tidak bisa, daripada berjanji tapi mudah menyalahi janji. Salah satu ciri kemunafikan adalah kalau berjanji palsu. Nah, kemudian walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Nah, kunci berikutnya adalah memelihara sholat dengan baik, yaitu memelihara sholat dengan kualitas yang baik. Nah, ini para pendengar, untuk menjelaskan kembali kunci kesuksesan, kebahagiaan yang dibacakan oleh Siti Aisyah dari Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan sekitar 9, yaitu mantapkan iman, kemudian pelihara sholat yang baik, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, laksanakan zakat pada saat sudah wajib mengeluarkan zakat, jaga kemaluan dari perbuatan zina, kemudian biasakan hidup jujur, penuhi janji, dan peliharalah sholat dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, 7 kunci kesuksesan, kebahagiaan dalam surat Al-Mu'minun itu.
0: Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, baik Pak Kiai, kita langsung menyapa sahabat MK yang bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada hamba Allah dari Ciamis Pak Kiai yang ingin bertanya, ini bagaimana penjelasan tentang perempuan ahli ibadah tetapi ini masuk neraka, ini seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, ada beberapa keterangan ya, walaupun kita harus selektif keterangan itu, tapi yang pasti seorang itu wanita maupun pria, tidak cukup dia rajin sholat kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tapi harus ada yang dilaksanakan yang lainnya, aturan-aturan. Antara lain dalam konteks wanita, dalam konteks keterangan itu adalah seorang wanita yang tidak patuh kepada suami, itu antara lain hadis yang saya ingat. Mungkin juga karena sebab-sebab yang lain, atau ada satu kebiasaan ghibah umpamanya saja. Jadi pada dasarnya siapapun akan mendapatkan janji Allah untuk mendapatkan surga, diselamatkan dari neraka, kalau dengan istiqomah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, sholat dan kemudian ibadah-ibadah lain, serta memelihara anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada perbuatan yang sudah biasa dilakukan dan sudah dianggap maunya tidak dosa, seperti kerja menggunjing, mengumpat, nah, itu merasa tidak dosa. Nah, inilah diingatkan oleh beberapa hadis, yaitu bisa saja seorang itu rajin sholat tapi tetap menjadi haram masuk surga atau harus masuk neraka karena ada kesalahan-kesalahan lain dalam kaitan dengan mungkin akhlak dan lain-lain. Itu yang bisa saja.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada sahabat Cahyati dari Panyilekan, Pak Kiai, ini izin bertanya, apakah Nabi pernah mencontohkan baca salawat nariyah, dan apakah benar ketika membaca salawat nariyah ini terlalu mengagungkan Nabi dibanding Allah? Nah, ini seperti apa, Pak Kiai, mohon pencerahannya.
1: Ya, Nabi mewariskan kepada kita salawat yang masyhur adalah salawat yang kita baca di dalam tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya itu. Kemudian ada beberapa ucapan para sahabat. Isinya adalah salawat kepada Rasul tapi tidak di dalam salat. Sebagian bagian daripada doa, tentu baca salawat itu adalah atau mendoakan supaya salat rahmat barakah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik. Dalam perkembangan sejarah memang lahirlah inisiatif dari beberapa ulama untuk melahirkan bentuk-bentuk salawat. Ya tentu boleh-boleh saja sepanjang tidak di dalamnya tidak ada muatan kultus ya. Baca salat bahasa Indonesia saja bisa kita. Semoga salawat dan salam disimpan kepada Nabi Muhammad. Ada perbuatan baik. Tapi jangan sampai melahirkan satu tidak dibaca pada waktu salat. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu begini. Orang baca salawat dengan salawatnya khusus sekian akan mendapatkan ini. Berlebih-lebihan. Hati-hati. Jangan membuat ritual baru. Dan jangan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dilakukan terutama pada waktu sholat. Soal sholawat sebagai doa boleh apa saja, tetapi tetap adalah harus sesuai dengan ajaran agama, tidak dalam bentuk mengkultuskan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi baca sholawat memang lahir banyak sholawat yang dijadikan kebiasaannya ada baca salawat. Ya pada dasarnya baik membaca salawat kepada Rasul asal jangan berlebih-lebihan, jangan membuat ritual baru begitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini selanjutnya dari sahabat Ega, Pak Kiai. Jadi ada seorang ayah mempunyai tanah, namun ayah itu sakit karena tahu bahwasannya tanah itu dijual oleh sepihak dari keluarga ayah tersebut. Nah, ketika sudah tahu dijual, ayahnya ini sakit parah dan meninggal dunia. Dan akhirnya ini uang yang dibawa oleh anggota keluarganya ini, nah ini seperti apa pakai hukum uang tersebut dan bagaimana hukum jual beli yang dilakukan oleh anggota keluarganya tanpa sepengetahuan ayahnya, Pak Kiai?
1: Ya, tentu kita hanya dibolehkan menjual atau memberikan harta itu yang betul-betul milik kita. Milik kita. Bagaimana milik orang tua? Ya milik orang tua tetap harus seizin orang tua tentu saja. Jadi kalau seperti kasus tadi terjadi seseorang karena begitu dekat ataupun apapun sebabnya menjual atau menyerahkan kekayaan harta tanah kepada orang lain tanpa izin, tentu tidak sah pemberian itu. Nah, ya memang tentu saja dalam kaitan dengan keluarga harus ada penyelesaian mungkin yang baik. Antara lain pendekatan, menyadarkan, dan ada tanggung jawab begitu. Nah, bagi dalam situasi tertentu seorang mungkin memaklumi begitu, memaafkan. Kalau memungkinkan untuk memaafkan tidak merugikan pihak lain. Dalam kasus kemudian harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, tanpa izin, kemudian yang pemilik harta itu meninggal dunia, tentu harta itu adalah menjadi hak ahli waris. Harus ada ridho dari ahli waris atau harus ada perhitungan lah dengan ahli waris, karena terutama anak ya, ahli waris ya, terutama anak itu harus ada perhitungan. Kalau tidak dikembalikan atau dengan ridho tidak bisa, ya ada perhitungan tentu saja di akhirat. Pendeknya harta kekayaan itu adalah menjadi milik seseorang. Kalau seseorang itu meninggal dunia, harta kekayaan itu beralih menjadi milik ahli waris, kecuali kalau sudah sempat diwasiatkan untuk diberikan kepada siapa yang bukan ahli waris. Nah, seperti itulah aturannya.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas jawabannya, dan insya Allah di akhir Pak Kiai mungkin sebagai closing statement penguatan di pagi hari ini, Pak Kiai.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk terus menyegarkan iman kita, karena iman kita itu bisa menebal, bisa menipis. Di antara bentuk bagaimana cara bagaimana iman kita supaya tetap mantap, ya selain ibadah yang baik, berzikir, baca Quran, termasuklah apa yang kita lakukan sekarang ini, menyegarkan dengan mendengar dan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk kegiatan kita seperti subuh ini, dapat lebih memantapkan iman kita, menjadikan kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Pak Kiai dan keluarga, dan semoga senantiasa Pak Kiai diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, demikian sahabat MK, juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Qalbu pagi hari ini, telah sama-sama kita simak ilmu yang luar biasa sahabat MK, masya Allah, disampaikan di sesi pertama oleh gurunda kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian di sesi kedua bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang didapat sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Rasa diri kurang bersyukur.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
2: Ya Allah.
0: Fokus awalnya sahabat MK adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 0811-2139-427-350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani.

Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Ciamis, kemudian ada sahabat Ibu Ella dari Soreang, Ibu Eti dari Baleendah, kemudian ada Bapak Ujang dari Cianjur, Umi Zikri dari CPM Cianjur juga hadir, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Ade dari Rancaekek, kemudian Ibu Yanti dari Antapani, ada Abah Hamid dari Gedung Sate, alhamdulillah hadir. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3, ada Ibu Nia dari Pangalengan juga bergabung, ada Bapak Hadirin dari Purworejo, kemudian ada Ibu Anissa ini dari Parkin menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Aminah ini dari Cipanas Puncak, alhamdulillah tersimak dengan baik untuk Radio MKFM Bandung. Ada Abah Akbar dari Ciranjang, kemudian ada Kang Iman dari Tasikmalaya, ada sahabat Junairi dari Boyolali, ini alhamdulillah menyimak MKFM di pagi hari ini. Ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang setia menyimak. Kemudian ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang melalui Radio Relay ya, ini menyampaikan laporan kota siarannya di pagi hari ini, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga menyimak kajian MK pagi, dan suara MKFM ini tersimak bening dan juga jelas, alhamdulillah. Itu penghapus dosa. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang senantiasa menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf sahabat MK, untuk Anda yang sudah bergabung tidak sempat tersapa satu persatu pada kebersamaan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan Radio Relay yang sudah turut serta menyambung siarkan program Rejemon Kolbu pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma ighfirni bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Padahal kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah. Tuh, ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza solahat solaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu idza solahat, apabila segumpal daging itu baik, dampaknya apa? Solahal jasadul kulluh. Tuh, pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahyal kolbu. Dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu buat semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fis sudur. Fis sudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fis sudur, daging yang ada di rongga yang keras itu. Macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan

0: kita untuk wawasan kita mengeksplor kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat energi, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Di suatu tempat, dikisahkan ada seorang yang berkesempatan untuk pergi ke sebuah negara yang terkenal dengan binatang Dwipanga, atau yang dikenal dengan gajah. Ya, si binatang besar dengan belalai panjang dan kuping yang lebar. Dalam perjalanannya, ia pun pergi ke sebuah kawasan di mana tempat itu menjadi destinasi bagi para turis yang ingin melihat gajah. Hingga di satu kandang, pandangannya menjadi lebih fokus pada seekor gajah yang sepertinya sedang menjalani karantina. Entah untuk apa. Namun, yang menariknya, gajah besar itu terlihat diikat pada pergelangan kakinya. Bukan pengikat rantai besar nan kuat, tapi pengikat yang kecil. Turis tersebut tentu merasa hal yang dilakukan merupakan suatu yang sia-sia. Ia merasa bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang, sehingga jelas bahwa gajah dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Saat turis sampai di dekat pelatih, ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Daripada terus penasaran, pikirnya dalam hati. Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri? Bukankah tali pengikatnya amat mudah rapuh? Mendengar pernyataan itu, pelatih hanya tersenyum santai, sambil sesekali melirik gajah yang jadi pertanyaan turis tadi. Dan sesaat

setelahnya. Pelatih pun berkata, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tentu tali kecil itu masih sangat cukup kuat untuk menahan mereka. Hingga saat mereka tumbuh dewasa, pada akhirnya mereka sendiri yang mengkondisikan untuk terus percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Gajah itu percaya bahwa tali kecil yang mengikat di pergelangan kaki mereka masih bisa menahan mereka. Maka, mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Kata sang pelatih, mendapati jawaban sang pelatih gajah, pria itu sebetulnya masih terheran-heran. Hewan-hewan ini pasti bisa kapan saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena gajah percaya bahwa mereka tidak bisa, maka mereka terus terjebak di tempat yang sama. Sahabat MQ, kalau kita renungi, seperti gajah, berapa di antara kita mungkin hidup sama dengan kondisi gajah tadi, yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Padahal, sejatinya kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, yang kalau di perjalanan itu kita harus terjatuh, salah alamat, atau bahkan belum sampai di tujuan, kita tidak diperkenankan untuk menyerah. Karena Allah telah membekali kita potensi yang sangat kaya dan pertolongan sempurna jika kita mau berikhtiar dan percaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari Kamis insya Allah yang penuh dengan keberkahan di hari yang ke-13 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau bertepatan juga sekarang sudah di 24 September 2026 ya, menjadi Kamis terakhir sahabat MK di bulan ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya, ini menjadi momentum juga ya, karena menghitung hari ternyata 2026 juga tinggal beberapa bulan lagi. Kalau September berarti tinggal satu pekan lagi sahabat MK. Alhamdulillah, bismillah ya sahabat MK, kita ikhtiarkan bersama untuk semakin baik dari hari ke hari. Dan alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan awali juga kebersamaannya dengan segmen Jurnal Pagi. Anda silakan bisa ikut berbagi jurnalnya sahabat MK. Sampaikan jurnal syukur Anda, bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, lalu lintasnya juga seperti apa sahabat MK. Kalau di Bandung kemarin malam ini sempat hujan ya, bahkan sempat mati listrik juga sahabat MK kalau di tempat saya. Nah, Anda juga silakan bisa berbagi ya rasa syukur yang tidak terkira, karena masya Allah kalau kita tinggal di Pulau Jawa ini nampaknya masih banyak hal yang kemudian patut kita syukuri sahabat MK. Saya juga belum lama ini melihat berita ya, kalau ternyata di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, padahal masih bagian wilayah Indonesia, ini ternyata ada sejumlah hal yang terbatas sahabat MK, seperti listrik sudah mulai pemadaman bergilir, ataupun juga BBM yang semakin langka di sejumlah daerah. Ini nampaknya perlu kita hadirkan juga rasa empati untuk bisa berikhtiar mendoakan juga saudara-saudara kita setanah air Indonesia sahabat MK ya. Dan insya Allah nanti setelah segmen Jurnal Pagi, kami juga akan temani ruang dengar Anda untuk mengupdate, memperbarui informasi dari Kamar Berita MKFM. Kita akan bahas dalam segmen Sudut Pandang berkaitan dengan Pilkades yang beralih ke e-voting. Anda yang tinggal di Jawa Barat, sahabat MK, nampaknya sudah mulai ramai-ramai ya untuk Pilkades di beberapa bulan mendatang sebelum 2026 berakhir. Silakan Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan pantauan di lapangan seperti apa. Dan insya Allah nanti kita juga akan hadirkan dalam segmen Bincang Kesehatan setelah jurnal ataupun juga segmen Sudut Pandang berkaitan dengan Bincang Kesehatan Meningkatkan Testosteron di Usia Paruh Baya. Insya Allah nanti ditemani juga bersama dengan narasumber kita, Ustadz Nasrul Jatnikah, sahabat MK. Serta insya Allah nanti ditutup dalam segmen MKpedia. Anda bisa ikut bergabung, memilih informasi paling menarik versi Anda dalam segmen MKpedia nanti. Dan insya Allah kebersamaan kita di pagi hari ini akan mulai. Kita awali bersama dalam segmen Jurnal Pagi. Anda silakan bisa ikut bergabung, sampaikan atensi ataupun juga jurnal paginya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Sesaat lagi, sahabat MK, kita akan mulai simak bersama.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi sahabat MK berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung Raya dan sekitarnya. Anda yang berada di luar Kota Bandung juga silakan ya bisa melaporkan bagaimana cuaca di daerah Anda. Karena alhamdulillah sajian inspirasi dalam program Inspirasi Pagi siaran MK FM ini tidak hanya sekarang bisa disimak melalui frekuensi saja sahabat MK di 102,7 MK FM. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui berbagai platform. Sekarang sudah semakin canggih ya teknologi, baik itu melalui streaming di mkfmnetwork.com atau Anda juga bisa simak melalui platform sosial media sahabat MK. Baik itu di platform Meta dan jaringannya ya, Instagram, Facebook sahabat MK di @mkfmbandung atau juga bisa di TikTok MKFM Bandung, di YouTube ada juga MK Live Kajian. Anda silakan bisa hadirkan inspirasinya juga di pagi hari ini dalam Jurnal Pagi. Nah, kita akan awali dengan perakiraan cuaca terlebih dahulu, informasi yang akan menunjang aktivitas Anda dalam satu hari ini. Kalau untuk wilayah Kota Bandung, ini nampaknya cenderung didominasi berawan, sahabat MK. Meskipun kalau di studio MK FM, ini mataharinya sudah mulai bersinar ya, alhamdulillah. Tapi memang ada tanda-tanda berawan untuk di beberapa bagian. Seperti di Sukasari, Kecamatan Sukasari ini prediksinya akan berawan, sama halnya seperti di Coblong. Seperti juga di Bojongloakaler, kemudian Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, bahkan hingga Bandung Wetan dan Astana Anyar. Perakiran cuaca hari ini berawan, sahabat MK. Kemudian kalau di daerah Babakan Ciparai dan juga di wilayah Regol, ini prediksinya akan cerah ya, alhamdulillah. Bergeser ke Batu Nunggal, Lengkong, dan Cibenying Kidul, perakirannya berawan. Sementara untuk Bandung Kulon dan juga Bojongloak Kidul cerah. Kecamatan Kiara Condong, Cibenying Kaler, Sumur Bandung hingga Antapani akan berawan. Saat ini untuk Bandung Kidul prediksinya akan cerah ya, berbeda sahabat MK. Di Kecamatan Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, juga Ujung Berung hingga Gede Bage ini berawan. Sama seperti di Panyilekan, Cinambo hingga Mandala Jati akan berawan. Sebagian besar berawan, sahabat MK, ini perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya. Kami hadirkan juga untuk informasi perakiraan cuaca Kabupaten Subang. Kalau di Kecamatan Sagala Herang, ini prediksinya akan cerah. Sementara Cisarak berawan, kalau di Subang sendiri, Kecamatan Subangnya cerah berawan, sahabat MK. Kecamatan Kalijati akan cerah, Pabuaran cerah berawan, sementara di Purwadadi, Pagaden hingga Binong akan berawan. Sama halnya di daerah Pusaka Negara dan Pamanukan ya, berawan juga. Sementara untuk di daerah Ciasem, ini cerah berawan, bergeser ke Jalan Cagak akan cerah, berbeda dengan Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang yang berawan prediksinya. Sama halnya dengan wilayah Compreng yang berawan. Bergeser ke Tanjung Siang, cerah berawan, sama seperti di daerah Kecamatan Patok Besi, sahabat MK. Kemudian Cijambe juga cerah berawan. Kecamatan Cibogo dan Cipunagara berawan, seperti halnya di daerah Cipendei, Legon Kulon, Cikawom ini akan berawan. Sementara itu untuk di Kecamatan Sarang Panjang ini akan cerah. Bergeser ke Sukasari dan Tambak Dahan berawan, Kasomalang ini cerah berawan, Dawuan cerah, sahabat MK, seperti halnya di Ciater. Sementara di Pagaden Barat berawan dan Pusaka Jaya pun sama berawan. Ada yang menyimak di daerah Subang, silakan bisa juga laporkan ya bagaimana kondisi di lapangan, apakah pagi hari ini sesuai dengan perakiraan cuacanya, sudah sesuai atau masih ada perbedaan ya. Biasanya memang kerasanya kalau sudah antara siang sampai dengan sore menuju malam, sahabat MK. Tidak ketinggalan untuk di daerah Yogyakarta, kami juga akan hadirkan informasinya. Di Yogyakarta ini didominasi dengan berawan. Untuk kota Yogyakarta, kota Sleman, ya, kemudian Gunung Kidul juga, Kabupaten Bantul. Sementara untuk di Kulon Progo ini udara kabur, sahabat MK. Apakah kalau di Yogyakarta beberapa daerah sudah ada mataharinya? Nah, silakan ya. Ada yang juga menyimak di daerah istimewa Yogyakarta, baik melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta atau juga melalui streaming berbagai platform ya, sahabat MK bisa sampaikan pantauan di lapangan. Di 0811-224-1027 lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Informasi bermanfaat, sahabat MK, semangat inspirasi paginya. Silahkan Anda bisa salurkan energi terbaik untuk menambah semangat, karena kalau semangat ini bisa menular ya. Dan bukan berarti yang menularkan semangat kemudian berkurang semangatnya, menurun karena terserap oleh yang lain. Tapi tidak, sahabat MK, justru bertambah semangatnya, insya Allah. Kami nantikan atensi Anda dan kita akan simak terlebih dahulu satu buah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi, Sahabat MK, kini saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, jurnal syukurnya di pagi hari ini, ataupun juga jurnal pagi Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi semangat positifnya, Sahabat MK, silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Anda silakan juga kalau misalnya baru bergabung ya, masih bingung apa yang kemudian harus disampaikan, Sahabat MK, Anda bisa kemudian list 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini sejak membuka mata. Silakan Sahabat MK, mudah-mudahan jadi ikhtiar bersama ya, sama-sama membiasakan untuk selalu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Ini husnuzon dengan takdir Allah menjadi sebuah energi yang bisa jadi, Sahabat MK, menyelamatkan kita untuk bisa terus menjalani kehidupan yang bisa jadi sekarang semakin menantang. Dan kali ini kita coba sapa dari yang paling awal bergabung ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ada Sahabat Handayani. Alhamdulillah, dari Pondok Mas Indah Cimahi ini sudah bergabung, berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, ini rasa syukur yang luar biasa karena Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa sholat subuh dan dikasih semangat untuk menjalani hidup di hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Sahabat Handayani, senang sekali bisa juga kembali menyapa dalam jurnal pagi di hari ini ya, Alhamdulillah. Dikasih mimpi indah juga katanya tadi malam, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah juga masih memberikan makan, kemudian juga memberikan ongkos pada saat yang tepat ya. Pertolongan Allah ini sungguh indah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah maha penolong, Allah maha kaya, Allah maha indah. Di hari ini disampaikan juga doa terbaiknya dari Sahabat Handayani. Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk Sahabat MK, kru dan operator dimanapun berada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, semangat selalu ya Sahabat Handayani di Cimahi. Ini nampaknya nanti malam akan bertandang lagi ya untuk hadir kajian di Masjid Darut Tauhid ya, Sahabat Handayani ya, insya Allah. Alhamdulillah. Dibagikan juga jurnal paginya. Kali ini kalau sekitar daerah Sahabat Handayani, pantauannya cuacanya mendung berawan, tapi ada tanda-tanda akan cerah ya, insya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan, semangat untuk semuanya, insya Allah. Terima kasih Sahabat Handayani sudah senantiasa bergabung ya, berbagi atensi, semangat paginya di hari ini, insya Allah dilancarkan segala aktivitasnya. Dari Pondok Mas Cimahi ya, Sahabat MK, kita akan berlanjut kali ini menuju Soreang. Ini biasanya balapan siapa yang paling pagi antara Sahabat Handayani dengan Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah, masih berkesempatan juga hadir menyampaikan jurnal syukur jurnal paginya hari ini ya. Alhamdulillah, kalau dari Ibu Ella, pagi yang sejuk segar ya, cuacanya cerah kali ini. Jurnal syukurnya Alhamdulillah, barakallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Doa terbaiknya untuk guru-guru yang tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Untuk kru operator penyiar juga semua Sahabat MK dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Hatur nuhun doa baiknya ya Bu Ella di Soreang. Jazakallah khair ya, ini juga menambah semangat saya, Sahabat MK ya, membacakan atensi setiap harinya, Alhamdulillah. Dan dari Soreang kita berlanjut, kali ini ada Pak Yandi di Buah Batu, sudah berbagi dokumentasinya juga ya, fotonya. Masya Allah, Alhamdulillah nih, kalau dari pantauannya cuacanya cerah, sejuk ya, lalu lintasnya juga lancar di Jalan Majalaya, Kabupaten Bandung. Wah, Masya Allah, sepedahannya udah sampai Majalaya ya. Oh, Jalan Majalaya ya Pak Yandi ya. Alhamdulillah. Ini baru bagi jurnal syukurnya juga, karena di hari Kamis yang penuh berkah ini masih bisa bangun, masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Doanya agar nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Awali dengan senyuman ya, sahabat MK. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Ini saya sambil tersenyum juga ya, biar kerasa sahabat MK ya. Masya Allah, apa yang kemudian dibacakan ini menjadi energi tersendiri. Anda yang sedang berkendara, fi amanillah, diingatkan oleh Pak Yandi untuk tetap tersenyum di tengah padatnya jalanan kota Bandung. Tapi kalau di Jalan Majalaya ini lalu lintasnya lancar jaya ya, dari foto yang dikirimkan Pak Yandi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi. Kali ini kita berlanjut ke daerah Arjasari. Alhamdulillah kali ini ada Ibu Tuti Setiati di Arjasari ya, berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin masih diberikan kesehatan untuk selalu beribadah. Masya Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang tidak terkira juga ya Ibu Tuti. Doa terbaiknya agar Radio MKFM sukses dan krunya juga sehat dan sukses. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dari Ibu Tia Rosadi ini ternyata yang mengirimkannya ya, di Patrol. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah senantiasa berbagi atensi juga nih di usia yang sudah 74 tahun. Masya Allah. Sehat-sehat ya Ibu Tia Rosadi. Dari Arjasari, Patrol, sahabat MK, kita berlanjut menyapa di Antapani. Kali ini Ibu Yanti di Antapani berbagi jurnal syukurnya juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih diberikan usia. Kemarin sempat bersilaturahmi dan takziah bersama teman-teman. Bangun di sepertiga malam untuk ibadah ini juga Masya Allah, alhamdulillah masih diberikan rezekinya ya. Semoga kita semua sehat dan dilapangkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah berbagi jurnal syukur Ibu Yanti di Antapani ya. Alhamdulillah. Ini doa baiknya juga mudah-mudahan diijabah, kita aminkan bersama sahabat MK. Karena kalau kata Ustadz nih di segmen Dialog Umat kalau tidak salah ya, ketika berbincang sahabat MK, ini sempat yang paling saya ingat ya, kalau ada yang berdoa itu diaminkan. Aminkannya rame-rame, karena masa iya tidak ada satu amin pun yang lolos gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Laporannya kalau dari Antapani, cuacanya mulai cerah ya. Alhamdulillah. Sudah mulai berjemur kah Ibu Yanti? Enak ya sahabat MK kalau pagi-pagi mataharinya sudah bersinar, hangat. Yang tadinya cuacanya dingin, ini bisa langsung moyan istilahnya, berjemur di bawah matahari. Vitamin D ya sahabat MK. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dari Antapani, kali ini menyapa ke Kabupaten Bandung Barat. Ada dari Cilimus ya, Masya Allah, Bunda Sinta bergabung di pagi hari ini. Jurnal syukurnya untuk disampaikan sahabat MK, alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ini telah diberikan kesehatan kepada bunda dan keluarga dan juga kenikmatan yang tidak terhingga ya. Alhamdulillah diberikan nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan nikmat Islam ini Masya Allah. Dan diinfokan juga dari Bunda Sinta kalau cuaca di sekitar rumah bunda ini mataharinya sudah bersinar Masya Allah. Mataharinya sudah mulai bersinar tapi udaranya masih terasa dingin kata bunda. Alhamdulillah ya, jadi balance bunda ya, seimbang. Pagi hari ini alhamdulillah juga disampaikan doa terbaiknya dari Bunda Sinta. Mohon ampunan dari dosa-dosa. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya, diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah dan barokah tentunya ya, nikmat serta keselamatan dunia dan akhirat kelak. Khususnya untuk bunda dan keluarga, untuk kru dan sahabat MKFM semuanya dimanapun berada. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita aminkan bersama ya sahabat MK setiap doa baik di pagi hari ini. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cisa Sarwa, Kabupaten Bandung Barat ya, sudah berbagi. Berlanjut kita menyapa sahabat MK yang ada di Cianjur. Masya Allah, alhamdulillah, ini biasanya kalau dari Cianjur ada rombongan yang lain juga ya. Ibu Iis Nurjana dari Cikalong Kulon Cianjur, Kampung Ngantai. Alhamdulillah, salam silaturahminya untuk semua kru MK yang sedang bertugas, yang akan bertugas juga, untuk seluruh pendengar MK dimanapun berada juga. Ini semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doanya juga untuk Ibu Iis ya. Jurnal syukurnya dari Ibu Iis,
Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung sejatinya. Betul sekali ya Ibu Iis ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, nikmat yang tidak terhitung ini bisa senantiasa kita rasakan, Insya Allah. Cuacanya kalau di Cikalong Kulon ini cerah berawan ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Iis untuk laporannya di pagi hari ini. Berlanjut, kalau tadi Cianjur, sekarang kita ke Garut, sahabat MK. Jalan-jalan keluar kota Bandung dulu ya. Ada Ibu Rus di Garut ya, Alhamdulillah. Ini juga berbagi jurnal syukurnya, Masya Allah. Allah masih memberikan kesempatan untuk menghirup kembali oksigen yang gratis. Ini Alhamdulillah. Nikmat yang tidak terbatas, ini semoga bisa istiqomah menjalankan ibadah, baik fardu maupun sunnah. Amin, Allahumma amin. Cuacanya di Garut, kalau sekitar daerah Ibu Rus ini cerah, sejuk, segar ya, Alhamdulillah. Siaran MKFM juga tersimak dengan baik. Terima kasih Ibu Rus sudah berbaginya. Doanya juga untuk kru, operator, semua yang bertugas. Sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia. Insya Allah dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Kita sambung sahabat MK kali ini ke daerah Yogyakarta. Semakin keluar kota ya, dari Garut nih naik kereta sahabat MK. Ada Ibu Naning di Yogyakarta, Masya Allah. Kali ini bergabung berbagi jurnal paginya juga ya. Jogja selalu cerah silau katanya. Sekarang sedang silau ya, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu Naning. Untuk menjemur ini lumayan terik ya beberapa hari ini, Masya Allah. Tapi kalau perkiraannya tadi berawan ya untuk daerah Jogja. Mudah-mudahan ini bisa awet juga cerahnya ya Ibu Naning di Yogyakarta. Alhamdulillah, dia lagi ngejemur kerupuk katanya, Masya Allah. Cepat garing ya, supaya bisa segera digoreng ya Ibu Naning ya. Alhamdulillah, dia dikirimkan juga foto-fotonya, Masya Allah. Jurnal syukur di pagi hari ini dari Yogyakarta. Bersyukur pagi hari ini dimampukan untuk subuh berjamaah di masjid ya, Alhamdulillah. Karena tidak setiap hari bisa berjamaah subuh di masjid, walau tidak wajib ya kalau untuk muslimah ke masjid. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ibu Naning ya, rezeki di pagi hari ini. Pagi ini juga menyengaja jalan kaki bersama dengan suami untuk sholat subuh ke masjid yang agak jauh dari rumah. Masya Allah, so sweet ini kalau bahasa anak mudanya ya. Di dekat Jalan Raya Ring Road Selatan Yogyakarta ini, Masya Allah. Walau masih satu kampung, ini biasanya hanya di masjid depan rumah. Mudah-mudahan ini insya Allah langkah untuk menuju ke masjidnya dihitung sebagai pahala juga ya, insya Allah. Karena ada dua masjid di kampung Ibu Naning di Yogyakarta. Jadi bisa sekalian jalan pagi tadi ya, PP pulang pergi. Selamat menunaikan amanah untuk penyiar dan semua yang sedang bertugas. Sehat selalu, dimudahkan segala urusan, selamat dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Doa yang sama untuk Ibu Naning dan keluarga di Yogyakarta. Terima kasih sudah senantiasa menyempatkan untuk menyapa ya Ibu Naning, Alhamdulillah. Setelah jauh berkelana ke Yogyakarta, kita kembali ke Bandung, sahabat MK. Kali ini menyapa di GBA 3. Ada Ibu Parilah ya, tidak pernah kelewat ini Ibu Parilah. Alhamdulillah bisa kembali bergabung, berbagi jurnal syukurnya. Masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, ini kata Ibu Parilah. Alhamdulillah. Masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar juga. Alhamdulillah masih diberikan kehidupan hari ini ya. Karena tadi pagi ataupun beberapa hari ini ada dua orang pengumuman layu alias pengumuman tetangga yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di tempat saya juga ada tadi pagi subuh Ibu Parilah, satu orang tetangga ini ya. Kita doakan bersama sahabat MK, orang-orang yang sudah mendahului kita ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah Ibu Parilah juga menyampaikan sudah kembali ke rumah dengan selamat ya, setelah mengantar anak ke sekolah. Jadi bisa menyampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura, ini terpantau lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, hawanya sejuk. Doa terbaiknya agar kru, penyiar dan semua sahabat MK yang menyimak